Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
6: Hit music now.

0: mak, koran kok mak, tisu kok mak, jagung kok mak, beli beta pun barang dong mak, be belum makan nih.
1: Setiap anak berhak menikmati masa kecil yang aman, mendapatkan pendidikan yang layak, dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi. Namun kenyataan pahit menunjukkan jutaan anak di seluruh dunia masih terpaksa bekerja dalam kondisi yang membahayakan, baik fisik, mental, maupun masa depan mereka. Kita semua punya peran, jangan diam. Laporkan kalau kamu lihat eksploitasi anak di sekitarmu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Minum air putih itu sehat, tapi kalau berlebihan, hati-hati. Kamu bisa mengalami overhidrasi. Overhidrasi terjadi ketika tubuh menerima cairan melebihi kebutuhan. Tandanya bisa berupa urin terlalu bening, sering buang air kecil, sampai tubuh terasa bengkak. Kalau dibiarkan, kadar garam tubuh bisa menurun dan memicu mual, sakit kepala, hingga kram otot. Cukupi kebutuhan mineral dalam tubuh, plus asupan dari buah dan sayur. Minum secukupnya, sehat pun terjaga.
4: Pro 2 FM.
5: New entry.
6: Hit music now.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Lagu asik ini teman Pro 2 dari koleksi terbaru Taeyang Big Bang featuring The Kid LAROI, Open Up, yang bisa kamu request setiap hari dari 08 11 38 20 90 90. Dan tentunya teman Pro 2 di line telepon kita juga ya, yang mau kering-kering bareng sama Angel pagi ini 0380829377. By the way, udah dengerin ya teman Pro 2 koleksi terbaru dari miliknya di Overtunes, Sampai Kapan dan Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Ih, lagunya enak-enak. Makanya Angel kasih untuk teman Pro 2 yang pagi ini udah siap untuk beraktivitas. Jadi Lomba Sihir resmi merimake lagu legendaris Melompat Lebih Tinggi dari koleksinya Sheila on 7. Versi terbaru ini memang hadir dengan warna dan arrangement yang khas ya dari Lomba Sihir, tapi tetap mempertahankan nuansa yang membuat lagu ini begitu melekat di hati pendengar. Dan kalau dari pendapatnya Ero, Sheila on 7 juga memberikan reaksi, katanya keren ya, dan tidak kepikiran vibe dan arrangement-nya, katanya lead. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi sudah dirilis teman Pro 2 resmi pada hari ini, dan yang pastinya juga sudah Angel hadirkan untuk kamu. Masih banyak lagu-lagu koleksi terbaru kita yang masih akan terus Angel putarkan menemani aktivitas kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah, ambil secukupnya, habisin semuanya.
7: Pro 2 FM. New entry. Hit music now.

dari koleksinya Tommy Richman, Changes di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik ya, mau teman Pro 2. Satu informasi sebelum Angel juga menutup kebersamaan kita di pada pagi ini, buat pagi kamu semakin seru ya. Ada satu informasi masih dari dunia musik internasional, Shakira yang mana dia menang gugatan pajak ya, pemerintah Spanyol yang diperintahkan untuk mengembalikan uang 1 triliun rupiah lebih. Widi, teman Pro 2, penyanyi Shakira baru saja memenangkan pertarungan sengit, pertarungan hukum panjang melawan otoritas pajak dari pemerintah Spanyol, di mana pengadilan nasional Spanyol memutuskan penyanyi asal Kolombia ini tidak melakukan pelanggaran pajak sejak tahun 2011 ya. Jadi dalam putusannya, pengadilan pemerintah Spanyol mengembalikan sekitar 55 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah kepada Shakira, termasuk bunga dan biaya hukum. Jadi dari hakim juga menjelaskan otoritas pajak gagal nih membuktikan kalau Shakira tinggal di Spanyol lebih dari 183 hari pada tahun 2011 ya, hingga syarat minimum akan seseorang dianggap wajib pajak di negara tersebut. Nah, teman Pro 2, kalau dari pihak pengadilan menemukan Shakira memang hanya berada di Spanyol selama 163 hari pada tahun tersebut, sehingga status pajaknya dinilai tidak memenuhi syarat sebagai resident taxpayer. Namun dalam pernyataannya, Shakira menjelaskan dirinya telah mengalami tekanan besar selama proses hukum berlangsung. Jadi setelah selama dari 8 tahun menghadapi penghancuran reputasi secara brutal dan kampanye yang merusak nama baiknya, akhirnya pengadilan meluruskan itu semua. Jadi meski menang dalam kasus di tahun 2011 silam, putusan ini tidak membatalkan perkara lain yang pernah diselesaikan oleh Shakira di tahun 2023 terkait pajak ya, dari tahun 2012 hingga 2014. Di mana saat itu ia membayar denda demi menghindari proses persidangan panjang dan kemungkinan hukuman penjara. Jadi memang kalau teman Pro 2 mengikuti kasus ini, memang panas banget ya teman Pro 2, ramai banget dibahas di media sosial. Karena banyak netizen yang menyebut kemenangan Shakira ini sebagai bukti bahwa otoritas pajak Spanyol terlalu agresif.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi kalau santu melalapan Ibu Bobro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Bro 2 yang telah hadirkan Spada Talking untuk episode kali ini. Di setiap hari Jumat kita akan membahas terkait dengan Green Radio ya, baik itu lingkungan, energi atau juga pertanian. Dan spesialnya Angel happy banget karena pagi ini sudah bersama Angel di studio Pro 2, kita akan membahas terkait pengembangan desa energi berdikari bersama teman-teman dari Sobi Kupang atau Sobat Bumi Kupang. Please welcome di Studio Pro 2 saat ini. Kita sudah kedatangan kakak-kakak cantik, ada Kak Alda dan juga Kak Irma. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Selamat pagi kakak berdua, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, ini kayak tertekan banget ya. Baik ya,
1: yeah.
0: Oke, sebelum kita memulai, boleh dong sekali lagi memperkenalkan diri kakak cantik berdua sama teman Pro 2, karena pagi ini kita juga lagi streaming melalui YouTube channel RRI Pro 2 Kupang nih, silakan.
2: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama Irma, di beta dari Sobi, Sobat Bumi Regional Kupang, batch yang ke-12. Di Sobi beta sebagai bendahara umum dan juga ketua divisi edukasi.
0: Luar biasa, oke.
3: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2. Perkenalkan, saya Alda dari Sobat Bumi Regional Kupang. Di Sobi sendiri, saya menjabat sebagai bendahara DEB.
0: Oke, terima kasih loh untuk kedatangan kakak-kakak berdua. Jadi kalau kita membahas terkait dengan pengembangan desa energi berdikari, apakah ini juga merupakan program kegiatan yang dilakukan oleh Sobi sendiri?
2: Dari Sobi, tapi programnya itu di bawah naungan alias perintah langsung dari pusat, dari Pertamina Foundation sendiri.
0: Oh, Pertamina Foundation juga, yeah, ya, jadi berkolaborasi, yeah, ya. Wah, luar biasa. Jadi kita bakal membahas ini, jadi untuk teman Pro 2 juga yang penasaran, hah, maksudnya desa energi berdikari itu seperti apa? Langsung untuk kamu yang mau kepo-kepo, yang tanya-tanya sama Kak Alda dan juga Kak Irma, boleh banget di line telepon kita 0380829377 atau di line WhatsApp kita, Angel tunggu sampai di pukul 10 pagi nanti di 0811-3820-9090. Sebelum kita masuk ke topik kita ya, terkait dengan desa energi berdikari ini, namanya unik ya, boleh dong dijelaskan sama teman-teman yang masih baru, pendengar baru kita, apa sih sebenarnya Sobi ini, sobat bumi ya.
3: Iya.
0: Dan sudah berapa lama Sobi ini hadir di Kupang dan anggotanya sudah berapa banyak nih?
1: 3 tahun ya.
0: Mm. Silakan.
3: Untuk Sobat Bumi sendiri, itu adalah kumpulan dari mahasiswa-mahasiswi Poltek yang menerima beasiswa dari Pertamina Foundation. Nah, kita tidak hanya menerima manfaat atau menerima benefit dari Pertamina Foundation, tapi kita juga menjalankan program itu untuk kelestarian lingkungan dan pemberdayaan desa energi berdikari sendiri. Untuk berdirinya sudah 3 tahun, ini kita generasi yang ketiga. Untuk pemberdayaan desa energi berdikari sendiri sudah 3 tahun sih Kak.
2: Ada tambahan ya Kak?
0: Silakan.
2: Sebenarnya di Poltek tuh 3 tahun, karena kita baru bermitranya itu 3 tahun. Nah, kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri, mitra Pertamina Foundation-nya itu hanya Politeknik Negeri Kupang, Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar beasiswa Pertamina Foundation atau Sobat Bumi ini, mitranya hanya Poltek. Jadi hanya anak-anak Poltek yang bisa bergabung gitu.
0: Oke, beruntung ya teman-teman semuanya. Dan yang pasti Sobat Bumi sendiri ini advokasinya kemana sih Kak?
2: Advokasinya itu dia lewat
3: edukasi ya, pelatihan.
2: Ya, silakan Kak Alda.
3: Lewat pelatihan, edukasi untuk desa-desa yang tertinggal Kak. Jadi kita melihat kalau desa-desa itu memiliki banyak potensi tapi tidak bisa memanfaatkan karena minim pengetahuan. Jadi Sobat Bumi sendiri membantu mereka untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut.
0: Seperti salah satunya adalah desa energi berdikari ini.
3: Iya.
0: Oke, tapi kalau terkait dengan lingkungan, energi kan pasti masuk juga ya, karena ini masuk bagian dari Pertamina itu sendiri, energi terbarukan. Tapi kalau untuk lingkungan, apakah juga menyasar?
2: Di desa energi berdikari ini, itu ada 3 divisi, divisi energi, divisi edukasi, dan juga divisi ekonomi. Jadi bukan hanya tentang pengembangan energinya mereka, tapi kita juga ada pengembangan edukasi berupa pelatihan dan juga monitoring untuk mereka di pupuk padat dan juga pupuk cair organik sebagai program kita. Terus di ekonomi itu ada pemberdayaan mama-mama desa Pekdale, yang biasanya pisang-pisang mereka di tiap-tiap rumah itu biasa entah untuk pakan ternak atau hanya dijual mentah. Pemberdayaan dari kami adalah pengembangan produk berupa keripik pisang dengan dia punya nama Lokadale, keripik pisang Lokadale gitu.
0: Wah, unik sekali. Nah, kita langsung masuk dalam topik kita. Ini kalian tahu desa ini ditemukan dari mana sih? Memang desanya udah ada, tapi layak untuk menjadi desa energi berdikari. Mungkin sebelumnya boleh menjelaskan apa yang dimaksud dengan desa energi berdikari ini nih, Kak?
3: Kalau untuk desa energi berdikari itu desa yang kita lihat bahwa dia itu sudah bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Namun untuk kebutuhan energinya pasti banyak, sehingga program kita ini membantu mereka dalam pengembangan dan pemanfaatan energinya. Kenapa disebut sebagai desa energi berdikari? Karena desa energi berdikari itu desa yang sudah mandiri atau berdiri di kaki sendiri dan tidak berharap atau bergantung pada energi luar.
0: Oke. Mungkin mau ditambahkan, silahkan Kak Irma.
2: Desa energi berdikari ini kenapa kita pilih Pekdale? Sebenarnya bukan kita batch yang ke-12 ini yang pilih, tapi awalnya itu dari teman-teman PF10 kakak-kakak kita yang kebetulan salah satu dari mereka itu adalah orang Pekdale. Dan dia melihat bahwa di desa Pekdale ini mempunyai energi yang lumayan cukup bagus, tapi tidak diberdayakan oleh masyarakat setempat gitu. Entah dia lihat energinya ada banyak sawah di sana dan juga matahari di sana cukup bagus, tapi tidak mereka rata-rata kalau tidak salah itu mereka ambil air dari tempat yang lumayan jauh ke tempat untuk mereka harus siram sawah dan kebun-kebun mereka. Nah, di situ kita lihat kita pemberdayaan dengan pompa air tenaga surya. Terus kita lihat lagi ada pemberdayaan lain dari edukasi. Nah, kita lihat petani-petani di sana itu semuanya itu menggunakan pupuk kimia. Artinya mereka sudah tergantung dengan pupuk kimia. Nah, kita hadir dari tim edukasi memberikan edukasi berupa pupuk organik. Nah, itu masih sementara dalam proses karena tanah mereka, lahan mereka lagi istirahat dalam jenuh kimia gitu. Kalau di tim ekonomi sekarang lagi proses pengembangan hilirisasi produk UMKM mereka, yaitu standarisasi kemasan produk dan juga labelitas halal gitu.
0: Ih, keren ya. Kakak-kakak ini sudah berapa lama proyek ini dijalankan dan membangun kemitraan juga dengan warga desa yang ada di Pekdale?
2: Kalau dengan desa Pekdale itu dari awal bermitra, PF10 itu sudah mulai untuk bermitra dengan desa Pekdale. Artinya kita sudah jalan tahun ketiga. Dan program dari Pertamina Foundation itu ada untuk 4-5 tahun, Kak. Jadi antara PF13 berakhir di situ ataukah di PF14, dan setelah itu kita harus cari desa yang baru untuk kemudian kita kembangkan lagi. Dengan artian desa Pekdale ini kami tinggalkan dalam keadaan sudah mandiri dan bisa berdiri sendiri gitu.
0: Luar biasa ya. Dan berarti kalau 3 tahun ini sudah ada dampak dong ya?
2: Sudah.
0: Boleh diceritakan dong seperti apa, Kak, dampak yang dirasakan oleh desa desa yang bermitra dengan Pertamina dan juga Sobi Kupang nih.
2: Kalau dari divisi energi itu perkembangannya ya mereka sudah terbantu dengan adanya 2 panel surya yang kita adakan ke desa mereka. Satunya itu di salah satu sawah milik warga namanya Bapak Yes. Itu di tengah-tengah sawah. Terus yang satunya itu ada di rumah produksi divisi ekonomi, yaitu rumah produksi keripik dengan label Lokadale. Tidak hanya itu juga di rumah produksi juga panel surya yang di rumah produksi itu juga membantu untuk tim dari divisi edukasi membantu di mesin pencaca kami gitu. Kalau dulunya mama bapak itu membantu kami, pencacanya itu manual, potong-potong sendiri, tapi kita di tahun yang kedua dari teman-teman PF11 sudah adakan mesin pencaca gitu. Ada tambahan dari Kak Alda?
4: Tadi Angel lihat, Angel dengar juga keripik pisang ya?
3: Iya.
4: Oh, di sana karena banyak pisangnya.
2: Iya, banyak. Pisangnya. Biasanya pisangnya itu hanya entah mereka jual 5.000 mentah gitu atau kas kan banyak Kak. Jadi mereka tuh kadang kasih pet ternak gitu.
3: Ternak.
4: Karena bingung ya
3: ini
4: apa. Nah, dengan kehadiran Pertamina dan Sobi Kupang terus apakah mengolah lagi atau gimana nih pisangnya?
2: Kita ajak mama-mama pemberdayaan di sana, kita lakukan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan di sana karena rata-rata mama-mama di sana itu jadi ibu rumah tangga dan hanya menunggu suami pulang dan membawa hasil. Dan tim dari divisi ekonomi datang untuk mau ajak mama-mama ini kalau misalnya ada waktu luang, kita bentuk kelompok tani dan kelompok ekonomi itu untuk buat keripik pisang. Dan itu mereka sangat terbantu karena keripik pisang tersebut kita habis produksi kita bawa ke Kupang. Kita bawa ke Kupang, kita jual, kemudian hasil penjualan tersebut kita kasih kembali ke mama-mama di sana membantu ya pembelanja apalah begitu di sana.
4: Intinya dapur terus mengepul ya kalau mau dibilang. Selain pisang, apalagi nih yang bisa dimanfaatkan dari desa mitra kalian nih?
2: Nah, kita kan di tahun ketiga ini adalah tahun pengembangan nih, Kak. Nah, kemarin kita masih diskusi sama mama-mama di sana. Mereka itu mau buat ada beberapa produk, banyak produk. Cuman kita pilih lagi gitu, nggak semua produk bisa masuk. Nah, itu kemarin kalau nggak salah lagi diskusi sama Kak Alda, ada beberapa produk, salah satunya apa, Kak?
3: Salah satunya itu kelapa. Kelapanya mau dibuat kayak sirup gitu Kak, mau dibuat jadi sirup terus didistribusikan ke Kupang. Tapi kita masih diskusi lagi. Terus ada juga manisan tomat karena di sana banyak banget ya Kak untuk tomat itu banyak banget karena di sana rata-rata petani, jadi itu juga kita masih pertimbangkan. Kita masih melihat-lihat lagi ada yang ingin kita kembangkan. Selain itu singkong juga mereka mau, jagung banyak sih Kak di sana. Tapi kita masih diskusi lagi untuk pengadaan produk baru ini.
4: Berarti kalau mau dibilang ini pertaniannya melimpah ya Kak?
3: Melimpah sih Kak.
4: Sebelum kehadiran Sobi dan Pertamina berarti ya menjual begitu saja, tapi dengan kehadiran teman-teman dari Sobi dan kemudian juga ada campur tangan dari Pertamina
3: Foundation,
4: ini lebih diberdayakan lagi, lebih dikembangkan lagi seperti itu ya. Nah, ini pengen tahu juga kalau bicara soal desa energi berdikari ya, apakah memang ada syarat khusus, syarat tertentu suatu desa bisa menjalin kerjasama? Apakah memang desa itu cukup punya apa ya, sesuatu yang bisa diolah selain dari desa Pukdale? Ini desa di Pukdale, nama desanya apa sih kalau boleh tahu Kak?
3: Namanya Pukdale.
2: Namanya desa Pukdale,
4: Iya. Hanya pikir dalam Pukdale ada satu desa, dua desa dan
2: lain-lain. Oh, enggak sih Kak. Itu dia desa Pukdale.
3: Desa Pukdale. Okay.
4: Berapa banyak anggota yang diberdayakan nih Kak?
2: Itu sekitaran 40 ya Kak. Nah, itu di kelompok edukasi ada 7 atau 8 mungkin mungkin akan berkembang. Begitupun di ekonomi mereka lihat mama-mama ini, wah mereka punya penghasilan dari keripik ini, mereka ada kata-kata mau join. Terus dari tim energi pun begitu, kita ada pengembangan untuk naik ke 5 KWH. Jadi mungkin akan ada penambahan anggota.
4: Nah, kita balik lagi nih, kalau kita bicara soal ini ya Kak, suatu desa bisa akhirnya menjadi desa energi berdikari, syarat dan ketentuannya seperti apa, harus seperti apa Kak?
3: Kalau untuk syarat mungkin tidak terlalu apa ya Kak, tapi kita harus lihat dulu potensi yang ada di desa tersebut.
4: Nah, itu tuh.
3: Mungkin potensi alamnya banyak atau petaninya banyak, pertaniannya banyak, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik, dengan maksimal. Lalu kita juga harus lihat
2: seberapa jauh jaraknya dari kita,
3: jauh dari Kupang
2: gitu.
3: Karena kita yang turun langsung untuk mendampingi mereka, jadi pastinya kita harus melihat desa-desa yang masih bisa dijangkau lah dari Kupang gitu Kak. Terus sama ketersediaan dari masyarakat tersebut, dari desa tersebut, apakah mereka siap, mereka sudah bisa untuk diajak kerjasama dalam menjalankan program ini.
4: Luar biasa ya, keren, keren. Berarti ada kebanggaan dong ya, kalian juga berdaya dan juga turun kembali ke masyarakat. Iya. Wah, asik banget. Tapi ini kan kalau mau dibilang bersama dengan orang-orang tua yang ada di sana. Iya. Angel penasaran, ada gak sih menjalin kemitraan juga dengan anak-anak muda, jadi memberdayakan lagi pemuda-pemudi yang ada di sana tuh?
2: Nah, kalau untuk anak-anak mudi di sana, mm-hmm. itu juga ada. Dan mm-hmm. di tahap pengembangan ini, mm-hmm. karena kita lagi 1-2 tahun lagi ya, Kak. Jadi, mm-hmm. Program dari kita adalah teknik berbasis IoT. Artinya, mm-hmm. Internet of Things, kita akan pantau mereka dari Kupang. Artinya, kita butuh yang namanya local hero, mm-hmm. yang orang muda, mm-hmm. gitu. Jadi, kita lagi di tahap pemberdayaan untuk adik-adik atau kakak-kakak yang usianya sepantaran kita, mm-hmm. yang mampu untuk mengoperasikan IoT itu dari sana, atau alat-alat dari panel surya itu di sana,
4: iya.
2: Kemudian bisa juga mengoperasikan mesin pencacat tersebut, mm-hmm. artinya orang yang bisa kita percayakan lah, mm-hmm. di sana gitu. Ada lagi Kak? Itu saya sih. Kalau misalnya
4: banyak nggak sih anak-anak muda yang tertarik dengan kayaknya kita juga bisa nih mengembangkan web desa sendiri.
2: Nah, di sana itu mereka belum yang kalau di Kupang sini kan banyak orang-orang muda ya, Kak. Nah, di sana tuh masih minim.
3: Iya.
4: Oh, yeah.
2: Iya, minim, Kak. Banget. Jadi artinya mereka orang tua di sana tuh nikahnya tuh usia-usia sudah lanjut, usia-usia sudah menuju, iya. 40-an, Kak. Oh, 50.
3: Jadi anaknya masih kecil.
2: Masih kecil-kecil, banyak, kebanyakan anak kecil, Kak. Jadi, yeah. mama-mama di sana malahan yang muda-muda.
3: Mm-mm.
2: Bapak-bapaknya juga gitu, Kak. Jadi okay. kita kalau masih cari lokal hero yang benar-benar, kita belum ketemu orang yang benar-benar
4: tepat ya.
2: Tepat,
4: yeah. gitu. Tapi ada bimbingannya, ada ya, semoga langsung dapat ya.
2: Iya.
4: Oke, okay. Kalau kita bicara juga soal energi terbarukan. Ini kan NTT apalagi daratan timur lagi disorot ya, karena ternyata energi terbarukan ini sangat menonjol. Tapi kalau kalian sendiri melihat, apakah memang tiap selain di Pukdale ada lagi enggak sih di NTT apalagi daratan timur yang kalian temui ternyata energi terbarukan kita melimpah dan belum dioptimalkan secara baik menurut kalian berdua?
2: Tempatnya atau energinya, Kak?
4: Energinya.
2: Energinya banyak sih, Kak. Mulai dari biogas itu,
3: yeah.
2: sangat-sangat melimpah. Dan kebutuhan kayak misalkan mereka panen dan ada banyak sekali sayur yang kan mereka pilih-pilih tuh sayur yang bagus baru mereka jual. Nah, itu sisa-sisanya itu biasa mereka buang atau ke ternak gitu. Nah, buangnya itu mereka tunggu dia menjadi layu sendiri, kemudian dia bergabung dengan tanah sendiri. Tapi di situ ada potensi bahwa sisa-sisa dari itu bisa dijadikan pupuk organik, gitu.
4: Oke, menarik sekali ya, biogas. Selain biogas apalagi, Kak?
2: Kalau di NTT kita cuma lihat ada biogas sama panel surya, Kak. Kalau untuk
4: panas yang
2: iya, panas, panasnya itu. Tapi kalau untuk angin dan air kita masih belum lihat ada potensi di desa. Mungkin kita belum lihat ya,
4: belum menemukan
2: iya. gitu. Okay. Tapi yang kita lihat paling banyak adalah itu panel surya dan juga biogas.
4: Oke. Dan kalau dari teman-teman Sobat Bumi, apakah memang semuanya turun, semua anggota turun atau hanya perwakilan saja nih?
2: Wajib turun semua. Wajib. Kita didampingi juga dengan dua mentor kita gitu.
4: Dari Pertamina.
3: Dari Poltek.
4: Oh, dari Poltek.
3: Dari kampus.
4: Ya. Dari kampus ya.
2: Iya, ya. memang tunjuk mereka sebagai mentor.
3: Mentornya kita.
4: Ini penasaran, kalian sehebat ini asik. Iya dong. Bangga dong ya. Pastinya kan sebelum turun ke lapangan juga dibekali oleh pengetahuan. Berapa lama sih pembekalan ini sampai akhirnya kalian bisa bermitra juga dengan warga desa binaan?
2: Pembekalan itu dilakukan tidak tentu ya, Kak. Nanti tiba-tiba ada saja dari Pertamina suruh kita untuk ada skill pengembangan dari mereka. Kita harus join Zoom, terus mungkin sementara kita lagi di desa, kita lihat ada link, kita join, ataukah pulang baru kita join. Pokoknya pengembangannya itu saling sejalan lah gitu, Kak. Jadi kita lagi di lapangan pun kita lagi sedang pengembangan ilmu gitu.
4: Oke, okay. Ini dia berarti kalau mau dibilang otodidak juga ya.
2: Iya.
4: Materi yang udah ada materi, jadi tinggal belajar sendiri ya.
3: Iya.
4: Tinggal pikir juga ada dibimbing sama Bapak Ibu dari
2: Pertamina.
4: Iya, atau dari kampus.
2: Gini Kak, dia tuh kayak ada selain DEB tuh kita ada aksi lah katanya, dibilangnya kita
3: iya,
2: ya.
3: Iya, istilahnya aksi.
2: Nah, itu pernah ada namanya budik damber.
4: Apa
2: nah,
4: tuh?
2: Budidaya ikan dalam ember. Nah, itu ikan di dalam embernya, terus di atasnya itu sayur.
3: Sayur.
2: Nah, kita
4: pas... Oh iya, yang lagi tren ya.
2: Iya. Nah, itu dari Pertamina. Pertamina kasih kita suruh buat kegiatan itu. Nah, basicnya kita ini anak Poltek.
3: Iya.
4: Kalau anak kedua teknik, latar belakang dari?
2: Akuntansi.
3: Akuntansi.
2: Kebetulan. Tapi beberapa teman kita teknik sipil, elektros.
4: Tapi kan keren, harus tidak menguasai satu bidang saja.
3: Iya.
4: Terus, lanjut
2: jadi,
4: lagi nih.
2: Jadi, narasumber kita itu kita ambil dari dosen...
3: Politani
2: ya. Jadi dosen tersebut bilang, lah kok kalian anak teknik, tapi ini apa aksi kalian tentang budik damber. Ya mau gimana lagi Ibu, ini aksi dari Pertamina Foundation yang harus kami jalani gitu, mitranya kami gitu. Kalau Politani mau join mungkin akan bermitra ke depannya, kita bilang gitu. Artinya apa yang mereka kasih kita harus belajar.
3: Kita harus tahu
2: kita
3: sih.
2: Harus tahu.
4: Wajib.
3: Iya, wajib tahu.
4: Oke. Oh jadi kayak gitu. Nah ini juga ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ada yang bertanya, kenapa sih konsep desa energi berdikari ini penting untuk masyarakat pedesaan, apalagi yang ada di NTT dan di Timur?
3: Sangat penting sih Kak. Konsep dari desa energi berdikari sangat penting, karena kita tahu bahwa desa energi berdikari ini kan membuat desa menjadi mandiri. Jadi untuk konsep ini kita bisa gunakan untuk kemandirian desa. Karena kita lihat bahwa potensi desa itu sangat banyak. Kalau kota kan kita tahu bahwa sudah tercemar, potensinya juga sudah menurun. Sehingga desa-desa yang masih bergantung pada energi-energi dari luar bisa kita kembangkan untuk menjadi lebih mandiri. Mereka bisa memanfaatkan potensi-potensi energi yang mereka miliki tanpa harus bergantung dari energi luar sih Kak.
4: Seperti itu. Kak Irma mungkin mau tambahkan?
2: Desa energi berdikari. Ya mungkin kalau misalnya kita lihat kenapa kita pilih salah satunya Desa Pokdale ya. Kita lihat di sana tuh belum yang namanya tercemar teknologi gitu Kak. Jadi dia benar-benar desa yang desa banget. Artinya mereka sama sekali belum tahu teknologi digitalisasi sekarang. Kita hadir dan sekarang di tim pengembangan di tahap pengembangan ini kita hadir dengan digitalisasi. Artinya mama bapak di sana itu harus tahu teknologi supaya mereka memanfaatkan teknologi ini untuk energi mereka sendiri. Artinya mereka jangan mau kalah sama kita di kota gitu. Yeah. Kalau bisa kota yang mengakui mereka ini desa yang luar biasa gitu.
4: Top ya, keren. Eh tapi gimana bapak mama yang ada di sana? Dengan ini kan sudah pengembangan masuk tahun ketiga, berarti udah lama dong ya kalau mau dibilang. Kita balik lagi dampak, apakah mereka udah tahu akhirnya dari yang betul-betul belum melek dan sekarang udah terampil nih. Gimana dari pengamatan kakak berdua?
2: Sejauh yang kita turun sudah lama ini, dari tim ekonomi itu luar biasa, mereka dekat banget sama kita. Yang benar-benar kayak bukan bapak mama dan anak, tapi lebih kepada kakak dan adik.
3: Welcome banget.
2: Welcome sekali. Dan kita datang, kita dijamu, kita disuruh masuk ke rumah, terus kita omong santai, tidak ada tegang sama sekali. Begitupun dengan kepala desanya, dengan semua struktur desanya itu luar biasa. Artinya kita kalau datang mereka sudah tahu, karena kita kan kalau datang tuh Kak sudah masuk di tanah-tanah putih itu, mereka sudah ini kita semula togor, mereka welcome. Jadi kita jadi bilang, oh itu ini Kak Irma atau Kakak Alga gitu. Jadi mereka sudah tahu ini anak-anak dari Sobat Bumi. Kita tuh ke mana ya, kita senang kalau lihat mama-mama pemberdayaan wanita ini pas terima uang keripik gitu.
3: Iya.
2: Artinya mereka tuh kayak mereka hanya memanfaatkan masakan mereka, lauk mereka hari itu dengan sayur mereka di kebun. Dengan berbeda dengan sekarang mereka sudah punya penghasilan. Artinya suami mereka juga ikut bangga dengan istri mereka ya kan. Terus dari tim energi, tim energi itu yang pegang kunci itu Bapak Is, tapi ada beberapa kelompok petani juga. Itu mereka merasa luar biasa karena bisa pegang ini panel surya ya, pompa air tenaga surya nih. Artinya mereka sudah perlu jauh-jauh lagi ambil air. Cukup kasih nyala satu tombol dan air itu sudah air mengalir. Itu salah satu bentuk syukur mereka sih Kak. Tapi minusnya adalah belum bisa mengoperasikan barang tersebut. Jadi kita lagi cari local hero. Kalau tidak dapat generasi muda atau anak-anak muda, kita bisa menggunakan dengan orang tua di situ. Karena ya umur mereka belum terlalu tua gitu, Kak. Nah, kalau divisi edukasi, mereka sangat bersyukur karena di sini itu tahap mereka di tahap lahan yang sudah sangat jenuh kimia. Dan kita hadir untuk memperkenalkan yang namanya pupuk organik. Pupuk organik ini dia kayak mengolah kembali limbah-limbah dari bapak mama di kebun yang dan juga di peternakan yang kemudian kita olah menjadi pupuk kembali. Artinya mereka bisa gunakan kembali pupuk tersebut dengan label yang baru, artinya hasil panen pupuk organik lah, Kak. Nah, di tahap pengembangan nih ketong ada sementara pengembangan yang namanya kalau kayak misalnya sayur itu punya label pupuk organik kan, Kak? Itu kan dia lebih mahal ketimbang yang pakai pupuk
4: organik, memang mahal ya.
2: Iya, ketimbang yang menggunakan pupuk kimia. Tapi masalahnya adalah bapak mama di sana belum semua yang mau menggunakan pupuk organik ini karena mereka itu suka yang instan, Kak.
4: Iya.
2: Artinya kalau misalnya seharusnya tanaman ini maunya harusnya 4 bulan, mereka mau itu 1 bulan gitu. Nah, ada bapak mama di sana yang sudah mulai paham tentang pupuk organik ini karena hasil penjualan mereka lebih mahal. Ada beberapa orang yang dari Kupang itu rela ke Desa Pendale buat ambil bahan-bahan apa? Hasil panen organik gitu.
4: Hasil panennya apa, Kak?
2: Banyak, Kak.
4: Apa tuh?
2: Terong, tomat, ketimun, semua sayur ada, Kak.
4: Cabai, tomat,
2: lada.
4: Oke.
2: Syukurnya adalah kalau misalnya kita turun ke Pukdale ada musim panen, kita disuruh
3: kita
2: panen.
3: Selalu dapat.
2: Ketong selalu dapat, Kak.
4: Ini kapan lagi nih?
2: Apa, Kak?
4: Musim panennya?
3: Belum sih.
4: Belum, ya?
3: Ya, belum.
4: Tapi kalau air sendiri gimana? Kan tadi di awal Kak Irma dan Kak Aldo juga menceritakan sumber air jauh untuk pertanian mereka. Nah, dengan adanya energi terbarukan dan mereka juga menjadi desa energi terbarukan berdikari ini bagaimana nih konsepnya, Kak?
2: Itu sebenarnya mereka punya air, punya punya arus air punya aliran
3: kan? Air tapi kecil.
2: Cuman kan kecil dan kalau misalnya mereka harus bawa dari aliran kecil itu ke sawah yang begitu
3: luas, besar, luas.
2: Itu lumayan capek, Kak. Kita sering dapati bapak mama di sana itu jatuh sambil pikul air di sana gitu. Jadi dengan adanya ini makanya panel surianya kita taruh di tengah, Kak.
4: Okay.
2: Supaya bisa mengairinya itu sama adil lah katanya gitu.
4: Okay. Wah, ini betul-betul terbantu. Next, apakah ini akan terus dibimbing atau nanti juga akhirnya dilepas dan mencari lagi nih desa yang lain, atau memang pilot projectnya ya satu desa ini, jadi nanti desa-desa yang lain bisa melihat, mencontoh, dan mereka juga bisa mengaplikasikan ke desa mereka sendiri.
2: Tidak lagi Desa Pukdale ini ada batas waktu untuk kami bimbing. Sampai di tahap Pertamina sudah mengatakan bahwa Desa Pukdale ini sudah di bendera hijau, artinya
4: hijau.
2: Sudah finish dan sudah lihat bahwa mereka ini sudah bisa mandiri. Makanya itu pengembangan kita adalah Internet of Things supaya kita bisa pantau mereka dari jarak jauh dan tidak harus turun lapangan lagi. Dan juga dilihatnya bendera hijau ini adalah bagaimana Pukdale bisa menjadi desa contoh bagi desa yang lain. Nah, untuk itu 2 tahun lagi itu pasti akan ada pencarian
3: desa
2: yang
3: baru.
4: Oh, okay. Dengan itu, konsep yang sama juga atau konsep
2: kurang lebih berbeda? Konsepnya sama, cuman mungkin ada lagi pengembangan teknologi yang lebih terbarukan gitu.
4: Kak Alda, mungkin mau menambahkan, silakan Kakak.
3: Kalau untuk desa pasti akan diganti ya, Kak. Tapi kita harus memastikan dulu Pukdale sudah benar-benar mandiri atau seperti yang Kak Irma bilang sudah di bendera hijau. Kalau untuk saat ini mungkin masih di tahap bendera
2: orange
3: atau kuning ya, masih belum hijau lah, Kak. Jadi kita belum bisa lepas untuk saat ini.
4: Kategorinya belum. Seperti apa nih? Kalau bendera kuning itu maksudnya seperti apa? Bendera hijau seperti apa?
2: Nah, itu kalau kita kan biayanya atau pengembangan ini kan dari pusat ya, Kak. Nah, kita tuh harus buat yang namanya proposal.
4: Oh, kalian sendiri?
2: Iya, kita buat proposal untuk mereka dengan batas biaya yang telah diberikan. Terus di proposal itu kita harus punya yang namanya apa ya? Maps buat kayak misalnya tahun depan nih kita perkirakan mereka akan buat apa. Kalau di tahun ini pengembangan, mungkin tahun depan akan ada apa lagi gitu. Mungkin pengembangan yang kedua ataupun sudah finish. Itu dilihat lagi dari apakah pengembangan kita ini sudah selesai semua atau belum, gitu. Kriteria bendera hijau dan bendera kuning itu adalah ketika bendera kuning artinya mereka belum sama sekali belum bisa lepas atau belum bisa tidak kontak kita sama sekali gitu. Tapi kalau bendera hijau artinya tanpa kami datang atau tanpa kami mereka sudah bisa mengoperasikan, sudah bisa produksi keripik, sudah bisa produksi pupuk cair dan pupuk padat mandiri tanpa pembina lagi dari YASAP. Terus kalau di keripik itu mereka sudah bisa produksi sendiri. Nah di keripik ini kenapa kita masih bilang di range orange sampai kuning, karena keripik ini masih distandarisasi kemasan dan juga
3: belum ada legalitas.
2: Belum ada legalitas
3: halalnya.
2: Dan legalitas halal ini harus ada rumah produksi. Jadi di tahap pengembangan ini kami dari Sobat Bumi lagi buat rumah produksi buat mereka gitu.
4: Kalian luar biasa. Ini cara bagi waktunya kayak gimana? Waktu kuliah, turun ke lapangan, belum tugas, belum mau hanging out juga sama teman-teman. Gimana?
2: Kita masih bisa bagi waktu masih dan bisa masih sih. Sangat bisa free. Karena kita tuh bilangnya kalau mau turun ke lapangan harus Sabtu atau Minggu.
3: Cari hari free.
2: Cari hari free. Jadi harus menunggu sampai Sabtu atau Minggu. Misalkan ada masalahnya Senin, itu harus tunggu Sabtu atau Minggu. Ataukah koordinator dari divisi energinya lagi free atau beberapa teman free sudah bisa turun. Gak harus turun semua.
4: Okay, siap. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita rehat dulu boleh ya. Jadi untuk teman Radio masih ditunggu nih atensi kamu yang mau tanya-tanya terkait dengan Desa Energi Berdikari bersama dengan Kak Alda dan Kak Irma dari Sobi atau Sobat Bumi Kupang di 08 11 38 20 90 90. Kita rehat dulu teman Radio, stay tune terus di Spada Talking pagi ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan Muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
6: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu
8: Pro 2 FM. Spada.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih mendengarkan Radio Era di Kupang, teman terbaik kamu bersama dengan Kak Irma dan Kak Alda dari Sobi, Sobat Bumi Kupang. Dan kita juga masih akan terus membahas terkait dengan pengembangan desa energi berdikari, yang pastinya teman Pro 2 kalau kita bicara di segmen pertama ini terbantu masyarakat yang ada di Desa Pukdale ya, dengan adanya kehadiran dari teman-teman Sobi dan juga Pertamina ya. Nah ini kita belum selesai nih kalau bicara soal keripik tadi dan juga bahan-bahan dari Bapak Mama dari sana, maksudnya pengembangan pertanian mereka ini didistribusikan kemana saja kakak-kakak?
1: Kalau untuk dari ekonomi kak, mm-hmm. itu kan ada UMKM-nya, UMKM Lokadale. Nah mereka untuk penjualannya itu masih kita yang bawa. Kita masih menjualnya di kalangan mahasiswa dan kalangan ya mahasiswa ke bawah lah, karena harganya kan masih sangat murah ya, 5.000 sama 10.000. Jadi untuk penjualannya masih di kalangan mahasiswa, karena itu
0: mahasiswa.
2: Iya, ya, karena kita kan yang bawa.
1: Kita yang bawa kak.
2: Jadi untuk kita jual lagi ke teman-teman kita di kampung.
1: Iya.
2: Pengembangannya
1: itu
2: kita
1: untuk ekonomi sih kak. Ya,
2: karena belum bisa masuk pasar, belum ada standarisasi sertifikat halalnya.
1: Belum ada legalitas halalnya kan.
0: Kalau UMKM gimana?
2: Nah itu juga belum bisa kak, karena masih dibilang ini nih produksi di rumah, terus kita langsung bawa kak, belum ada rumah produksinya, rumah produksi yang benar-benar fokus untuk UMKM lokal Dale ini gitu. Produknya kemasan produknya juga masih pakai plastik biasa gitu kak.
1: Belum masuk standar lah.
0: Iya. Tapi kalau bisa mungkin jangan plastik lagi ya.
2: Iya. Pindah
0: mungkin
2: ke
0: daun pisang.
2: Enggak deh. Iya rencananya gitu tapi karena generasi sekarang kan kalau mau beli apa-apa lihat kemasan
1: yang
2: jadi
1: menarik.
2: Jadi kita masih
1: gitu
2: di standing pouch dulu.
0: Oh iya itu juga bagus tuh. Tapi berarti itu modal lagi dong ya?
2: Iya artinya nanti penjualannya enggak 5.000 sama 10.000 lebih lagi.
1: Dinaikin dikit lah.
2: Dekranasdanya bilang gitu.
1: Oh. Iya, kita sempat sosialisasi
2: sudah
1: sama Dekranasda.
2: Sudah kerja sama. Mau dimasukin kalau sudah habis sertifikat halal itu mau dimasukin kerjasamanya ke
1: NTT Mart. Mau dimasukin produknya ke NTT Mart, tapi masih butuh legalitas sama rumah produksi dulu.
0: Apakah hanya bergantung dari Dekranasda atau kalian juga bisa nih kayak kan sekarang media sosial lebih laku nih.
2: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Kita ada sih IG.
2: Di media sosial Lokadale ada kan?
1: Kita ada
2: Instagramnya. Instagramnya namanya
1: Lokadale.
2: Itu bermuat tentang keripik pisang lokal dari Pukdale. Kalau teman-teman susah untuk Lokadale tersebut bisa di Sobat Bumi Regional Kupang juga ada kok.
0: Oke, itu di Instagram ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Jadi yang pastinya sangat-sangat terbantu. Dan next mungkin juga bisa jadi desa kamu nih ya, yang nanti akan dikembangkan atau berdiri di bawah kaki sendiri ya. Wah, mantap sekali. Nah, kakak-kakak kalau kita bicara soal lingkungan ya, ini energi sudah, sekarang kita juga membahas lingkungan karena ini juga menjadi salah satu cakupan advokasi dari kakak-kakak baik Sobi dan juga alumni Awardi ya sebutannya. Oke, di tahun 2026 ini kita masih menghadapi tantangan cuaca ekstrim akibat perubahan iklim global. Nah, menurut kakak-kakak dari pandangan Kak Alda, Kak Irma, bagaimana sih dampak perubahan iklim ini juga mempengaruhi infrastruktur energi alternatif yang sementara sedang dibangun atau nanti disiapkan di desa-desa ke depan, apalagi di Desa Pukdale nih. Menemukan tidak sih meskipun sudah ada terbantu dengan energi panas ya, tapi maksudnya apakah ada menemukan hambatan atau tantangan karena cuaca? Kan kita taunya ini bakal panas tapi ternyata masih hujan dan lain sebagainya. Gimana tuh kakak-kakak?
2: Dampak dan tantangan cuaca ya kak. Nah untuk kami dari Sobat Bumi itu kita paling nggak bisa kalau hujan. Yeah. Artinya kalau ada kendala di Pukdale, kita kalau hujan pasti nggak turun lapangan. Kalau hujan kita pasti tunggu dia, kita lihat ini kondisinya memungkinkan untuk kita turun atau tidak gitu. Kalau benar-benar hujan kita tidak bisa turun lapangan, kita hanya via telepon saja. Tapi kalau memang membutuhkan kita untuk turun, kita tunggu sampai hari di mana cuaca bisa bersahabat dengan kita. Nah untuk itu untuk kita dari Sobi untuk turun lapangan ke Pukdalet. Tapi kalau untuk energi di sana, 2026 ini kan bisa dibilang ya ekstrim juga ya. Nah, dampaknya jelas ada gitu. Misalkan kalau misalnya angin terlalu kencang atau hujan ya, itu bisa ganggu fisik panel surya.
0: Nah itu gimana tuh?
2: Makanya kalau pas waktu pemasangan tuh, ketong biasa instalasi pakai standar keamanan yang lebih kokoh kak. Biasa takutnya dia tuh jatuh, apalagi dia tuh di tengah sawah.
0: Iya. Ya, berapa dia, berapa ini kak? KWH. Berapa item?
2: Item?
0: Iya. Satu.
2: Satu tapi besar.
0: Iya. Oh,
2: besar
0: okay.
2: sekali. Jadi kita takutnya kalau angin kencang ataukah hujan dia
0: agak rubuh
2: dan mengganggu rumah shelternya itu.
0: Adakah yang menjaga juga?
2: Ada
1: penanggung jawabnya.
2: Ada namanya Bapak Is. Bapak itu Is. Rumahnya memang di muka jalan untuk ke sawah gitu. Jadi kita kalau mau ke rumah shelter itu kita harus ke Bapak Is untuk ambil kunci. Nah, kalau kita lewat nih ke rumah kepala desa atau ke kepala desa punya kantor, kita pasti lihat rumah shelter itu ada lampu. Kalau dia mati itu artinya kita harus pergi cek. Tapi kalau dia nyala itu artinya aman-aman baik-baik aja.
0: Oh, gitu. Oke, seperti itu. Wah, keren juga. Ini berarti dari apa istilahnya tadi yang kita bahas nih?
2: Desa ya.
0: Bukan, Kak. Untuk menampung energi matahari nih.
2: Panel surya.
0: PLTS ini apakah juga otomatis mengaliri listrik ke rumah-rumah warga?
2: Iya, seperti yang TB bilang, ada dua panel surya. Satu ini untuk panel surya pompa air tenaga surya.
0: Air. Okay.
2: Satu lagi di rumah produksinya di rumah Mama.
1: Mama Din
2: itu ada untuk listrik. Listrik itu berguna untuk proses produksi keripik. Entah itu jadi pokoknya dia membantu segala macam, mulai dari dari pengemasan sampai finish. Terus kalau untuk edukasi bisa di mesin pencaca itu.
0: Oh, tapi kalau untuk rumah warganya enggak ya?
1: Enggak sih, Kak.
2: Karena di sana itu mereka kan pakai listrik ya kak.
1: Sudah ada listrik gitu.
0: Siap. Nah ini juga nih kakak-kakak berdua, baik Kak Alda dan juga Kak Irma, tantangan terbesar di daerah kita NTT kan seringkali juga bukan saja pada pengembangan instalasi energi yang memang sudah dilakukan oleh Sobat Bumi dan juga Pertamina ya, tapi juga merawatnya. Kita pengen tahu gimana strategi dari teman-teman atau kakak-kakak Sobat Bumi memastikan adanya transfer teknologi ini supaya ini PR-nya warga Sony tergantung, Ledong bisa betul-betul berdikari nih.
2: Transformasinya ini yang di pengembangan ini kak, ketong ada mau bikin Internet of Things nih supaya nantinya ketong ada pembekalan lewat edukasi untuk bapak mama di sana supaya tahu bagaimana lihat ini gangguan rumah shelter di sana lewat website yang akan nantinya kakak Paul sebagai koordinator energi buat gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala di bagian-bagian tertentu, bapak mama sudah ada peringatan atau warning di website yang sudah dibuat nanti, ya akan dibuat nanti gitu. Jadi kalau misalnya bapak mama kita kasih tinggal pun, mereka palingan tanya tentang ini website saja, karena dosu tahu nanti akan diajarkan bagaimana cara penggunaan website tersebut. Mungkin kalau ada bingung bisa chat atau telepon ke Kak Paul gitu. Palingan kurang dari situ sih. Tapi kalau untuk ekonomi beta rasa mereka sudah sangat mandiri.
0: Secara ekonomi okay ya.
2: Iya. Kita sudah finish di ekonomi, tapi kita masih bantu dalam tahap pendistribusian.
1: Iya, penjualannya.
2: Pendistribusian dan kalau di dan pembuatan rumah produksi itu nanti kita akan buat. Terus tapi yang di edukasi ini mereka baru bisa di pupuk cair. Mereka belum bisa mengukur skala yang baik dan benar untuk taruh di lahan mereka gitu. Jadi dalam artian yang belum finish ini adalah tim dari energi dan juga edukasi.
0: Oke. Nah ini dari cerita di segmen pertama tadi, berarti pemahaman masyarakat Desa Pukdalet tentang energi terbarukan bagaimana? Masih terbatas.
1: Iya.
0: Okay. Dan ini program yang nanti ya, Internet of Things ini.
1: Iya.
0: Okay, baiklah. Kalau dari kalian sambil membantu warga desa, apakah juga diberikan pemahaman terkait dengan pentingnya energi bersih ini, Kak?
2: Itu program yang akan dijalankan di DEB dari di tahunnya tahun pengembangan kita ini kan belum berjalan, Kak. Kita masih menunggu proposal kita ini
1: proposal di ACC.
2: Di ACC kemudian bisa dicairkan dananya, baru kita start mulai pembekalan baru bagi Bapak Mama di Desa Pekdale. Nah, itu kebanyakan rata-rata itu adalah edukasi, mulai dari untuk energi sampai di edukasi gitu.
0: Oke. Kak Alda mungkin ada tambahan, silakan Kak.
1: Untuk pemahaman masyarakat ya Kak. Pemahaman masyarakat, iya sih Kak, masih minim. Tentang energi bersih masih minim Kak, sehingga kita masih perlu banyak edukasi dan pelatihan lagi nih tentang pemahaman-pemahaman energi bersih. Jadi kita juga masih sering turun untuk memberikan mereka edukasi dan juga pelatihan terkait dengan energi baru terbarukan ini sih Kak.
0: Wah, keren ya. Dan kalau misalnya semakin banyak desa yang berdikari ya, apa dampak besar yang paling mungkin dirasakan oleh masyarakat NTT? Bukan saja terbatas di Pulau Timor ya, tapi kalau misalnya semua tempat, semua desa ini juga mereka bisa mampu seperti warga desa yang ada di Pekdale. Menurut kalian?
1: Pastinya masyarakat sangat sejahtera ya Kak, karena mereka sudah bisa mandiri nih dari energi, dari pengelolaan pertaniannya. Mereka sudah mandiri, pasti mereka sangat sejahtera dan sangat meningkatkan perekonomian juga sih di desa-desa yang masih tertinggal dan tidak termukah, kayak tidak dilihat nih dari kota, kayak tidak tahu nih, oh desa ini ternyata ada potensi ini. Tapi dengan adanya desa energi berdikari atau program ini dapat meningkatkan perekonomian dari desa tersebut, dan desa tersebut bisa lebih dikenal sih oleh masyarakat kota.
0: Oke, siap. Dan yang terakhir untuk kakak berdua juga, apa harapan dan pesan sebagai closing statement kebersamaan kita di akhir dari Sepadat Talking ya, dari teman-teman Sobat Bumi, baik itu Kak Alda, Kak Irma, untuk semua masyarakat NTT, untuk bagaimana kita

0: untuk meningkatkan energi dan perekonomian di NTT, sehingga masyarakat NTT juga bisa menjadi sejahtera dan ekonominya tidak di bawah lah, bisa meningkatkan perekonomian sih Kak.
1: Benar. Kak Irma, ada tanggapan lagi atau bahasa yang lain selain dari Kak Alda, pesannya, harapannya?
2: Besar harapan adalah kami berharap Desa Pukdale ini menjadi contoh bagi desa yang lain. Terus kami juga berharap desa NTT ini kan selalu dipandang sebagai desa yang paling akhir lah ya begitu, desa yang paling tertinggal. Kita mau tunjukkan bahwa NTT ini mempunyai energi yang bersih secara nasional. Artinya kita juga berkembang, bukan hanya kota-kota besar saja, dengan desa-desa yang punya energi yang luar biasa terbarukan gitu.
1: Oke, sukses terus untuk Kak Irma, Kak Alda, dan juga teman-teman dari Sobat Bumi yang sampai saat ini juga masih akan terus fokus pada pengembangan. Desa
0: Pukdale
1: ini ya. Terima kasih loh untuk kebersamaannya, sudah menginformasikan bahwa ternyata dengan kehadiran anak-anak muda hebat dari Poltek yang menjadi bagian dari Sobi ini juga menjadi pilot project nih ya. Memberdayakan masyarakat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Oke, terima kasih. Kita tunggu lagi program-program selanjutnya. Kalau misalnya ada, bisa langsung ke Pro 2 ya, kakak-kakak semuanya. Oke, deh kalau gitu, kakak-kakak, Kak Alda dan Kak Irma, terima kasih. Salam hormat untuk semua badan anggota dari Sobat Bumi Kupang. Semoga ada topik-topik lain lagi yang bisa kita bahas. Dan terima kasih juga untuk semua teman Pro 2, baik yang sudah mendengarkan maupun juga yang sudah bertanya. Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian sepada untuk episode kali ini. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Sepada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Senang, terus bangga. Kita pilih terus, kita harus buktikan bedo supaya donjo tahu kalau anak pemulung tu bisa sarjana.

Ya pendengar dan juga pemirsa, ya sekitar 15 menitan saya ada di Oe Sapa, tepatnya di Wara Alun Oe Sapa. Katanya di sini ada seorang ibu yang hanya dengan memeluk bisa kuliahkan anak, dan satunya lagi anaknya sudah SMA. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti. Yuk.

0: Halo Mama. Mama bisa tahu kok rumah Mama Selvina di mana? Palo, iya, rumah Mama Selvina Palo.
1: Di Harak sana.
0: Di Harak sana, di sebelah sana kok, Mak?
1: Kalau ikut sini nanti putar kembali.
0: Oke, okay, oke. Okay. Bye. Terima kasih banyak ya, Mak. Mari, dah, Dek.

0: Ya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kita sampai di rumahnya Mama Selvina Faloh. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Halo.
1: Ya, halo.
0: Mama Selvina kok?
1: Ya, Selvina Faloh.
0: Kabar baik kok, Mama?
1: Baik.
0: Oke, ini Mak Pu rumah ya?
1: Ya,
0: rumah. Oke, kau bisa masuk ke dalam, Mama?
1: Silahkan.
0: Oke. Ini Mak Pu rumah kok?
1: Ya, letak rumah.
0: Mak Pu keseharian biasa apa, Mama?
1: Pemulung.
0: Memulung?
1: Iya, memulung.
0: Memulung sampah, ya?
1: Sampah.
0: Itu biasa sampah apa sama Mama?
1: Pokoknya sampah plastik semua.
0: Oke, biasa Mama bikin di mana?
1: Di belakang.
0: Di bagian belakang?
1: Di belakang.
0: Aku tuh langsung di belakang, saya.
1: Silahkan, kita menuju di belakang.
0: Oke, Mama, lanjut. Permisi.
1: Silahkan.

0: Di bagian mana, Mama?
1: Ini bagian sini, ada tumpuk di sini.
0: Oh, di sini. Jadi ini ditumpukan sampah yang Mama ambil. Baru simpan tangan di sini.
1: Simpan, baru nanti bersihkan.
0: Oke, tapi di sini ada sampah plastik ini yang simbol, botol, ini ada kaleng.
1: Dipilah lagi.
0: Jadi nanti yang dikumpul dong tuh semua tuh, taruh di sini.
1: Taruh sini, nanti pilah masing-masing warna.
0: Oh, oke.
1: Pet biru sendiri, pet bening sendiri, kaleng sendiri, belek sendiri, belek susu sendiri.
0: Taruh di mana?
1: Kasih pisah tempat.
0: Kasih pisah, taruh di karung masing-masing?
1: Bukan, simpan di sini habis, yeah. Bersihkan baru rau kau taruh di masing-masing karung.
0: Oh, oke. Okay. Oke, maka tunggu di sebelah situ, Sako.
1: Silahkan.
0: Mama, kira-kira Mamul ini sudah berapa lama?
1: Sudah jalan 4 tahun.
0: Biasa kalau Mamul itu dengan siapa, Sa?
1: Pokoknya jalan sendiri.
0: Ya,
1: mau jalan berkumpul, langsung dapat.
0: Oh, Bapak?
1: Bapak dijual pupuk, pulang baru dia pemulung sendiri, dia pilih sendiri.
0: Pupuk apa?
1: Pupuk upadi campur dengan tanah merah.
0: Tapi Bapak setelah jual pupuk itu...
1: Pilih sampah juga.
0: Itu dari jam berapa kalau pilih sampah?
1: Pilih jam 7, dia pulang kadang jam 1, jam 12 baru kami masuk.
0: Jam 7 pagi?
1: Sampai jam 1.
0: Sampai siang. Jam 1 siang?
1: Siang.
0: Habis jam 1 siang bikin apa, Le? Ini. Pisah-pisah, Su?
1: Pisah-pisah.
0: Pilah-pilah sampah. Habis anak dong ada berapa banyak, Mama?
1: Ada 3 orang.
0: 3 orang. Yang pertama?
1: Ada empat. Satu di Kalimantan.
0: Kalimantan, dia suka kerja?
1: Kerja di koperasi.
0: Oh, oke. Okay. Abis itu ini yang kedua?
1: Kedua sukawin.
0: Sudah menikah. Dia di mana? Di Kupang sini?
1: Di Uenlasi.
0: Oh, di Uenlasi. Yang ketiga?
1: Ketiga kuliah.
0: Kuliah?
1: Ya.
0: Nama siapa?
1: Mirianti Tani.
0: Oh, kakak Mira.
1: Kakak Mira.
0: Oh, yang satunya lagi?
1: Ada SMK.
0: Oh, yang SMA?
1: Ya, SMK.
0: SMK. Kelas berapa ya?
1: Kelas 3, Sumutamut.
0: Kelas 3. Nah, awal cerita Mama memulung sampah tuh ceritanya ke mana? Dari tahun berapa itu?
1: Dari 2022.
0: Dari tahun 2022, ya. Terus?
1: Karena kotong pakai pupuk sendiri tidak memungkinkan. Sudah mencukupi di dalam rumah tangga. Akhirnya kami pindah pemulung.
0: Oh, jadi dari ini apa?
1: Pupuk.
0: Dari jual-jual pupuk dulu, pupuk untuk taruh di tanaman ya?
1: Ya, tanaman.
0: Karena sudah mencukupi, akhirnya
1: kami
0: beralih
1: ke pilih plastik sampah.
0: Pilih-pilih sampah plastik sampah. Ya. Dari tahun 2022. Ya,
1: 2022.
0: Sampai sekarang. Tapi kalau pilih-pilih sampah begini nih, tadi kan kita sempat bilang itu dia pun penghasilan itu berapa?
1: Lalu satu bulan itu mendekati 1,7.
0: Per bulan 1,7 juta?
1: Iya.
0: Hanya dengan pilih sampah?
1: Pilih sampah.
0: Itu sampah apa tuh yang menghasilkan doi banyak?
1: Sampah plastik. Kan pila-pila.
0: Iya.
1: Masing-masing dengan depo harga. Pet biru itu 3,5. Teh pucuk itu 4,000.
0: Yang ini? Yang kayak begini dong nih?
1: Ini 3,5. Kalau yang kayak begini... Ini dong ya, 4,000. Dia pun pantat putih, yang plastik hitam dong ini.
0: Ini su pak-pak ya, memang, yang su jadi, su dibersihkan su, memang?
1: Su bersihkan memang.
0: Jadi ini ada harga sampah plastik ya. Begini. Kemudian ini kayak ada kaleng dong, ini ke mana Mama?
1: Ini dia pun harga 21,000.
0: 21,000?
1: 21,000 satu kilo.
0: Kaleng-kaleng dong
1: kaleng-kaleng.
0: Ya?
1: Kaleng-kaleng.
0: Ada kaleng, ada sampah.
1: Kalau ini dia pun harganya 2,000 satu kilo. Kalau ini yang sekarang sudah 2,5.
0: Ini
1: pisah.
0: 2,5.
1: Ini 2,000. Pokoknya buka buang dia pun ini kertas.
0: Iya.
1: Dia pun tutup tuh 1,700.
0: Terus yang kayak gerdus-gerdus dong tuh?
1: Itu harga 2,500.
0: 2,500. Nah, dari sampah-sampah yang ada nih, kira-kira dipun nilai yang paling tinggi itu yang mana?
1: Hanya pet ini, sang. Pet biru dengan putih.
0: Oh.
1: Dengan kaleng.
0: Kaleng?
1: Kaleng ini.
0: Berarti dong. Mama tiap kali kalau pi cari itu, pasti hanya pilih-pilih yang ini dong, Sang.
1: Bawa semua.
0: Bawa semua.
1: Datang sampai sini baru pilah.
0: Pikol begini nih. Ini, begini banyak nih.
1: Itu,
0: punya satu atau
1: itu kata ikat karung begini, Pak, baru ikat gabung. Ini karung besar begini.
0: Baru pikul.
1: Baru junjung.
0: Junjung.
1: Junjung di kepala.
0: Wih, ini sebentar kita coba tes. Ini siapa junjungnya ke mana?
1: Dari pas. Kalau bekanya pasang kuat.
0: Coba satu. Oke, jadi ini nih yang paling apa dupundoi banyak nih yang dia ini dong ya?
1: Iya. Pokoknya pilih semua. Saat timang-timang semua itu dapat banyak.
0: Jadi setelah pilah-pilah sampah yang sesuai dengan dia punya warna.
1: Sesuai warna.
0: Nanti setelah mama pilih dia punya warna sesuai.
1: Nanti sebentar baru pilah kok kasih pisah.
0: Oh, kasih pisah dulu kasih pisah yang warna dulu. Biru sendiri.
1: Ya, warna putih sendiri.
0: Putih sendiri, merah sendiri.
1: Merah sendiri.
0: Setelah itu dibersihkan.
1: Bersihkan baru pilah memang.
0: Oh, bersihkan baru pilah-pilah ya. Memang. Nanti yang gerdus dong tuh dengan belek dong tuh ke mana?
1: Gerdus tersendiri.
0: Jadi yang balik begini, Mak, bikin ke mana supaya bisa titi. Tahu?
1: Titi, supaya dia berat.
0: Dupu alat yang mana?
1: Harus oh, kesini.
0: Ini. Coba Mak kasih contoh ke mana dupu cara. Oh, dia sampai pelat begini?
1: Pelat begitu.
0: Oke, kita coba ya, Mak ya. Kira-kira bisa pesan ya.
1: Harus melenting.
0: Kan coba ya, Mak ya.
1: Wih, bisa juga.
0: Oh, wah. Jadi dengan plat begini,
1: ya, plat
0: dia
1: begini.
0: Sudah kumpul banyak-banyak, baru kumpul. Ditimbang.
1: Biasa timbang dua karung.
0: Dua karung. Tapi kenapa harus pisah-pisah warna, Mak?
1: Pisah, karena uang banyak, toh. Masing-masing plastik, tiap uang harga.
0: Oh, tiap harga beda-beda. Jadi setelah Mak dong kayak titi dia begini, bersihkan dia, supilah-pilah warna, taruh di karung.
1: Di karung.
0: Habis itu duk, langkah selanjutnya ke mana?
1: Pokoknya ini banyak. Banyak ke dua tiga karung baru bisa.
0: Banyak dulu.
1: Banyak dulu baru ditimbang.
0: Iya. Ditimbang itu menghubungi siapa untuk datang timbang?
1: Bapak bawa langsung.
0: Pigi?
1: Pigi langsung gudang.
0: Pigi langsung gudang ya. Untuk timbang ini semua nih.
1: Ini kaleng sah.
0: Kaleng-kaleng plastik. Oh, kaleng-kaleng saya pigi.
1: Kaleng,
0: iya. Tapi kalau plastik orang datang ambil di sini.
1: Ambil di sini.
0: Satu biasa kalau mak kumpul begitu berapa banyak ya?
1: Oto datang ame 3 kali 4 kali ada.
0: 3 kali 4 kali itu berarti red itu berapa banyak? Berapa karung misalnya?
1: Terlalu banyak. Menghitung kali ini saya ini su hitung pisu 2 red.
0: Oh, yang di belakang sini
1: ya,
0: nih.
1: Di belakang sini.
0: Ya, sampah itu sampah plastik kok sampah apa?
1: PET biru.
0: Oh, yang PET biru.
1: Ya. Kalau yang sebelah sini PET bening.
0: Di sebelah situ sepertinya sudah dibagi-bagi memang.
1: Sudah
0: dibagi
1: memang. Sudah pisah memang.
0: Satu karung tuh gitu kira-kira dia berapa kilo?
1: Pokoknya kalau itu 2 karung baru 7 kilo, 8 kilo.
0: 7 kilo 8 kilo.
1: Ya. Kalau dari dia pun berat.
0: Beratnya. Berat. Itu 1 kilo berapa lihat tadi?
1: 3,5.
0: 3,5. Ya. Itu yang
1: pet
0: biru begini.
1: Kalau ini 4,000.
0: Wih, 7 kali 3. Lumayan nih. Tapi biasa kalau sampah dan begini, Madom bersihkan berapa lama?
1: Wih, sampai sore. Karena pilah. Pisah. Es kupas dia pun kulit dulu. Yang ini kupas, yang... Di mana cukup?
0: Dia punya cara agar mana, Mak?
1: Ini dong, dikupas.
0: Dia punya plastik nih, kok?
1: Ya. Ini dikupas.
0: Ini. Kupas begini.
1: Ya. Baru.
0: Oh, putar lagi?
1: Putar lagi.
0: Oh, jadi setelah itu
1: ini,
0: di
1: ini kan warna putih.
0: Oh.
1: Warna biru di sini.
0: Warna putih lihat di mana? Di punya kayak... ini. Oh, ini.
1: Itu biru ini putih.
0: Oh, dari depunya ini ternyata.
1: Ini dente putih, itu juga putih.
0: Iya, betul ini warna ya. Putih betul. Itu hasilnya kira-kira dari mama dong kumpul. Itu cukup kosong deh, memenuhi untuk mama dan kebutuhan.
1: Terlalu cukup.
0: Terlalu cukup ya?
1: Terlalu cukup.
0: Jadi itu yang membuat Mama bersemangat untuk kasih kuliah. Siapa tadi nama?
1: Maria Titani.
0: Kakak Mira. Sekarang Kakak Mira semester?
1: Semester 4.
0: Hanya dengan?
1: Dengan barang sampah.
0: Dengan sampah?
1: Sampah.
0: Wow. Dengan kakak siapa yang?
1: Indri.
0: Indri yang SMA ya?
1: SMK.
0: Hanya dengan
1: ya,
0: sampah?
1: Dengan sampah.
0: Bisa?
1: Bisa, terlalu bisa. Hanya asal kita jangan gengsi, jangan malu, orang omong itu tutup telinga.
0: Kira-kira Mama ada cerita apa di balik pilih-pilih sampah begini?
1: Pokoknya bahasa terlalu banyak, kita pilih kalau pas kotor di hutan, pas curang, orang buang air kotor dari atas, kita selalu tahu. Satu kali kita pilih di Laliba situ, dong buang ini gergantang ikan ini, pas di belakang air mata langsung turun. Gara-gara hanya kena pikir Tuhan di dalam rumah tangga.
0: Jadi Mama pernah disiram pakai
1: air ikan?
0: Ya,
1: dan dia pun pokoknya gergantang ikan. Dia masih merah-merah.
0: Aduh. Mama rasa kemana?
1: Itu sedih. Dia langsung air mata turun.
0: Kenapa? Pikir
1: karena orang tahu kotor su pilih di bawah, tapi dia sengaja. Dia buang air kotor di kotor. Kadang dong usir.
0: Ya orang pun tega leh.
1: Dia lihat dari atas turun.
0: Oh, dia sudah tahu mungkin.
1: Dia tahu.
0: Oh, dia tahu.
1: Yang karun dong diterang-terang. Sudah kali. Kemarin beta pilih, dia ambil air yang masih sisa pun.
0: Iya. Yeah.
1: Dia langsung siram.
0: Siram di Mama?
1: Siram di beta. Saya bilang soal apa-apa namanya, kotong pilih kotoran di dalam hutan, jadi kita terima dia pun kenyataan itu.
0: Tapi itu sudah bikin Mama jadi kayak dengan kisah begitu, Mama sudah biar berhenti ini.
1: Ya, biasa berhenti karena dia pun hasil terlalu banyak.
0: Hasilnya bisa mencukupi kebutuhan.
1: Kebutuhan di dalam bumi.
0: Kira-kira cerita ke mana, Leko? Yang sedih-sedih begitu, selain orang siram air ini ikan.
1: Kadang kosong pilih di orang pun rumah, depan rumah, dong suruh bilang, jangan pilih situ karena kotong pun tacu, dong suruh hilang semua.
0: Oh, jadi sempat dibilang
1: ada om, langsung.
0: Ada kayak tuduh bilang pencuri begitu.
1: Pencuri, saya bilang, Mama kalau kotong mau pencuri, bukan tiap hari kotong pemulung begini. Kotong pemulung justru terlalu miskin karena ada barang di rumah. Kita ikut cuma kau periksa, kau pun periuk. Sebelum mari kita jalan. Kadang separuh pun pakaian dong hilang. Di dong ada om. Dan sampai Mama yang ame kotong pun pakaian. Sebelum beta pemulung, tapi besok ame orang pun bareng.
0: Itu sering terjadi?
1: Sering terjadi. Kadang kotong pilih langsung usir.
0: Tapi dengan kisah itu akhirnya Mama tetap semangat.
1: Tetap semangat
0: karena apa punya tetap anak yang masih ya, kuliah
1: masih SMK.
0: Nah, itu pernah kok sonde berpikir apa kok hanya dengan ini saya bisa kasih kuliah anak? Pernah rasa kayak takut kok sonde ikut ya, takut sonde?
1: Takut karena ini yang membantu.
0: Membantu.
1: Kalau bukan ini mengkali ke modal ke kami sudah bisa kuliah anak.
0: Tapi kan itu uang itu kan bagi dengan makan minum. Dengan Mama, Bapak, ya. Mira dengan Indri. Kira-kira itu cukup?
1: Terlalu cukup
0: ya?
1: Cukup. Kan satu bulan suti, kadang dua minggu saya sutimbang. Kalau terlalu pilih fokus tiap hari. Waktu kadang dua kali, tiga kali, satu hari.
0: Sama juga Mama?
1: Ya. Soalnya waktu di motor, kita jalan.
0: Oh, Bapak di motor?
1: Waktu di motor.
0: Mama yang jalan?
1: Jalan.
0: Pikul?
1: Pokoknya ikat dua karung itu junjung satu kali? Junjung satu kali.
0: Soalnya pakai gerobak?
1: Soalnya pakai. Kita perempuan mau dorong itu gerobak lewat itu menurun situ.
0: Wih, betul ya, dia
1: terasa
0: tajam.
1: Motor dong injak kasmati kotong. Hanya demi kotong mau pilih sampah.
0: Mama, beta bisa lihat yang su packing memang kok Mama?
1: Bisa.
0: Yang su di pila memang ya, itu yang mana?
1: Ini di karung.
0: Ini yang warna
1: putih.
0: Putih susu.
1: Kalau ini.
0: Oh, ini, oh ini yang dari ini dispenser pun ya. Ya. Ini juga bisa ya?
1: Bisa.
0: Banyak juga.
1: Terlalu banyak.
0: Habis yang ini?
1: Ini yang putih bening.
0: Oh, ini yang putih bening. Oke, ini antara tempat-tempat makan dong. Kemudian
1: ini biru.
0: Ini yang biru?
1: Ya.
0: Oh, jadi yang ini warna walaupun dendop warna ya, beda tapi
1: biru.
0: Yang penting biru.
1: Ya, yang penting biru.
0: Lumayan. Ini harga berapa?
1: Ini 1.700.
0: 1.700 per kilo.
1: Per kilo.
0: Per kilo 1.700. Ya. Satu karung ini bisa dapat?
1: Ini dapat 15 kilo.
0: 15 kilo.
1: Ya.
0: Oke, ini warna itu kuning. Kuning. Oh, wah. Warna kuning.
1: Jatuh.
0: Ini setiap warna ini harga beda-beda ya?
1: Beda-beda.
0: Yang paling tinggi warna apa?
1: Warna ini.
0: Putih. Warna putih bening dengan putih, bening. Putih
1: susu.
0: Harganya?
1: Ini 2.500, ini 2.000.
0: 2.500.
1: Ini 2.000. Ini 1.700.
0: Yang pink dong? Ada Ju?
1: Ada. Di bagian ember itu yang.
0: Oh ini di sini.
1: Di gudang.
0: Oh yang ini.
1: Ya.
0: Ini warna pink dong nih.
1: Ya warna merah.
0: Warna merah, warna ya, pink, pokoknya
1: campur
0: jadi satu.
1: Ya.
0: Ini harga berapa?
1: Itu 1.700 juga.
0: 1.700
1: per kilo.
0: Per kilo. Ini untuk membersihkannya ini.
1: Itu
0: kasih bersih
1: kertas
0: kok.
1: Dari sontor.
0: Oh jadi
1: ya. Plastik baru garu kas keluar.
0: Plastik dia punya kertas tuh di sana nama-nama ya. Dong tuh sontak ya.
1: Sontak.
0: Itu dibersihkan. Mas bersihkan pakai apa?
1: Pakai silet.
0: Oh pakai silet ini. Dengan cara begini.
1: Satu kali semakin habis.
0: Oh jadi harus bersihkan dia pakai
1: ini kertas dari
0: kertas
1: kecuali plastik ini plastik.
0: Oh iya baru ya. Ini apa ya mama
1: ini air kinasa dia
0: oh iya betul bisa pakai air betul, ya. betul
1: karena ini nanti dicuci ulang
0: dengan begini banyak nih
1: ya
0: mama kerja sendiri kok
1: kerja dengan anak dong.
0: Oh dengan anak
1: ya.
0: Ada siapa
1: Mira.
0: Ada Mira?
1: Ada Mira.
0: Dan Indri biasa Indri. Bantu?
1: Bantu.
0: Oh, oke. Okay. Mira ada?
1: Ada.
0: Mira di mana?
1: Mau panggil kok.
0: Uh-uh.
1: Mira.
0: Oh, ini kamera. Halo, halo, kamera. Pongki.
2: Iya, Mira.
0: Ya, kau duduk di sana, saya?
2: Iya.
0: Oh, mau sambil duduk, sah. Kamera sini. Mira tadi mama su cerita banyak tentang mama profesi sebagai pemulung dan tadi beta sangat terpukau dengan mama pun cerita bahwa hanya dengan sampah itu bisa kasih kuliah Mira.
2: Iya.
0: Dengan
2: kasih sekolah Indri.
0: Indri SMK.
2: Iya.
0: Kakak Mira kuliah di mana?
2: Kuliah di Politeknik Negeri Kupang.
0: Kakak Mira kuliah di Politeknik Negeri Kupang.
2: Iya.
0: Jurusan apa?
2: Elektro Prodi TKJ.
0: Teknik elektro?
2: Iya.
0: Semester?
2: Semester 4.
0: Semester 4?
2: Iya.
0: Semester 4. Nah, dengan mama perjuangan mama dan bapak yang dengan hanya memulung, akhirnya bisa kasih kuliah kakak dengan Indri.
2: Iya.
0: Itu kira-kira perasaannya ke mana?
2: Senang, terus bangga.
0: Bangga karena
2: aduh
0: aku tarik nafas
2: karena dengan uang hasil
0: pemulung
2: belum bisa sekolah ketong.
0: Tapi Kamira sendiri malu toh dengan mama dan bapak profesi.
2: Tidak.
0: Karena itu yang bikin kakak Mira dengan kakak Indri akhirnya bisa melanjutkan pendidikan ya.
2: Iya.
0: Kira-kira biasa bantu bapak dan mama kosonde?
2: Iya, bantu juga.
0: Ada cerita kosonde kalau misalnya dengan hanya memulung, orang tua memulung, kakak dong bisa melanjutkan pendidikan, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa.
2: Iya.
0: Kira-kira ada cerita kosong nih kayak orang dong kayak pandang mata sebelah. Saya bilang, ih, anak orang tua hanya pemulung, saya anak bisa kuliah begini. Pernah dengar cerita-cerita begitu?
2: Iya, pernah. Sampai ada yang bilang ketong pelihara buntiana karena terlalu iring ketong. Sampai kestuaan bilang, surat-surat ini saya dengar, saya ketong. Ketong ini apa, saya? Ketong pilih terus, ketong kota harus buktikan bidang supaya donju tahu kalau anak pemulung itu bisa sarjana.
0: Akhirnya kakak yang kasih semangat bapak dan mama.
2: Iya.
0: Dan biasa begitu tuh mama dengan bapak kemana? Apakah donju down, kok donju terpuruk dengan keadaan kok kemana?
2: Kayaknya sih pernah, cuma dong sama cerita.
0: Karena sama kasih menunjukkan mempunyai rasa sakit dengan besok, nah.
2: Iya.
0: Nah, dengan profesi seperti itu, kira-kira kakak dong pasti punya tanggung jawab, ya beta harus menjadi anak yang baik. Kemana?
2: Iya.
0: Karena, tapi kuliah aman, nah.
2: Iya.
0: Sonde kayak, buat kayak orang tua dong susah karena bosong hanya kuliah dengan biaya hanya sampah begitu, sah?
2: Tidak.
0: Kuliah aman, ya?
2: Iya, aman.
0: Tantangannya ke mana kira-kira?
2: Tipe tantangan tuh, ini waktu SMA tuh kayak, itu tuh mau orang tuh kayak lupa bayar ini uang komite.
0: Iya, uang komite.
2: Jadi ini, tapi itu tunggakan tuh hanya satu hari, sah begitu. Tapi puji Tuhan, gue terus sampai kayak telepon mama untuk minta uang begitu, sonde. Kayak bukan lain dong tuh ada yang sampai satu minggu, tapi bersyukur gue punya hanya satu hari, sah.
0: Hanya karena tunggak begitu,
2: iya.
0: Tapi itu sonde, ada tunggak yang begitu lama, ya?
2: Iya, hanya satu hari, sah.
0: Nah, dengan profesi yang ada ini, kira-kira semangatnya kakak Mira dengan Indri kemana kok supaya bisa menyelesaikan studi?
2: Belajar lebih giat, terus pokoknya belajar terus, kalau menyerah pokoknya harus tetap bangkit, jangan pernah putus asa begitu.
0: Nah, biasa bantu mama pas apa? Pas habis kuliah kok?
2: Iya, kadang kalau pulang sedu biasa mama pulang kan jam 12 gitu. Kalau pulang jam 12 juga nanti datang, pokoknya mama kota bantu. Kita bantu mama bersihkan, terus kasih pisah mana putih, mana biru gitu.
0: Tapi soal mengganggu kuliah?
2: Tidak.
0: Mengganggu kuliah. Kira-kira cita-cita dari kakak Mira seperti apa nih?
2: Ini guru.
0: Impian terbesarnya?
2: Ya, guru.
0: Guru, kenapa?
2: Ya. Cuman berasa kayak itu tuh sangat-sangat bagus untuk kau tuh bisa mengajarkan di anak yang sudah tahu, menjadi tahu begitu.
0: Dan juga membanggakan ya. Bapak dan mama, ya.
2: Ya.
0: Itu impian terbesar kok.
2: Iya.
0: Kira-kira nanti kalau satu saat kakak Mira dapat gelar sarjana begitu ya. Terus wisuda nih, apa yang kakak Mira ingin lakukan kepada mama dan bapak?
2: Cari kerja yang bagus, terus itu uang tuh mama udah selesai beli, sampai terus dikasih itu uang kasih mama dong.
0: Balas mama dan bapak pun kebaikan ya.
2: Iya.
0: Apa itu salah satu impian terbesar kotong semua ya, bisa membagikan kotong punya orang tua yang suka sih berkorban untuk kotong.
2: Iya.
0: Kira-kira dari orang tua pun kerja keras yang selama ini sudah dilakukan, apa yang ingin kakak Mira lakukan untuk balas kebaikan bapak dan mama? Kuliah dengan rajin.
2: Iya, kuliah dengan rajin, terus belajar terus. Itu saja.
0: Itu sah, dan iya. Bisa meraih cita-cita ya.
2: Iya.
0: Terima kasih Kak Mira buat ceritanya yang sangat luar biasa. Semoga Kak Mira jadi orang yang sukses.
2: Amin.
0: Dan bisa membanggakan bapak dengan mama.
2: Iya.
0: Oke. Boleh kakak kasih ungkapan kasih dengan kasih dari Kak Mira untuk mama seperti apa? Boleh-boleh cium, boleh. Oke, terima kasih.
2: Iya.
0: Ya, mama tadi kotong sudah dengar cerita dari kakak Mira. Nah, kira-kira apakah dengan penghasilan dari sampah ini hanya biaya hidup dari Mira dengan Indri atau masih ada?
1: Masih ada ponaan.
0: Masih ada ponaan berapa orang?
1: Satu orang.
0: Satu orang. Jadi di dalam rumah nih ada
1: kami tujuh orang.
0: Tujuh orang.
1: Tujuh orang.
0: Mama kasih biaya semua ya, Mama dan Bapak yang... kasih biaya ya.
1: Iya.
0: Itu dapatnya berapa? Pengeluarannya berapa tuh?
1: Pokoknya uang bemo yang penampung satu hari 10.000. Mirapung yang 35, indripung 15.
0: Iya.
1: Tiap hari.
0: Tiap hari.
1: Tiap hari.
0: Belum boleh tambah dengan biaya makan minum ya?
1: Biaya makan minum.
0: Itu cukup?
1: Cukup.
0: Cukup ya?
1: Karena acor uang ini kami tidak boros untuk pilih sayur sampai terlalu. Karena ingat mau anak dong mau jadi manusia. Iya. Makanya kita atur uang.
0: Atur uang sedemikian rupa demikian, ya?
1: Iya.
0: Nah jadi uang hasil dari sampah, pila-pila sampah, timbang dong segala macam, itu kasih ke bank sampah, nanti itu uang langsung kasih dikotong ya, uang langsung. Fisik atau ditransfer ke mana?
1: Langsung.
0: Langsung ya?
1: Langsung.
2: Tapi ada yang jen transfer?
1: Itu di Ibu Mersi.
0: Oh yang itu yang di bank sampah itu?
1: Ya.
0: Itu ke mana ada pencerita?
1: Kita dong datang timbang, habis baru minta nomor rekening. Dong transfer.
0: Itu nomor.
1: Kalau ini kalau langsung orang beli itu langsung kasih.
0: Jadi ada... Ada kayak di bank sampah itu, mama setelah timbang, dong kasih doi, mama simpan itu doi di nomor rekening di bank.
1: Kita simpan sendiri.
0: Karena, simpan sendiri.
1: Karena kebutuhan.
0: Oh, tapi adalah uang di ya. Uang di bank ya? Ya. Itu mama biasa ambil kok atau simpan dong?
1: Simpan sah.
0: Simpan sah. Ya. Lumayan, masih besar ya mama ya?
1: Karena ini semua bangun rumah.
0: Oh, ada bangun rumah?
1: Bangun tiga kamar.
0: Oh, ada bangun tiga kamar. Ya.
1: Karena rumah besar su lubang, su hujan kotor su bisa tidur.
0: Oh, di bagian mana mam? Bisa kotong lihat
1: kok? Di sini bisa.
0: Oke, okay. Mama daluan sah. Oh ini di rumah nih?
1: Ya kama? Ini, mau membangun baru.
0: Ini rumah yang akan dibangun gitu ya? Mak biasa kalau bangun rumah ini kan? Butuh dana yang cukup besar nih.
1: Ya.
0: Mama dong sanggup kok?
1: Sanggup karena bukan mau satu kali bangun. Ini ya. Proses kita timbang baru beli pelan-pelan. Jadi biar rasa bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Karena biasa kalau bangun rumah itu kan otomatis dia ya, harga
1: langsung lengkap juta, ya. Tapi kami pelan-pelan.
0: Pelan-pelan dulu ya. Ini sudah dimulai dari kapan nih mama ini bangun rumah?
1: Satu bulan.
0: Satu bulan?
1: Ya.
0: Nah biasa kalau bangun begini, bapak kerja sendiri kok, bapak dan mama kok ada bantu?
1: Ada bantu dan penaan. Penaan dong ada kuliah tapi dong di sebelah kali sini.
0: Jadi ini sudah di tahap apa nih?
1: Sudah Oakfall.
0: Sudah Oakfall?
1: Iya.
0: Masih ini lah, mau Oakfall habis pasti masih taruh.
1: Mau kasih apa? Turun batako, batako, tapi minggu depan baru kasih turun batako.
0: Nah ini bagi uang ke mana nih untuk kebutuhan Mira pun kuliah, bisa. Indri pun sekolah dengan bangun rumah nih kira-kira
1: Indri kemana? Pun sebayar lunas tinggal di sekolah sah.
0: Indri pun sebayar ya, lunas?
1: Ya, selunas. Kemarin dulu beta pi bayar di 4 bulan.
0: Mama hebat. Mama orang tua yang hebat beta akui. Jadi ini sekarang su dalam tahap pembangunan Oakfall ya,
1: masih.
0: Jadi ini sudah dibagi-bagi tiga kamar ya. Nih, sung dibantu rumah lama.
1: Ini nanti bongkar.
0: Rumah lama bongkar.
1: Ya bongkar karena mau bikin teras.
0: Nah untuk bangun rumah kira-kira tantangan apa mama?
1: Tantangan hanya pokoknya tantangan orang om bilang nanti ame besi satu tahun membangun lima tahun.
0: Orang sempat om begitu.
1: Ada om omong langsung lewat jalan sini.
0: Tapi mama respon karma.
1: Beta hanya dalam hati sa.
0: Berdua saya.
1: Kami keringat sendiri, bukan dari pemerintah bantu.
0: Jadi mama don dengan hasil kerja keringat ya, sendiri.
1: Keringat sendiri.
0: Bangun ini rumah ya. Untuk mama dengan anak-anak ya. Semua ya. Ya semoga mampu rencana berjalan dengan baik. Tuhan buka jalan supaya.
1: Amin.
0: Rumah bisa dibangun sampai selesai, mama dong bisa tinggal di dalam. Ya. Semua bisa tinggal di dalam.
1: Semua tinggal di dalam.
0: Nah, kira-kira kakak Mira pu harapan apa nih dengan bangunnya rumah?
2: Senang juga karena ini hasil buat rumah nih dari hasil keringat orang tua begitu. Terus dia pun harapan tuh semoga rumah cepat selesai. Sehat-sehat terus. Itu saja.
0: Iya. Makasih banyak, Mama.
1: Ya, terima kasih.
0: Potong lihat-lihat dulu.
1: Silahkan.
0: Oke.

0: Mama Selfie, terima kasih hari ini beta dapat cerita yang sangat luar biasa dari mama punya perjuangan dengan kisah yang menginspirasi ini. Kira-kira mama pun harapan terbesar ini seperti apa nih mama?
1: Ini harapan untuk anak-anak dong itu harus wisuda, karena keluarga dari suami saya sen ada yang wisuda.
0: Hanya sarjana,
1: hanya Mira sendiri.
0: Biar orang omong tetap potong.
1: Lanjut terus.
0: Gas. Maju terus ya.
1: Apa terjadi.
0: Mama pun harapan untuk Mira dengan Indri seperti apa? Nih kan Dondo masih sekolah nih kan. Kakak Indri dengan SMK, masih SMK, kemudian kakak Mira yang suku biasa semester 4, ini kira-kira harapannya.
1: Itu harapannya dong, karena kotong pun keluarga tani hanya membiasa, supaya sudah kau undang dia pun keluarga semua, supaya saksikan. Harapan satu untuk dia sekolah bye-bye, supaya di kampung dong bisa bangga juga, hanya pilih plastik.
0: Kasih kuliah
1: anak-anak
0: dong berhasil.
1: Ini hari karena Pak dan Ibu dong datang kasih semangat di rumah kami. Jadi kami tambah semangat, tambah senang.
0: Pokoknya tetap semangat dan tetap berjuang ya.
1: Berjuang.
0: Baik, terima kasih banyak Mama Selfie.
1: Terima kasih banyak
0: Mama
1: semua.
0: Dalam setiap pergumulan hidup, pekerjaan, kakak Mira dalam pendidikan, kakak Indri dalam studi, bapak juga, dan semua keluarga yang ada di sini.
1: Terima kasih banyak.
0: Di sudut kota Kupang, di antara tumpukan sampah yang sering dipandang sebelah mata, tersimpan kisah keteguhan seorang ibu pemulung yang mengubah sampah menjadi harapan untuk menggapai mimpi, hingga mampu menyekolahkan dua anaknya dari kerja keras bersama sang suami, yang membuktikan bahwa martabat dan juga masa depan bisa dibangun bukan dari apa yang dimiliki, tetapi dari ketekunan dan cinta yang takkan pernah menyerah.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
6: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Di Bawah Tangan. Di sudut kota yang luput dari sorot lampu gedung pencakar langit, napas-napas pendek beradu dengan bau selokan yang mambat. Di sini, berdirilah sebuah rumah kecil, jauh dari kata sederhana. Di dalamnya, ada sebuah keluarga yang sedang bertaruh dengan nasib. Kisah tentang keluarga yang berjuang melawan kemiskinan yang tak kunjung reda. Seorang bapak yang setiap hari memeras keringat di bawah terik, mengadu raga sebagai tukang bangunan. Seorang ibu yang tangannya tak pernah kering dari busa sabun cucian milik orang lain. Dan seorang anak perempuan 15 tahun usianya yang baru saja dipaksa menelan kenyataan paling pahit, berhenti sekolah.

Di balik dinding papan yang mulai lapuk ini, tersimpan sebuah rahasia yang jarang sampai ke telinga kita. Sebuah kisah tentang mereka yang berjuang, terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah tak pernah berujung.

0: pulang.
1: Duduk dulu, Pak. Ini airnya. Bagaimana, Pak, kerja hari ini?
0: Ya, sepi lagi, Bu. Seperti biasa, si Mandor bilang proyeknya berhenti sementara. Yang ada hanya upah hari ini. Cukup untuk beli beras setengah kilo mungkin. Sebentar malam, kayaknya kita gelap-gelapan lagi, Bu.
1: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kan kita masih bisa makan. Toh, hari ini Ibu juga dapat

0: sayur dan tahu sisa dari rumah tempat ibu mencuci. Masih bagus kok, Pak. Cuma tinggal dipanaskan saja.
1: Tapi mau sampai kapan kita hidup begini terus, Bu? Saya merasa bersalah sekali. Menjanjikan kalian hidup yang mapan, yang indah. Harusnya kalian bisa hidup lebih layak dari ini. Rasanya saya gagal, Bu, jadi laki-laki. Apalagi kalau melihat anak sendiri harus berhenti karena tidak punya uang 500 ribu.
0: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sampai tulang rasanya mau patah. Gusti Allah tidak tidur, Pak. Mungkin sekarang jalannya memang harus memutar sedikit. Semuanya cukup, Bapak. Nanti kalau dipikirkan, Bapak akan sakit.
2: Di rumah kecil itu, kata cukup seringkali dipaksa menjadi jawaban. Sebuah kata sakti yang digunakan untuk membungkam perut yang lapar atau menenangkan hati yang gundah. Malam turun perlahan menyelimuti rumah kecil itu. Tidak ada cahaya lampu yang menerangi ruangan, sebab meteran listrik telah lama padam. Mereka tak lagi sanggup membayar tagihannya. Kini, hanya sinar bulan yang menyelinap lewat celah-celah dinding papan, menemani mereka dalam sunyi. Dalam gelap, wajah-wajah lelah itu masih saling menatap, mencoba menguatkan satu sama lain, meski hidup terasa semakin berat dari hari ke hari. Di rumah yang gelap itu, harapan tetap berusaha menyala, walau hanya sebesar nyala lilin yang hampir padam. Kehidupan seringkali membawa pilihan yang tidak mudah. Dan suatu hari, sebuah tawaran datang dari seseorang yang mungkin akan mengubah nasib keluarga kecil itu. Atau justru mengubur mimpi yang tersisa.

0: pada kumpul semua ya. Eh, ada Nuninda juga. Begini, ada kabar baik buat keluarga ini. Ada kenalan saya, orangnya mapan, punya usaha. Tapi duda, Haji Furoda loh pak, dari kampung sebelah. Dia bermaksud mencari istri. Siapa tahu Nuninda berminat.
1: Maksudnya? Saya nggak salah dengar kan, Bu Mayang?
0: Iya, dia sedang cari istri. Kalau Dinda mau, hidupnya pasti terjamin.
2: Hah? Menikah? Dinda tidak mau, Bu Mayang. Dinda mau sekolah, bukan menikah.
0: Ya, memang umurnya memang lebih tua, sekitar 20 tahun di atas kamu. Tapi dia kaya loh. Dinda tidak perlu susah lagi. Siapa tahu kamu disekolahkan dengan baik, Dinda. Kamu bisa angkat derajat orang tua kamu nantinya.
3: Tidak. Dia masih anak-anak.
0: Coba pikir lagi, Pak Afan, Bu Sari. Dinda ini parasnya cantik, pintar lagi. Bapak Ibu, umur 15 tahun itu sudah ranum. Haji Umar itu duda kaya. Beda 20 tahun mah, gak masalah. Daripada tiap hari kita lihat Dinda luntang-lantung gak sekolah, mending bisa jadi nyonya. Keluarga kalian bisa terangkat dari lubang jarum ini.
1: Anak saya Dinda bukan beban. Apalagi kalau harus diserahkan ke aki-aki napas bau tanah itu. Hanya demi selembar uang. Dinda juga bisa belajar sendiri.
0: Ya, saya hanya menawarkan saja. Kalau berubah pikiran, Bapak dan Ibu atau Non Dinda bisa ke rumah ya.

tawaran itu pergi bersama debu yang berterbangan di pagi hari. Namun, kenyataan pahit tetap tinggal di sana. Di sudut rumah yang remang-remang, Dinda duduk sambil meremas kuat kedua tangannya dalam kamar. Ia mendengar semuanya, betapa takut dan sesak dadanya. Dinda bukan takut akan kemarahan ayahnya, namun ia sesak melihat harga diri orang tuanya yang sedang diinjak-injak oleh keadaan. Ia merasa menjadi beban yang tak kasat mata. Setiap bentakan ayahnya semalam adalah tamparan bagi Dinda. Bukan karena ia bersalah, tetapi karena ia merasa menjadi alasan ayahnya harus menahan malu. Kemiskinan seringkali memaksa orang untuk memilih jalan yang sulit. Namun, bagi keluarga ini, masa depan anak tetap lebih berharga daripada sekedar bertahan hidup hari ini. Tapi bahaya tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Kadang, ia datang dengan janji manis.

0: Bapak, Ibu, sudah makan? Ini Dinda bawa bakso. Siang tadi, Dinda keluar bantu-bantu Bu Arin untuk jaga anaknya. Pas pamit pulang, dikasih bakso. Makan yuk, Pak, Bu.
1: Wah, Bu Arin ini repot sekali. Tapi makasih ya, Dinda. Kebetulan Bapak baru saja sampai rumah. Ini juga lagi nunggu kamu pulang.
0: Begini, Pak. Tadi siang, ada orang datang ke tempat Bu Arin. Dinda dengar, katanya ada pekerjaan di Malaysia. Jadi pembantu rumah tangga, gajinya besar. Sebelum diberangkatkan, akan dilatih dulu.
2: Bapakmu dan ibu masih sanggup, Din. Tidak perlu.
0: Tapi ini kesempatan kita keluar dari kemiskinan, Bu.
1: Siapa yang menawarkan, Din?
0: Katanya ada agen, Pak. Dia bilang semuanya resmi. Kita tinggal menyiapkan diri aja. Administrasi mereka yang sediakan.

janji pekerjaan dengan gaji besar, dokumen yang katanya dapat diurus cepat, keberangkatan yang diam-diam tanpa proses yang jelas. Semua itu sering terjadi di bawah tangan dan seringkali berujung pada tragedi.

0: Beberapa minggu kemudian, Dinda pergi, tanpa pamit panjang, tanpa perlindungan yang jelas. Ia percaya, ini adalah jalan untuk membantu keluarganya. Namun, realita yang ia temui bukan pekerjaan yang dijanjikan. Dinda menjadi korban perdagangan orang.
1: Dinda anakku, seandainya kemarin bapakmu ini lebih hati-hati, kamu pasti masih bersama dengan kami. Seandainya bapak tidak silau oleh janji, kamu pasti masih di sini, masih bersama bapak dan ibu, meskipun hanya makan nasi dan garam.
2: Dinda cuma ingin membantu kita, Pak.
0: Kemiskinan adalah tembok tinggi yang seringkali tidak menyisakan ruang untuk memilih. Di balik dinding-dinding triplek pemukiman padat, jutaan keluarga berdiri di tepi jurang yang sama. Bertahan dalam impitan keadaan yang mencekik, atau berani mengambil langkah keluar meski tanpa arah yang pasti. Namun, ketika keputusasaan menjadi nahkoda, seringkali kita salah menentukan dermaga. Janji manis di bawah tangan, baik itu pernikahan dini maupun tawaran kerja luar negeri tanpa prosedur, bukanlah jembatan menuju kesejahteraan, melainkan jerat yang menghancurkan masa depan. Kini, bagi Pak Afan dan Bu Sari, doa adalah satu-satunya jembatan yang tersisa. Sebuah pengingat pahit bagi kita semua, bahwa ketika langkah diambil dalam ketergesaan dan ketidaktahuan, mimpi yang semula ingin dikejar, kini hanya tinggal angin lalu yang hilang di antara deru mesin kota. Jangan biarkan kemiskinan merampas akal sehat sebelum segalanya terlambat.

Masih dari kawasan Tempel Lobor 8, Pro 2 dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ditemenin sama Isa Octavian ya. Senang bisa kembali menyapa kamu, ketemu di Santai Siang. Dan lagu-lagu enak udah ready di playlist Isa. Gak cuma lagu nih yang enak, informasi-informasi menarik juga bakalan kita hadirin nih untuk nemenin kamu. So, pastiin teman Pro 2 enjoy, tune in terus di Pro 2 FM Kupang, karena Isa akan terus temenin kamu sampai tuntas di Santai Siang kita pukul 15 nanti.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.

Kolam Renung, kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman berdua, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yeah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Sini dan seperti biasa kita lagi di Muda Kreatif akan menghadirkan cerita seru pengalaman dari teman-teman muda yang ada di Kota Kupang dengan usaha kreatif mereka teman berdua. Ya kali ini di Muda Kreatif Ruang UMKM Isak akan hadirkan profil salah satu owner dari owner Dessert Marlen. Benar ya? Oke, sudah hadir bersama dengan kita di studio ada kakak Marsilen ya. Kakak, bagaimana kabarnya? Baik kok. Oke, ini panggilannya?
1: Ilen.
0: Kak Ilen. Oke, tapi dessertnya dessert Marlen. Oke, bisa Ilen bisa Marlen ya?
1: Iya, Marlen tuh ini singkatan dari kita empat orang kakak adik.
0: Oh, Marlen itu justru empat orang ya, namanya ada siapa aja?
1: Milam, Ardi, Ilen, Miun.
0: Oh, oke. Okay. Kakak yang?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama. Nah. Oke, okay. Kak Ilen. Alright. Kak Ilen ini adalah owner dari Dessert Marlen. Sebelum kita jauh melangkah, kita kenalan dulu sama Kak Ilen. Kak Ilen, sehari-harinya domisili di mana, kerjaannya apa aja, aktivitasnya apa aja nih?
1: Kalau beda tinggalnya di Tanah Merah.
0: Oke.
1: Okay. Pekerjaan sehari-hari guru TK, Kak.
0: Oh, guru TK. Tapi juga berbisnis ya?
1: Iya.
0: Eish, mantap. Owner Dessert Marlen, teman berdua. Ada Kak Ilen di sini yang akan berbagi soal pengalamannya dalam merintis bisnis Dessert Marlen ini. Jauh-jauh dari Tanah Merah, ya. Asik. Seorang guru juga, teman berdua. Nah, kita akan langsung aja ngobrol soal Dessert Marlen ini. Dari kapan sih waktu itu? Siapa yang memulai dan kenapa gitu?
1: Kalau untuk coba-coba awalnya itu di tahun 2023 akhir itu lihatnya dari kakak sepupu kak dia. Okay. Ini
0: dia juga jualan?
1: Iya dia jualan puding juga tapi di Sabu.
0: Oh, jauh ya?
1: Iya dia maksudnya lihat tertarik itu karena dia posting puding lumut mentega kak itu. Okay. Dia warna cantik sekali warna hijau kuning toh. Jadi ini tanya-tanya resep kemana-kemana terus try di rumah orang rumah juga mendukung untuk bikin akhirnya memutuskan untuk awal 2024 itu jualan puding tapi pudingnya di puding cup yang kecil-kecil tuh kak.
0: Oke, okay, pertama kali tertarik karena ada saudara yang juga bikin.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah try pertama itu langsung bikin apa?
1: Itu langsung puding lumut mentega.
0: Puding lumut mentega
1: ikut
0: itu
1: yang,
0: ya?
1: Yang ikut sepupu.
0: Resepnya minta atau explore sendiri?
1: Minta dari sepupu duluan.
0: Oke. Okay.
1: Setelah bikin, ini cobanya di orang rumah duluan toh kak. Itu dong ju suka, terus menyemangati untuk jualan coba.
0: Nah yang buat kakak kepikiran untuk jualan tuh apa? Karena awalnya kan cuma tergiur sama pudingnya nih. Kenapa juga lalu kemudian berpikir kayaknya seru juga nih kalau dijual?
1: Kalau untuk jualan tuh memang katong di sekitaran situ belum ada yang jualan puding juga.
0: Jadi?
1: Jadi kayak tertarik ini jualan yang beda lah begitu. Karena kebanyakan kan di situ katong di Tanah Merah kan kebanyakan jualannya udang dan sebagainya. Untuk dessert dong belum ada sama sekali. Jadi untuk lihat dia punya apa ya kak? Dia punya kesempatan lah.
0: Oh, oke, okay. Peluang lah istilahnya ya.
1: Peluang.
0: Jadi karena belum ada banyak yang jual, ternyata setelah dicoba enak akhirnya kakak pilih untuk jualan ini.
1: Asik,
0: oke. Okay. Nah, setelah itu ceritain dong pengalaman awal-awal ngebangun ini tuh gimana? Di tahun 2024 ya?
1: Iya, awal 2024. Kalau awal-awal tuh agak susah kak, soalnya katong dulu belum ada kulkas toh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nah puding ini kan dia lebih nikmat kalau sajikannya dingin begitu. Jadi itu waktu sempat taruh es batu saya di termos untuk kasih dingin itu puding begitu. Tapi kalau lama-kelamaan nanti puding jadi kayak keras begitu kak. Dia kan jadi kayak beku begitu toh. Terus ini coba lah ya, coba titip di ini saudara punya kulkas. Jadi tiap malam buat, paginya setiap jam 9 tuh antar. Nah saudara ini di Nolbaki kak, jadi ya jarak lumayan lah. Itu yang agak buat setengah mati. Akhirnya jalan-jalan puji Tuhan usaha lancar, ambillah kulkas. Jadi ketong su setidaknya sedikit lancar lah untuk penyimpanan begitu.
0: Oke. Okay. Berarti awalnya ini tantangannya banyak ya.
1: Iya.
0: Yang bikin seru apa nih dari jualan puding?
1: Kalau yang bikin seru tuh suka explore resepnya sih kak. Maksudnya kan puding nih kebanyakan orang kenal hanya dengan yang puding rasanya coklat mentok di coklat sih begitu. Yang bikin seru tuh katong bisa explore dia punya varian rasa banyak. Bisa pakai buah, bisa pakai gula merah dan sebagainya. Bahkan pakai telur, saya juga kaget bisa.
0: Wow, kalau sekarang punya kakak apa aja nih variannya?
1: Variannya sangat, iya banyak kak. Ada gula merah, ada puding lemut mentega, ada coklat, ada alpukat. Banyak kak.
0: Oh banyak ya.
1: Tergantung.
0: Bisa by request juga?
1: Iya by request bisa. Yang penting dia punya bahan baku tuh ada di
0: Kupa.
1: Pasar.
0: Oke okay. Ya. Meta order juga nih asik. Iya. Alright alright. Nah akhirnya memutuskan untuk jualan di tahun 2024 dengan bahan seadanya, peralatan juga yang iya, seadanya ada. Tapi ternyata berjalan. Respon orang-orang yang beli waktu itu gimana?
1: Suka sih kak. Mungkin karena di situ belum pernah ada yang jual toh kak, jadi kayak antusiasnya orang di situ lebih bagus begitu.
0: Dulu waktunya waktu itu jualnya di mana, di rumah?
1: Jualnya
0: atau?
1: Hanya di rumah kak, sampai sekarang hanya di rumah, tapi lebih fokus ini terima yang kaps kak. Mulai 2025 Juni itu baru fokusnya nih sampai ke puding ulang tahun dong.
0: Wih seru. Jadi awal-awal itu nanti ditaruh di rumah siapa yang mau beli?
1: Iya, tinggal nanti bapak yang layani begitu. Karena kan katong semua kerja tuh. Kan.
0: Oh, okay.
1: Jadi kalau ada yang mau beli tinggal ke rumah nanti bapak yang layani.
0: Waktu itu seribuan, dua ribuan gitu ya?
1: Iya, 2.000 sampai 5.000.
0: 2.000 sampai 5.000. Iya. Oke, awal-awal jual. Berarti sistemnya ready di rumah, nanti teman-teman yang ada di sekitaran situ saja.
1: Iya.
0: Tidak coba online waktu itu?
1: Tidak. Yang mulai online ini dari Juni 2025 tuh kak.
0: Oh, oke. Okay. Waktu itu kenapa juga kemudian kepikiran untuk memperluas jadi online juga?
1: Itu waktu Juni 2025 tuh ini resign dari kerja yang lama tuh kak. Itu memang beta buat ju kalau kayak ada waktu-waktu senggang saya begitu. Kayak setiap Sabtu Minggu saya begitu. Ini setelah resign, ketong coba untuk ini open untuk ulang tahun dan sebagainya kak. Coba posting dan ternyata antusias orang juga bagus. Jadi katong lanjutkan sampai sekarang.
0: Berarti waktu posting itu pembelinya sudah bukan orang sekitar,
1: iya,
0: lagi, sudah
1: orang
0: luas
1: sekitar sini.
0: Banyak ya.
1: Iya.
0: Pernah bikin orderan sampai sejauh paling jauh dari mana yang biasa order?
1: Kalau yang paling jauh Jakarta kak, tapi dia ordernya untuk orang yang keluarganya yang di Kupang.
0: Okay.
1: Dari Jakarta ada, dari Bali ada.
0: Biasanya kak posting di mana nih?
1: Di Instagram, di TikTok.
0: Oke, okay, namanya?
1: Dessert Marlen.
0: Dessert Marlen, yeah. Nama akunnya juga, yeah, ya. Oh yeah. Oke, okay. Jadi rajin bikin konten juga nih. Yang paling bestseller varian yang mana nih?
1: Kalau untuk sekarang nih yang lapis 3 brownies dengan 2 lapis puding di atas, terus dengan varian ini coklat.
0: Itu yang brownies lapis 3 maksudnya
1: itu
0: puding?
1: Itu ada 3 lapis kak, okay. Yang di bawah tuh brownies, yang kedua dan ketiga tuh puding. Jadi yang 2 dan 3 tuh terserah dong mau puding rasa apa saya terserah.
0: Ih seru. Oke, okay. Berarti kakak jago bikin kue, jago bikin puding ya?
1: Ya mungkin dari mama juga.
0: Mama bikin kue juga?
1: Iya bikin kue masak.
0: Oh, okay.
1: Tapi kan untuk puding dessert dong mama Sunday ini. Jadi mungkin dari situ juga tertarik kok apa kok.
0: Mama masaknya yang lebih
1: ya,
0: masakan pesta gitu-gitu.
1: Iya.
0: Oh,
1: kalau untuk okay. Beta nah mungkin dessert gitu.
0: Oke, okay, asik. Nah, mengenai nama nih, kenapa kemudian milih nama gabungan dari kakak adik berempat ini?
1: Dulu sempat ada bemo kak.
0: Oke.
1: Okay. Nama Marlen juga.
0: Jadi lanjut
1: daripada
0: begitu.
1: Pikir, ya, daripada pikir jauh-jauh lebih Marlen sekali.
0: Oh, oke, okay. Meneruskan begitu yeah. Ya. Amin amin. Semoga rezekinya juga lancar ya.
1: Amin.
0: Alright. Nah, biasanya kalau melayani customer kan ada juga yang mintanya unik-unik nih. Yeah. Pernah dapat permintaan unik untuk request bentuk atau model rasa puding yang kayak gimana nih?
1: Kalau untuk dia punya bentuk sampai sekarang belum ada kak, tapi untuk
0: rasa.
1: hiasan saja. Kalau sampai sekarang hiasan saja yang beta masih ini, karena kadang ada yang be belum pernah tes yang kayak puding tapi ini hiasannya kayak brownies biasa tuh kak.
0: Oh,
1: yang kayak
0: okay.
1: Biasa dong pakai pasta coklat. Nah itu kayak menurut beta baru-baru beta juga son mau terima, tapi kalau son terima juga kayak son menantang begitu.
0: Yo,
1: jadi itu dicoba dulu begitu, karena kan kalau ditambah pasta takutnya kemanisan begitu toh kak. Jadi memang coba dulu baru ini sufix, baru beta kasih tahu ke konsumen begitu. Makanya beta harus minimal 2 hari, 1 hari sebelum ini minta tuh harus pesan duluan begitu.
0: Berarti sekarang fokusnya di puding atau juga sambil ngajar?
1: Ini puding dan ngajar sama-sama.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang ngajarnya waktu sonde sita banyak tuh jam 11-12 sudah habis. Jadi ini Be bisa kerjakan puding setelah mengajar begitu.
0: Oh, oke. Okay. Biasanya bersama dengan adik-adik atau sendiri nih?
1: Kalau untuk ini puding Be sendiri, Kak. Kan katong juga ada orderan nasi dan sebagainya. Hmm. Tuh kalau orderan banyak baru orang rumah bantu begitu.
0: Oh, kalau selagi masih bisa.
1: Kalau masih bisa handle ya teh sendiri.
0: Yo, ya mantap. Hmm. Baiklah. Nah, teman Brodo, kita masih bersama dengan Kakak Ilen di sini yang adalah owner dari Dessert Marlen gitu ya. Selain puding berarti ada kepikiran untuk bikin apa gini kan dessert banyak tuh.
1: Kalau untuk menu utama Be tetap puding, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kalau memang ada requestan dari konsumen mau yang lain, beta bisa layani kalau beta bisa begitu. Ma kalau sonde beta tetap ini.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau bikin menu baru, try on gitu, biasanya seperti apa, Kakak? Eksplorasi kemana, cari di mana resepnya atau kepikiran bikin sendiri gimana tuh?
1: Kalau referensi biasanya di YouTube, di TikTok, Kak. Mm-hmm. Tapi kayak sumpah mak kumpul berapa resep begitu, baru beta coba sendiri. Tes dulu di rumah, kalau memang layak baru bisa ini, baru bisa dieksekusi dengan konsumen begitu.
0: Pernah gagal nggak waktu try on atau selalu berhasil?
1: Pernah.
0: Gimana tuh ceritanya?
1: Waktu puding cappuccino kalau sama okay. Itu mungkin karena
0: terlalu bersemangat.
1: Iya mungkin kak. Terlalu encer, jadi dia punya puding tuh sonde set, dia cair sebegitu. Tunggu sampai taruh di dalam pendingin jus, dia sonde bisa keras begitu. Itu mungkin karena terlalu banyak ini susu toh kak. Sedangkan dia punya agar-agarnya kayak satu, contohnya kayak satu bungkus, tapi beta pun takaran susu lebih banyak dari dia punya takaran sebenarnya begitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi bukan berarti mulus-mulus aja
1: iya,
0: ya. Selain salah rasa waktu try on, apalagi nih tantangan yang kakak temui? Kan sekarang udah ada kulkas, tapi mungkin ada tantangan-tantangan lain yang mungkin ngadapin konsumen atau apa nih yang biasanya jadi tantangan di ngerintis atau jualan dessert ini?
1: Kalau untuk jualan dia punya tantangan terbesar kayaknya di bahan baku, Kak.
0: Kenapa bahannya?
1: Ini kadang kayak seumpama kayak konsumen minta dengan rasa yang contohnya kayak avokado, Kak. Avokado kan dia punya musim tuh sonde setiap bulan. Dia musiman. Jadi seumpama kayak dong minta avokado kayak di bulan 7 nah, ketong son bisa layani. Terus ini loyang juga.
0: Loyang
1: kebanyakan kayak orang mintanya Kak Be bisa minta ukuran yang lebih kecil atau yang lebih besar, sedangkan kayak ketong loyang belum ada begitu. Itu menurut beta agak susah karena ketong justru mau kecewa konsumen, konsumen justru mau kecewa. Jadi itu yang menurut beta tantangan terbesar sih, Kak.
0: Oke, siasatnya gimana biasanya?
1: Itu kadang beta kayak tawarkan untuk ini ukuran yang kemana begitu, ukuran yang lebih kecil tapi mungkin dibuat tingkat atau kemana begitu. Yang penting sesuai budget yang dong.
0: Mau bisa buy budget juga,
1: iya,
0: order by budget
1: iya.
0: Jadi seru. Oke, oke, okay. Jadi sekarang udah merambah gak cuma dessert cup aja tapi ulang tahun juga,
1: iya.
0: Yang biasanya mungkin ada ukuran-ukuran tertentu,
1: iya,
0: ya
1: tertentu.
0: Gitu. Oh, oke, okay. Nah kakak sendiri ngejaga kualitas ini gimana supaya orang tuh puas itu kan tentu kepuasan konsumen jadi yang pertama. Resepnya gimana supaya konsisten?
1: Kalau untuk konsisten beta apa yang Be buat pertama kali, yang Be jual pertama kali sampai sekarang tuh beta pakai resep yang sama, Kak. Sonde ganti-ganti di bahan baku juga. Jadi waktu dong pesan dan dong pesan datang ulang lagi untuk pesan, berarti Be tahu kalau Be pengerasa tuh masih tetap konsisten sampai dong datang kembali.
0: Oh, oke. Okay. Jadi biasanya itu kalau biar konsisten, takaran resepnya ditulis atau gimana? Diingat aja.
1: Awal-awalnya tulis, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang mungkin karena sudah terbiasa jadi sudah di luar otak setiap popo.
0: Asik, popo asal cek. Tapi awal-awal ditulis gitu.
1: Iya, ditulis, Kak. Tulis di buku.
0: Seru, biar enggak salah ya, kan?
1: Iya.
0: Alright, alright. Nah, kalau ngomongin soal resep juga nih. Biasanya kan kalau buat puding ini harga bahan sembako pokok dan lain sebagainya ini ada fluktuasi gitu naik turun.
1: Iya.
0: Nah kakak gimana tuh nanti harganya juga ikut naik atau disiasati seperti apa?
1: Yang sekarang lebih menonjolnya kayak plastik.
0: Iya
1: ternyata.
0: Bener.
1: Jadi kadang kayak kemasan yang ini beta siasatinya dengan beda ukuran.
0: Gimana tuh?
1: Maksudnya kalau seumpama kayak ukurannya yang dulu lebih segini, nanti beta kas kecilnya segini, tapi su konfirmasi duluan dengan konsumen. Mungkin kan dong ini lihat dari postingan kayak ukuran yang begini seharga begini, tapi nanti kayak seumpama harga naik atau apa segala macam, ini beta kasih kecil mungkin dia pengukuran itu beta suka tahu memang sebelum ini buat. Kalau memang dari konsumen setuju, beta buat. Maka kalau sonde ya, ini karena katong jusan mungkin mau ini toka.
0: Ya mungkin paksa diri.
1: Iya,
0: ya.
1: Paksa diri.
0: Oke, oke. Jadi tetap ada komunikasi,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, ada komunikasi.
0: Seberapa penting sih komunikasi dengan konsumen menurut
1: kalau
0: kakak?
1: Kalau sangat penting menurut beta, kak. Mm-mm. Karena dari komunikasi dulu baru ini jualan jadi begitu. Apa-apa yang contoh saya kalau kayak orang beli terus beta pulang ke A, itu nanti B harus tanya. Sekalipun orang yang besan kenal, konsumen yang besan kenal pun beta tanya. Memang ada, kalau ada kritik saran yang membangun, sana apa-apa kak, mau jelek pun beta terima begitu. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ada yang buruk dan sondeju, dong tetap kasih tau beta begitu. Jadi menurut beta komunikasi terlalu sangat penting.
0: Jadi kakak tetap tanya feedbacknya?
1: Iya, tetap tanya. Iya, tetap tanya feedback.
0: Okay.
1: Kadang ada yang besan tanya pun, be belum sampai rumah pun dong su WA kasta begitu. Itu ya menurut bete itu terlalu luar biasa kan.
0: Oke, kepuasan tersendiri juga,
1: iya,
0: kalau misalnya konsumen suka,
1: iya.
0: Ya. Yap, alright. Nah, teman Perindo, kita masih ngobrol bersama dengan kakak Ilen di sini, owner dari Dessert Marlen. Nah, Isa juga kasih kesempatan untuk kamu yang mau bertanya, boleh tanya di 0811-3820-9090 atau di Facebook kita Perindo Kupang, Instagram @RRI Perindo Kupang, atau teman Perindo juga boleh nih, kita lagi live streaming. Boleh langsung tanya-tanya ke Kak Ilen, mungkin mau tanya sesuatu ya, supaya bisa jadi pengalaman berharga juga buat teman Perindo yang lagi dengarkan. Kak Ilen merintis Dessert Marlen ini bukan yang langsung seperti sekarang ya, bertahap dari kecil, dari sederhana bisa sampai sekarang. Cerita menarik ini akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Teman Perindo yang mau bergabung, mau bertanya, bisa langsung tanya di 0811 3820 99.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih ditemani sama Isa Octavia dan kita juga masih bersama dengan Kakak Ilen di sini, owner dari Dessert Marlen. Asik. Kak Marlen, penasaran nih, Kak Ilen maksudnya ya. Apa sih yang bikin Dessert Marlen ini unik kalau menurut Kakak? Biasanya kalau dari testimoni juga, apa sih yang menjadi ciri khas gitu dari Dessert Kakak Ilen ini?
4: Kalau untuk kita punya dessert terkhususnya puding ya kak, itu full susu kak, tanpa air.
3: Wow.
4: Jadi mungkin itu yang jadi ciri khas dan orang banyak ordernya karena itu.
3: Rasanya lebih rich ya teman produa. Nah, menurut kakak dalam bikin puding itu harus paling memperhatikan apanya gitu biar rasanya enak?
4: Takaran kak. Kalau takaran kurang pas berarti nanti dia merasa sonde balance. Jadi kalau seumpama kayak satu bungkus harus gula berapa, susu berapa, begitu-begitu. Kalau lebih atau kurang nanti dia merasa subeda. Dia punya tekstur juga nanti beda. Jadi kalau untuk puding diperhatikan takarannya.
3: Perhatikan takarannya ya supaya rasanya balance itu harus lihat takarannya. Makanya harus try on dulu supaya bisa tahu ya. Kita bacain dulu beberapa pertanyaan yang udah masuk di line WhatsApp kita. Ini ada yang seru nih dari Kakak Dion di Oisapa. Ini deket-deket nih, jangan sampai pernah order. Kakak Dion bilang, "Kak, apa sih keputusan paling nekat yang pernah diambil waktu bangun Dessert Marlen ini? Tapi ternyata keputusan itu berhasil." Paling nekat pernah memutuskan apa?
4: Kalau keputusannya kan ya pasti keputusan untuk jualan kan. Ketong tabrak sah.
3: Meskipun belum tahu nanti belum seperti
4: tahu
3: apa ya.
4: Dia punya penjualan, dia punya apa-apa dong karmana tabrak sah. Itu paling nekat sih.
3: Tapi biasanya ini aku juga penasaran. Kakak nentuin harga itu bagaimana sih?
4: Kalau tentukan harga tuh dia beta harus coba buat duluan di rumah tuh karena nanti son bisa tentukan kak. Kalau contohnya kayak dalam 1 liter susu tuh dapat berapa cup? Itu su hitung dia punya HPP dong semua termasuk dengan cup, dia punya sendok, plastik dong semua harus hitung. Terus bagi dengan berapa cup yang beta dapat dalam 1 liter begitu. Itu baru beta dapat di harga jual. Kalau jadi kalau untuk mau tentukan harga jual ya pasti harus ini try on di rumah duluan baru bisa ini jual.
3: Itu lagi-lagi ya try on itu penting ya teman-teman. Dua, bikin usaha itu memang nekat tapi harus belajar ya. Kalau tidak nanti habis dikerugian sekarang. Alright, ini ada lagi. Kita ambil beberapa aja dari kakak. Kita baca yang dari mana nih? Ini dari siapa tadi udah. Ini seru juga nih dari Kakak Riko di Fatululi. Kak Ilen, lebih takut kehilangan pelanggan atau kehilangan semangat?
4: Kehilangan semangat.
3: Kenapa?
4: Kalau ketong sudah ada semangat, pelanggan justru semangat datang di ketong sebenarnya.
3: Iya, karena misalnya pelanggan bersemangat tapi kita gak ada semangat, ya, kan buatnya
4: semangat buat apa coba? Betul. Kan mulai dari diri sendiri dulu, baru ke orang lain.
3: Iya, benar. Kalau gak semangat nanti bisa aja rasanya berubah. Kualitasnya tidak konsisten ya. Nah, kalau kakak sendiri ngelihat perkembangan UMKM khususnya di Kabupaten Kupang seperti apa sih sekarang?
4: Menurut saya sangat maju kak. Sekarang Kabupaten Kupang sudah terlalu sangat banyak UMKM. Mau dari yang pangan lokal maupun sama kayak ketong begini, terlalu sangat banyak. Kadang kayak, tapi enak justru maksudnya ketong sen perlu sampai di kota Kupang gitu kak.
3: Dulu kan apa-apa mau di
4: dulu ketong mau jajan-jajan sedikit-sedikit datang di Kupang. Sekarang Kabupaten Kupang sediakan semua UMKM dong terlalu banyak. Jadi bersyukur sih sebenarnya.
3: Persaingannya gimana? Apakah kakak juga kadang-kadang merasa?
4: Kalau untuk jualan puding, puji Tuhan sampai sekarang memang ada pesaing juga kak. Tapi tergantung katong. Si katong konsisten yang katong merasa, percaya sepelanggan akan datang gitu.
3: Yo, persaingan itu pasti akan selalu ada.
4: Iya, akan selalu ada, Kak.
3: Apalagi kalau misalnya kita udah mulai muat-muat di media sosial, orang lain kan juga nanti bisa terpacu,
4: bisa,
3: ya.
4: Iya.
3: Oke. Bisa sehari tuh produksi berapa banyak?
4: Kalau untuk ulang tahun tuh minimal 2, Kak, setiap hari. Itu kan beta buatnya made by order toh, Kak. Jadi minimal tuh 2 dalam satu hari. Kalau paling banyak tuh bisa sampai 6 loyang begitu.
3: Tapi yang cup-cup itu masih tiap hari ready?
4: Iya, cup-cup tiap hari, Kak. Masih kadang orang yang kayak untuk acara ulang tahun, acara syukuran orang juga itu cuma sih pesan cup.
3: Oh iya.
4: Iya.
3: Ratus-ratus pernah enggak?
4: Kalau untuk ini puding cup mentok di 60 cup. Sampai sekarang, Kak. Untuk sekarang 60 cup yang paling banyak.
3: Oke, baik. Lagi terakhir, semoga makin besar.
4: Amin.
3: Nanti ya. Alright. Nah, Kakak punya rencana seperti apa nih dengan Dessert Marlen ke depannya?
4: Kalau untuk beta punya usaha, pengen eksplor rasa yang lebih banyak, Kak. Terus pengen buka toko sendiri.
3: Asik.
4: Supaya ada puding yang ready setiap hari lah begitu. Jadi san perlu tunggu order baru dibuat begitu, san perlu lah. Ya semoga sakak.
3: Amin. Ya, kan sekarang masih dari rumah ya?
4: Iya, masih dari rumah.
3: Iya. Apalagi kalau misalnya dari rumah belum ada pesanan makanan dan lain sebagainya, karena geri dapurnya ya. Mau bertunggu yang mana kompor? Oke. Pelajaran apa nih yang paling berharga yang Kakak dapetin dari selama berusaha dalam dessert ini?
4: Kalau pelajaran dari beta mungkin sabar, Kak.
3: Mm-hmm.
4: Ketong kadang nih dapat pelanggan yang
3: Ada yang rese-rese juga.
4: Moodnya kan beda-beda toh, Kak.
3: Okay.
4: Kadang kayak ketong WA tanpa simbol atau pakai simbol yang kemana juga, kadang orang tersinggung begitu. Jadi menurut beta dari ini jualan ajar beta sangat-sangat sabar lah. Terus ini bagi waktu juga, menghargai ini manajemen waktu. Setelah jualan ini bisa manajemen waktu.
3: Karena sambil ngajar ya?
4: Iya. Pekerjaan rumah juga kan harus dikerjakan, kerja sekolah juga harus kerja. Jadi menurut beta setelah jualan bisa manajemen waktu dengan baik.
3: Jadi sabar,
4: iya,
3: manajemen waktu
4: iya.
3: juga. Oke. Sekaligus ini juga dong tentunya kan belajar berbisnis juga ya, kan
4: iya,
3: untuk nentuin harga dan lain sebagainya. Tapi Kakak sendiri biasanya lebih merasa tertantang tuh waktu di bagian mana? Produksi, marketingnya atau apanya nih yang lebih susah tuh biasanya yang mana?
4: Marketing, Kak. Karena beta orangnya kayak kemana ya? Malu untuk ini toh, Kak, kayak promosi harus omong tinggi-tinggi begitu, baik agak susah, Kak. Jadi menurut beta kalau sampai sekarang yang lebih susah tuh di marketing.
3: Kakak biasanya gimana nih marketingnya?
4: Ini kebanyakan ini yang promosi, malah orang yang promosi jualan, Kak, karena di konten-konten saya kayak orang tuh masih tunjukkan muka apa segala macam, malah beda di depan kamera beda lebih malu lah, Kak. Jadi itu tantangan terbesar sampai sekarang, marketing juga itu agak susah. Mungkin besok-besok bisa belajar lebih baik lagi untuk marketing.
3: Oke, jadi kalau bikin konten biasanya kayak gimana tuh?
4: Itu tripod, Kak, jadi beta ini.
3: Berarti sorotnya cuma jualan. Gara muka Kakak.
4: Bukan beta.
3: Oke. Bisa ngedit sendiri?
4: Iya, edit sendiri. Rekam sendiri, edit sendiri.
3: Oh, oke. Okay. Seru. Memang tantangan ya.
4: Iya,
3: karena kita berjualan di era digital, mau tidak mau ya.
4: Mau tidak mau harus eksis.
3: Nah, Kakak sendiri menilai arti sukses itu seperti apa sih?
4: Kalau sukses dalam berbisnis, Kak, menurut beta kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan puas kan pasti kata penjualan juga makin laris. Akan tambah pembeli baru dan pembeli baru lah begitu. Menurut beta sukses itu kepuasan pelanggan, Kak.
3: Oke, kepuasan pelanggan nomor satu,
4: iya,
3: ya. Oke. Tapi kan pelanggan ini punya selera yang berbeda-beda tuh, gimana tuh?
4: Andai itu maksud sukses tuh kalau apa yang dong minta ketong bisa kasih dan dong merasa puas gitu kak.
2: Oh, okay.
4: Kalau dong sun merasa puas kan be merasa gagal, sun sukses dalam ini bisnis gitu.
3: Hmm, oke, okay. Seru ya. Kita doain kedepannya makin banyak yang order ya, karena bisa dicari di Instagram dan TikTok ya.
4: Iya kak.
3: Made by order H-1 ya.
4: Iya.
3: Dan kalau puding-puding cup ini yang ready tiap
4: iya,
3: hari.
4: Iya,
3: oke, okay, ada banyak varian rasa. Yang biasanya ready apa nih?
4: Kebanyakan yang ready itu karamel dengan coklat.
3: Kan? Karamel dan coklat.
4: Iya,
3: okay.
4: Itu juga. Anggap setiap hari, hampir setiap hari dong cari yang itu. Kan?
3: Oh, oke. Okay. Mm. Yang ready di rumah ya?
4: Iya.
3: Mm-mm. Baiklah. Nah, apa nih yang mau kakak sampaikan untuk teman Perdu yang juga mungkin baru ngerintis usaha nih? Mereka baru berani untuk... Kakak kan tadi katanya nekat juga nih ya.
4: Iya.
3: Belum ada kulkas bahkan.
4: Iya,
3: tapi kulkas. Berjuang untuk bikin. Menurut kakak apa nih yang mau disampaikan kepada teman-teman yang juga mungkin mau berusaha tapi ngerasa aduh masih terbatas di ini, susah di ini, belum mengerti ini dan sebagainya.
4: Kalau dari beta untuk teman-teman yang baru memulai, jalan sadolo. Karena kalau katong sun jalan, katong sun tahu di tantangan di depan itu apa. Jadi harus jalan dulu, terus katong perbaiki selagi katong jalan dengan ini usaha.
3: Oke, jadi jalani aja dulu, tapi bukan jalan-jalan saja.
4: Iya, jalan.
3: Harus
4: jalan, tapi
3: diperbaiki.
4: Sambil bertumbuh dengan ini usaha.
3: Wih, asik. Thank you banget Kak Ilen ya udah berbagi, senang yeah. sekali. Kita berharap nanti sudah ini makin endorse pokoknya ya. Teman-teman yang mau order bisa cari di
4: Dessert Marlen.
3: Marlen.
4: Iya.
3: Instagram
4: dan TikTok.
3: TikTok iya. ya. Kalau mau ke rumah langsung di mana?
4: Di depan Gereja Emmaus Tanah Merah.
3: Oke, okay, depan Gereja Emmaus Tanah Merah. Pulang gereja bingung mau minum apa? Hari Minggu juga ada kan?
4: Iya ada kak.
3: Oke, okay, hari Minggu juga ada. Jadi teman-teman yang mau atau mau puding ulang tahun,
4: iya.
3: itu puding buah ada?
4: Ada kak.
3: Oh oke. Okay.
4: Itu tergantung orderannya customer.
3: Jadi tinggal langsung aja di kontak.
4: Iya langsung kontak.
3: Ada apa namanya display nggak sih yang bisa jadi contoh yang bisa mereka lihat?
4: Oh itu belum buat sampai sekarang kan.
3: Oh.
4: Karena katong masih kayak made by order tuh kan. Jadi kayak maksudnya mau bikin dia punya flyer begitu juga katong sampai sekarang belum, masih bingung lah.
3: Oke, okay,
4: gitu.
3: Oke. Okay. Tapi yang pasti dikomunikasikan dulu
4: iya,
3: saja. Kirim preferensi kalau
4: iya.
3: bisa nanti bisa dibuat.
4: Dibuat ya. Iya.
3: Oke, okay, alright. Terima kasih banyak Kakak Ilen sudah berbagi bersama dengan kita jauh-jauh dari Tanah Merah, Dessert Marlen sampai di Produa RRI Kupang. Tepuk tangan dong guys. Yuh. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Kak Marlen. Jadi selain sebagai seorang guru tapi juga berjualan, berbisnis, berharap nanti ini bisa jadi inspirasi untuk teman berdua. Satu sih pelajaran yang Isak tangkap juga dari Kak Ilen bahwa kita jalan aja dulu, mulai aja. Kadang-kadang butuh nekat sedikit ya dalam hidup ya. Karena pasti kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh berbuah hasil ya, sama seperti Kak Ilen dan teman-teman bisa lihat ya, dari yang awalnya mesti antar ke Nol Baki, sekarang sudah ada kulkas sendiri nih. Kita berarti beberapa waktu ke depan, bukan hanya kulkas nih, ada showcase-nya, ada
4: Amin.
3: Tokonya juga
4: Amin.
3: Gitu ya. Jadi kita bisa kelihat langsung nih, puding-puding apa aja yang bisa kita pesan. Sekali lagi thank you, Kak Ilen, kita ketemu di lain kesempatan. Mungkin ada yang mau disampaikan, terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini juga support Kak Ilen sampai usaha ini berjalan hingga sekarang.
4: Ucapan terima kasih yang pertama pasti Tuhan Yesus karena kasih beta kemampuan untuk berjualan puding gitu. Terus yang kedua untuk bepung orang tua dan adik-adik dong, sudah dukung beta untuk berjualan sampai sekarang. Terus bantu promosi juga keluarga dan teman-teman semua. Terus yang terakhir untuk pelanggan setia dan yang akan berlangganan.
3: Yoi.
4: Semoga bisa cepat berlangganan di sini.
3: Oke. Okay.
4: Itu memberkati.
3: Asik ya. Jadi kakak-kakak yang mau boleh karena bisa antar, bisa pikat, mau apapun bisa.
4: Iya,
3: yang
4: bisa,
3: penting
4: kak.
3: Komunikasi.
4: Iya, komunikasi.
3: Oke, okay. Teman berdua. Demikian obrolan seru kita bersama dengan Kakak Marcelin, owner dari Dessert Marlen. Kak Ilen sudah berbagi pengalaman cerita serunya dalam merintis usaha sebagai seorang guru juga, teman Perdua, belajar manajemen waktu, nekat sedikit dan akhirnya lancar. Kita doain lancar-lancar ke depannya. Jadi orang-orang kabupaten kalau mau makan puding, mau makan dessert, gak usah sampai di Kupang ya.
4: Ya
3: ada Kak Ilen di ujung tanah merah situ. Bisa langsung ke sana. Sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dengarkan terus profil-profil dari UMKM yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan di sekitarnya akan kita sharingkan untuk kamu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh...
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
3: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
2: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

mengisi waktu libur kamu boleh banget untuk nonton film Nawila. Kayak nama-nama sabu ya. Nah, ini hadir sebagai salah satu pilihan tontonan ya, teman Pro 2 untuk keluarga. Disutradarai oleh sutradara jumbo nih, Rian Ardiandi, dan diadaptasi dari novel karya Reda Guadimo. Dan ini mengajak penonton untuk menelusuri lorong waktu menuju masa kanak-kanak yang sederhana, hangat dan penuh warna. Berlatar di Surabaya pada 1960-an, ceritanya tentang Nawila, asik, anak perempuan berusia 6 tahun yang hidup di Gang Krembangan, Surabaya. Dari sudut pandangnya, dunia terasa luas sekaligus intim, penuh rasa ingin tahu, imajinatif dan pertemanan. Bersama dengan teman-temannya, teman Pro 2 diisi dengan permainan sederhana, obrolan ringan dan petualangan yang menyimpan pelajaran hidup besar. Kekuatan film ini adalah membangkitkan nostalgia tanpa terasa dipaksakan ya. Diajak kembali ke masa kecil, seru ya, sederhana, teman Pro 2. Pengen banget nonton film ini, apalagi ini diperankan oleh salah satu putri asli NTT nih, ada Kak Irma Rihi di sana, teman Pro 2, yang juga sempat bermain di film Woman from Rhode Island. Sukses untuk Kak Irma dan filmnya, dan kita wajib nih untuk nonton Nawila, apalagi namanya nuansa-nuansa. Aku pikir dulu waktu itu film sabu, karena Nawila, itu kan nama sabu gitu ya, teman Pro 2.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kisah tanpa dirimu dari Anggis Devaki, teman Pro 2. Ya, sayang sekali kita harus kembali nonton Piala Dunia 2020. Adam ini tanpa kehadiran Indonesia. But it's okay. Yang penting kita udah sempat rasain euforia, harapan Indonesia bisa ada juga di satu waktu di apa namanya? Gelanggang pertandingan. Panggung. Untung dilurusin sama ke gua nih. Panggung sepak bola. Alright teman Pro 2, kita berharap nanti ya satu waktu kembali. Nah, untuk Piala Dunia sendiri kali ini Jerman udah kembali ya menetapkan para pemain-pemain timnasnya. Menariknya kali ini ada Julian Nagelsmann yang resmi menetapkan 26 pemain untuk Jerman di Piala Dunia 2026. Keputusan yang paling mencolok adalah kembalinya kiper veteran Manuel Neuer, teman Pro 2 yang sebelumnya juga sudah menyatakan pensiun sebenarnya dari sepak bola internasional pada 2024. Dan keputusan ini menjadi kejutan besar mengingat sang kiper Bayern Munchen ini bersikeras bahwa masa pensiunnya bersifat permanen. Ya, kita tungguin teman Pro 2, apakah ini sebuah langkah yang baik yang dipilih oleh Jerman atau nanti perkembangannya akan seperti apa.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masing-masing.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengganjar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 saudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, akan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Topik Pro 2. Teman Pro 2, mana nih suaranya? Yang kesulitan untuk bangun setelah tidur teman Pro 2, meskipun alarm udah berbunyi berkali-kali, tapi rasa-rasanya badan ini gak bisa dibangunkan dari tempat tidur. Mungkin aja kamu mengalami yang namanya disania, teman Pro 2. Sindrom ini merupakan sindrom yang membuat penderitanya susah untuk beranjak dari tempat tidur. Disania bukanlah penyakit, melainkan gejala dari kondisi medis tertentu. Nah, disania ini akan membuat seseorang enggan beranjak dari tempat tidur karena merasa lelah meskipun sudah tidur dalam waktu yang cukup. Disania ini bisa disebabkan oleh berbagai macam hal seperti depresi, kelelahan kronis, anemia, atau sleep apnea, dan juga penyakit jantung teman Pro 2. Makanya nih, kalau kamu yang ngerasa akhir-akhir ini jadi sulit bangun dari tempat tidur, maunya cuma tidur, maunya mageran mulu, perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Bisa jadi kamu mengalami yang namanya disania ini. Nah, untuk diatasi perlu ditemukan penyebabnya terlebih dahulu. Kamu juga bisa mencegahnya dengan menerapkan kebiasaan tidur yang baik. Dengan cara buatlah jadwal tidur, hindari konsumsi kafein, batasi waktu tidur siang, jangan lupa untuk olahraga secara rutin, dan hindari bermain gadget sebelum tidur. Semoga cara-cara yang tadi bisa membantu kamu untuk tertidur dengan lebih lelap, dan ketika bangun, tubuh sudah lebih siap dan tidak mengalami kesulitan untuk beranjak dari tempat tidur.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu dari Pai Burma dengan Tanah Air, teman Prode 2. Kali ini di Prode 2 Entertainment dari Avatar The Last Airbender yang resmi ngerilis trailer season 2 nya teman Prode 2 yang bakalan tayang di bulan Juni mendatang. Aduh, aku udah sangat terindu ini teman Prode 2. Sama seperti serial animasinya, musim terbaru ini akan fokus di perjalanan dari Aang, teman Prode 2, untuk menguasai elemen tanah dan bumi. Fokus utama ceritanya tentang Avatar Aang, teman Prode 2, untuk menguasai elemen bumi dan mencari bimbingan atau berguru kepada Tong Beifong, teman Prode 2. Nah, ini akan menjadi sangat menarik teman Prode 2, dan durasi juga cukup besar ya untuk memperkenalkan Top kali ini sebagai pengendali tanah gitu teman Prode 2. Kita tunggu aja teman Prode 2 karena ini ceritanya akan menarik dan udah bisa kamu lihat juga trailernya. Aku sebenarnya dulu tuh suka banget nonton Avatar, jadi pastinya ini akan sangat dinanti-nantikan perjalanan dari Aang dalam Avatar The Last Airbender Season 2. Yang udah rindu juga sama serial ini, mana tangannya acungi jempol sini ya, pasti kamu juga udah tungguin. Jadi kita berharap ini bisa segera rampung, dan udah rampung sih, tinggal tunggu tayang aja nih nanti di bulan Juni.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

Kalau berdua kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman berdua, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di Lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 hari ini, teman Pro 2, Jumat 22 Mei 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Disney The Lion King Live in Concert akan hadir di Indonesia Juni mendatang, dan ini menjadi kelanjutan dari kesuksesan Disney Beauty and the Beast The Concert yang digelar tahun lalu. Konser ini menghadirkan pengalaman film with live orchestra di mana film animasi klasik The Lion King diputar di layar besar lengkap dengan dialog dan vokal asli, sementara seluruh musik dimainkan secara live dan sinkron oleh orkestra profesional dari awal hingga akhir film ya. 75 musisi lokal dan internasional akan tampil dalam konser ini, dan mereka tergabung dalam Bandung Philharmonic yang kembali dipercaya membawakan konser Disney setelah sebelumnya tampil dalam Disney Beauty and the Beast in Concert. Berikutnya, teman Pro 2. Ya, selanjutnya teman Pro 2, film Star Wars The Mandalorian dan Grogu and Gorgu siap membawa petualangan baru Din Djarin dan Gorgu ke layar lebar setelah sukses besar lewat serial fenomenalnya di Disney Plus. Dua ikonik dari semesta Star Wars ini akan hadir dalam film terbaru yang disutradarai oleh Jon Favreau. Film ini akan menghadirkan aksi berskala besar dengan pengalaman sinematik yang dirancang khusus untuk format IMAX. Terakhir, teman Pro 2, Lomba Sihir merilis video musik melompat lebih tinggi, dan lagu ini adalah interpretasi dari salah satu karya Sheila on 7. Melompat lebih tinggi, karya versi Lomba Sihir, menjadi rilisan pembuka dari proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik yang diinisiasi oleh Sony Music Entertainment Indonesia. Tujuannya untuk menghidupkan kembali karya-karya legendaris Indonesia melalui sentuhan musisi generasi baru. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Sore Ceria.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong. Jangan percaya.

90,9 Prode FM Kupang. Teman terbaik kamu ditemenin sama Isaac Octavian hari ini, teman berdua. Ya, yeah. Kita lanjut ya di sore ceria ini. Saya kabitin dulu beberapa informasi lokal spesial buat teman berdua yang hari ini WFA gak sih kamu? Kalau RRI Kupang sih WFA ya, tapi gak sama penyiarnya yang lainnya itu loh. Dan teman berdua, kali ini Isaac mau kasih update dulu untuk kamu yang lagi tune in di Pro 2 FM Kupang, Man Pro 2. Kali ini update-nya dari kali ini update-nya teman Pro 2, informasi yang mau Isaac bagikan ke kamu adalah tentang TPPO yang masih terus marak terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, teman Pro 2. Untuk itu memang Disnaketrans memperketat pengawasan terhadap keberangkatan tenaga kerja untuk memutus rantai tindak pidana TPPO. Ya, khususnya juga warga-warga atau masyarakat yang ada di sekitaran perbatasan. Warga diimbau untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar daerah atau luar negeri ya, apalagi dengan jalur ilegal, karena sekarang ini banyak sekali kasus perdagangan orang, teman-teman dua. Rekam jejak juga kita kalau lihat ya, kelam keberangkatan dari tenaga non-prosedural banyak sekali membuat luka, kemirisan. Untuk itu jangan sampai kita mudah ya, teman berdua, untuk tertipu dengan rayuan untuk keluar negeri, keluar kota untuk bekerja, karena sekarang ini TPPO marak sekali terjadi. Hati-hati, jangan cuma kamu tapi juga informasikan ke keluarga kamu tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja, apalagi yang tidak memberikan dokumen perjalanan secara resmi atau ilegal.

0: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kita akan berbincang bersama dengan Patrick Yohanes Meo, wisudawan FKIP Undana terbaik, peraih IPK 4,00. Wih, sempurna ya teman Pro 2. Sebelumnya selamat ya Kak Patrick atas prestasinya kemarin. Kalau Kak Patrick sendiri, definisi sukses menurut seorang Patrick itu seperti apa sih?
2: Kalau bagi saya sih sukses itu artinya saya bisa melampaui diri saya di hari-hari sebelumnya. Jadi kalau saya pribadi mengecualikan kata gagal dalam kamus hidup saya kayak gitu. Kenapa saya bilang begitu? Bagi saya secara arti nyata gagal itu adalah hal yang wajar ya. Tapi kalau saya, bagi saya pribadi gagal itu adalah hal yang tidak bisa saya perbaiki lagi. Dalam artian mungkin saya tidak bernapas lagi, tidak bisa buat apa-apa lagi, baru saya tidak bisa memperbaiki hal yang belum saya capai atau hal yang belum berhasil. Jadi saya tidak pernah menyebut tidak berhasil atau gagal, tapi saya menyebutnya belum berhasil. Jadi kedepannya saya memperbaiki, bisa ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi bagi saya sukses itu bagaimana saya bisa melampaui diri saya yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya kemarin saya sudah jadi sesuatu ya, harus lebih lagi dari itu. Misalnya sudah 100%, kita harus 110% lagi di hari yang akan datang. Di hari yang akan datang lagi 120% dan seterusnya. Bagi saya sukses itu seperti itu sih. Dan bagaimana saya bisa mewujudkan apa yang sudah saya targetkan. Jadi bukan hanya sebatas target mimpi doang, tapi saya harus bisa wujudkan. Itu cukup dengan begitu saja saya sudah merasa menjadi orang yang sukses menurut pandangan
1: saya. Luar biasa ya. Keren ya teman produk. Kita doakan yang terbaik ya. Nah kalau dilihat dari latar belakangnya sendiri untuk pendidikan dari Kak Patrick, apakah memang dari dulu udah punya mimpi untuk menjadi seorang pendidik kah? Itu berawal dari mana tuh?
2: Kalau saya awalnya bermimpi mau jadi seorang dokter.
1: Oke. Okay.
2: Awalnya waktu masih kecil ya, cita-cita template lah kalau boleh bilang. Okay. Cita-cita template. Tapi sempat juga saya sudah cerita ke beberapa teman saya, beberapa orang yang sudah bertemu dengan saya, bahwa awal saya mau jadi seorang pendidik ini karena sosok-sosok keluarga saya. Dari bapak, mama, kemudian kakak-kakak saya, terkhususnya kakak saya yang pertama. Sama ada dua kakak cewek lagi, kakak cewek kedua dan ketiga itu, mereka itu mendorong saya untuk memang jadi seorang pendidik. Karena mereka semua memang kuliahnya, sekolahnya guru, kayak gitu. Saya mau coba berbeda, mereka bilang boleh-boleh saja. Karena memang kan tadi saya bilang saya mau jadi dokter, tapi kayak boleh-boleh berbeda saja, tapi kayak mereka lebih mendorong saya untuk menjadi seorang pendidik. Entah, mungkin karena, oh ya ini satu fakta juga, saya itu jarang atau saya itu sulit menemukan potensi diri saya sendiri. Jadi lebih sering ditemukan lebih dulu oleh orang-orang yang ada di sekitar saya.
1: Yang mengarahkan ya, ke sana, oke.
2: Jadi mungkin mereka sudah melihat potensi saya ini arahnya lebih ke sini. Jadi mereka dorong saya untuk coba kamu jadi guru, coba kamu kuliah guru. Dan memang guru itu ada juga di target saya, tapi kedua lah, waktu itu masih kedua. Nah, waktu SMA ini saya menemukan pembelajaran yang jurusan saya PPKN ini memang membosankan kayak gitu. Jadi sorry ya tanda kutipnya membosankan, maksudnya dalam artian kayak dari SD, SMP, SMA kita belajar hal yang sama, yang sama terus, tapi cara metode belajarnya juga itu-itu saja gitu. Sementara pandangan saya PPKN ini adalah fondasi atau hal paling basic yang memang harus dikuasai oleh manapun. Nah, karena buktinya apa? Sekarang di UNDAN, contohnya di universitas saya ya, mau jurusan manapun pasti ada mata kuliah umumnya, mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Karena memang itu adalah hal dasar untuk kita sebagai masyarakat Indonesia gitu. Jadi setelah saya lihat, aduh ini kalau tidak diperbaiki, entah apa yang membuat saya waktu itu sudah berpikir seperti itu, tapi memang mungkin jalan Tuhan juga. Jadi saya cobalah untuk mendaftar ke jurusan ini dan lolos jurusan ini juga sesuai dengan target saya, walaupun awalnya targetnya lain ya. Ini masih di posisi kedua, tapi sering berjalannya waktu setelah lihat kejadian yang memang nyata, cara belajarnya juga memang kurang efektif. Jadi saya memang merasa punya sesuatu yang memang harus saya berikan. Siapa tahu, maksudnya saya waktu itu bermimpinya lumayan tinggi. Siapa tahu dengan masuk ke sini saya bisa merubah sesuatu gitu. Jadi saya memutuskan di hari-hari terakhir sebelum daftar perguruan tinggi itu merubah pilihan saya. Jadi yang awalnya dokter di satu, pindah dokter kedua PPKN yang ke satu, kayak gitu.
1: Oke, okay. Jauh juga ya dari dokter ya. Tapi itu yang benar seperti yang tadi dikatakan sama Patrick, bahwa kita juga harus membangun lingkungan yang mendukung dan menunjang kita ya. Akhirnya bisa menemukan potensi diri kamu. Keren. Nah kalau dilihat dari apa ya, prestasi yang didapat setelah semuanya tercapai untuk penyelesaian pendidikan kemarin nih Patrick, kadang makna dari sebuah prestasi itu kan bisa saja berubah.

0: gitu. Tapi saya juga membuktikan kayak kalau bisa kita abdikan ke masyarakat lewat skill yang kita punya, kenapa tidak, seperti itu kan. Jadi memang saya memang tunjukkan juga kayak lewat hal-hal saya ikut kegiatan-kegiatan yang memang linear dengan jurusan saya, yang memang sesuai dengan target yang memang ingin saya capai. Jadi kayak misalnya saya ikut kegiatan Pilmapres kemarin, lewat Pilmapres saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa membuat media inovasi yang memang ketika belajar PPKN itu tidak hanya melulu soal guru saja yang ngomong, tapi saya buat misalnya dalam bentuk games aplikasi gitu, supaya siswa, apalagi anak-anak kan, apalagi itu kan yang paling penting untuk ditanamkan dari dasar kan, masih anak-anak dari SD kan, mereka ketika belajar itu tidak bosan, mereka misalnya sambil enjoy dalam bentuk games, tapi pembelajarannya itu juga masuk gitu. Karena esensi PPKN atau pendidikan karakter di sini itu bukan hanya bagaimana, ini saya singgung sedikit tentang ini ya, karena memang ini salah satu dasar saya untuk bicara soal pertanyaan yang Kak sampaikan tadi. Nah, esensinya itu bukan hanya sebatas mereka paham teori, tapi yang paling penting adalah setelah mereka dengar materi, bagaimana mereka melakukannya di kehidupan mereka. Kalau kita hanya ceramah itu menurut saya mereka hanya paham teori. Kita bisa saja, kamu tahu apa itu sila ketuhanan, suruh supaya apa, harus jujur, tidak boleh bohong. Tapi malah mereka sehariannya malah banyak bohong, banyak tidak menghormati orang yang lebih dewasa dan lain sebagainya. Jadi bagi saya mereka harus merasakan langsung gitu, jangan hanya sebatas teori saja. Itu sih basic dari jawaban saya, pokoknya terkait dengan bagaimana mereka bisa mengupgrade dan mereka bisa memahami untuk implementasinya itu secara nyata gitu kan.
1: Oke, okay. Dan kita lihat lagi ya teman Pro 2, ini juga masih banyak perdebatan sih soal ini nih di kalangan mahasiswa. Kalau menurut Kak Patrick sendiri, apakah nilai akademik itu juga menentukan kesuksesan seseorang atau bagaimana nih?
0: Bagi saya tidak sih.
1: Oke. Okay.
0: Paling penting adalah pengalaman.
1: Pengalaman
0: atau bagaimana kita mau berguna bagi orang lain. Karena realita yang terjadi, ada juga orang yang memang nilainya tidak seberapa dibandingkan orang yang mungkin ini lebih tinggi dari dia, tapi malah dia lebih, misalnya dapat pekerjaan lebih dulu. Karena apa? Karena memang dia punya jiwa, punya semangat untuk bekerja keras yang pertama. Itu menurut saya sih. Jadi selain nilai-nilai itu sebenarnya ya sebatas angka sih kalau menurut saya. Memang bisa jadi kualifikasi juga, karena kan kebanyakan kalau kita mau apply sesuatu pasti ada tuh syaratnya, misalnya IPK minimal 3,00 ke atas dan seterusnya. Nah itu sih mungkin nomor 2 ya, ketika di dunia kerja itu menurut saya nomor 2 sih, karena memang skill paling penting, kemudian semangat untuk bekerja keras itu juga harus ada, dan pengalaman sih. Karena misalnya kalau kita hanya sebatas di kelas, kita ikut pelajaran dengan baik, semua orang bisa dapat nilai 4,00. Tapi kalau pengalaman, misalnya kita sebagai pendidik, tidak pernah di kelas tuh dia hanya sebatas aktif-aktif ketika di kelas. Ketika dihadapkan dengan siswa, maaf tapi dia mati kutu lah orang Kupang bilang. Nah itu bagaimana mau bisa survive di dunia kerja kan? Jadi bagi saya ya, angka itu tidak menjamin, nilai atau nilai yang berupa angka itu tidak, atau IPK itu tidak menjamin kesuksesan seseorang sih Kak.
1: Okay. Tapi dibalik semua usaha dan pengorbanan ya dalam studi kemarin dari Kak Patrick sendiri, apa yang membuat Kak Patrick bisa mengatakan bahwa perjalanan ini kayaknya sebanding, worth it nih sama apa yang kakak dapat?
0: Saya merasa bahwa seketika saya masuk, prinsip saya adalah yang sudah tadi saya bilang, lakukanlah yang terbaik. Jadi ketika saya melakukan yang terbaik, saya rasa hasil akhirnya ya harus baik juga, karena saya sudah melakukan yang terbaik kan. Jadi apapun hasilnya, sebenarnya kalau misalnya tidak diukur dari 4,00 pun kemarin, saya tetap merasa berhasil, karena kan sudah selesai dan sudah sepadan dengan apa yang saya usahakan. Jadi apapun hasilnya sih sebenarnya kayak, dan puji Tuhan dapat nilai yang sempurna, nilai 4,00. Jadi itu lagi lebih dari ekspektasi malah. Jadi kan pertanyaan tadi Kak bilang, apakah merasa sepadan? Saya justru bukan merasa sepadan, saya merasa lebih dari apa yang memang saya targetkan. Seperti itu sih.
1: Keren ya teman Fredue. Nah kalau Patrick sendiri, kalau dilihat dari proses kemarin kan, satu kunci yang Kak pegang adalah harus tetap konsisten gitu. Tapi kalau dalam namanya kita sebagai manusia, dalam proses apapun itu, apalagi sebagai mahasiswa, kan ada ini up and down-nya. Pernah tidak merasa seperti itu?
0: Pernah sih.
1: Okay.
0: Pernah. Apalagi ketika stuck. Ketika stuck karena misalnya tidak paham materi. Selain itu, saya juga terbebani, ada pressure.

0: belajar. Karena apa? Karena seiring berjalannya waktu semakin dapat ini, dapat pencapaian ini, pencapaian itu, ekspektasi orang ke kita tuh lebih besar. Jadi ketika ada titik di mana kita tidak mampu memenuhi ekspektasi orang, itu cukup stres sih bagi saya. Itu kayak jadi tekanan sendiri gitu, kayak malah jatuhnya bawaannya bilang harus sempurna terus, karena istilahnya kita sudah dikenal dengan orang-orang yang memang punya pencapaian yang baik. Jadi ketika misalnya kalau dapat pencapaian yang memang kurang sesuai ekspektasi, kita malah jadi takut. Tapi saya itu sering saya rasakan. Tapi saya berusaha untuk mengesampingkan itu. Jadi bagi saya kebelum berhasilan yang tadi saya bilang itu adalah hal dimana saya harus belajar dan berproses seperti itu. Jadi bukan jadi titik akhir saya, walaupun karena saya ini memang tipikal orang yang gampang terdistract sama omongan-omongan orang kayak gitu. Okay. Jadi ketika saya kurang sesuai ekspektasi, kadang-kadang kalau orang sudah misalnya, kok bisa kamu nggak dapat, atau kok bisa kamu tidak berhasil kayak gitu, itu sebenarnya saya tetap senyum, tapi dalam diri itu sangat hancur, sangat aduh susah juga. Tapi itu makanya saya bilang kayak penting untuk kita cari sosok-sosok yang bisa jadi supporter kita. Jadi dalam artian keluarga, teman-teman, kita usahakan jangan pendam sendiri. Karena memang saya beberapa kali memang coba untuk pendam sendiri, karena memang mau cerita ke orang lain juga malu atau takut seperti itu, malah dicibir lagi atau tambah diomongin lah kayak gitu. Jadi saya sih, tapi saya puji Tuhan saya dikirim orang-orang sekitar yang memang suportif. Jadi sejauh ini kalau saya sudah merasa down, saya coba berbagi ke mereka dan mereka pasti akan mendukung dan memberikan afirmasi positif supaya saya bisa naik lagi seperti itu.
1: Jangan lupa untuk memilih lingkungan yang tepat juga. Betul. Ya teman Produa. Anak-anak mahasiswa tuh punya gaya belajar tersendiri nih teman Produa. Nah kalau Kak Patrick sendiri, tipe belajar yang apakah memang terjadwal ketat atau lebih ke fleksibel gitu?
0: Saya lebih tertarik gaya belajarnya audiovisual. Jadi maksudnya kayak ada peristiwa nyatanya di depan mata saya, baru ada suaranya gitu. Kalau saya kurang, kayak misalnya dikasih gambar aja saya kurang ini. Tapi karena memang visual, jadi karena di kampus kan tidak mungkin nih dosen hanya putar video untuk Patrick saja, teman-teman yang lain silakan untuk ini. Nah pasti kita kan harus menyesuaikan kan. Jadi karena saya memang suka yang visual, jadi pastinya saya akan buat catatan saya ketika dijelaskan itu rapi. Karena kan supaya ketika dibuka liatnya, oh bagus. Jadi ketertarikan untuk belajar itu lebih besar. Selain itu, ketika dosen ngajar di kelas, saya juga rekam suaranya. Karena saya lebih gampang tangkap kalau, atau ketika teman-teman presentasi, saya lebih gampang tangkap kalau, sebenarnya baca juga bisa sih, tapi lebih gampang tangkap atau lebih cepat tangkap itu kalau dengar suara, kayak gitu. Jadi itu sih dua gaya belajar kalau saya pribadi. Tapi ini yang belum di-spill. Nah, saya sebenarnya itu punya circle gitu, yang circle-nya itu belajar. Circle untuk belajar. Jadi kayak kita ketemunya di lomba. Jadi ada 3 orang teman saya lainnya, kita berempat. Nah itu memang kita selalu susun jadwal untuk setiap hari, setiap malam sebelum menutup hari, kita harus belajar bersama. Hanya sebatas Zoom, setidaknya Zoom kita belajar bersama. Intinya kita saling lihat untuk belajar bersama, kayak bahas jurnal, kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya berhubungan dengan pembelajaran. Jadi kalau saya sih tidak terlalu yang orang bilang pilih-pilih teman ya, karena dalam artian gini, saya berteman dengan siapapun karena saya harus hidupnya harus seimbang gitu. Dalam artian kayak kalau memang teman-teman saya di kampus untuk saya belajar bersama mereka dengan sambil enjoy, kita sambil jalan-jalan ya. Saya harus punya teman yang benar-benar belajar tapi fokus kayak gitu. Jadi itu sih kurang lebih 3 cara atau strategi saya dalam belajar atau pendekatan yang biasa saya gunakan kayak gitu.
1: Okay. Dan kayaknya ini juga bisa jadi tips ya buat teman Produa yang masih menjadi mahasiswa aktif nih. Dan kita juga sudah harus menutup kebersamaan kita. Kata-kata hari ini dong Kak Patrick untuk teman Produa yang sedang mendengarkan, sekaligus jadi inspirasi nih.
0: Well, don't try to be the best, but try to do the best. Jangan mencoba untuk menjadi yang terbaik, tapi cobalah untuk melakukan yang terbaik. Itu aja sih Kak, thank you.
1: Keren, terima kasih untuk Kak Patrick sudah hadir dan berbagi. Dan kita berharap ya untuk apa yang menjadi mimpi ke depan ini bisa terlaksana, tercapai. Dinda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. See you teman Produa.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: waktunya maba. Main bareng di Pro 2.
1: Pohon-pohon apa yang suka kasih nasihat?
2: Pohon yang suka nasihat?
1: Itu pohon.
2: Mike apa itu?
1: Coba? Pohon yang jahat.
3: Cake.
2: Ya, oke. Okay. Udah.
1: Itu pohon yang jahat.
3: Bukan Pontius Pilatus.
1: Ya. Teman-teman, kira-kira pohon-pohon apa yang sering kasih nasihat?
3: Pohon
2: terang.
1: Kamu jangan ketik-ketik gitu ya. Kamu sangat
2: pohon
1: sangat
2: terang.
1: Kamu jangan-jangan ya. Ayo.
2: Pohon terang. Keluarga.
1: Pohon terang.
2: Pohon cemara, pohon pinus.
3: Pohon cemara.
1: Masih salah.
3: Pohon
2: telinga.
1: Hampir-hampir betul tapi masih salah. Ayo dong.
2: Pohon panting.
1: Pohon panting. Apa itu?
3: Pontang panting.
1: Pohon-pohon apa yang sering kasih nasihat?
2: Pohon-pohon apa yang bikin bisa kasih nasihat ya?
1: 3, 2,
3: pohon
1: satu.
2: Pohon nari.
1: Itu pohon ajaib.
3: Itu batu ajaib.
2: Apa-apa.
1: Oke, pohon ceramah. Kan tadi pohon cemara. Ini pohon ceramah.
2: Eh, kasihan.
3: Betah. Bis apa yang bikin adek-adek?
1: Bisulan.
3: Oh, itu memang sih, tapi lebih ketegangan.
2: Bisikan cintamu.
3: Hampir.
1: Oh, deg-degan.
2: Bisikan dari si pasangan orang.
3: Masih terbawa dia. Jangan buat.
2: Bisikan CEO.
3: Show me.
1: Bis apa yang buat
3: deg-degan?
1: Bisikan mau gajian.
3: Oh, mau juga.
2: Bisa kok.
3: Jangan lanjut. Bis apa yang bikin deg-degan?
1: Bisa hari ini, bisa besok.
2: Bisa.
3: Gajiannya.
2: Bisa-bisanya.
3: Gajiannya kan.
2: Bisa-bisanya.
1: Apa ebe kalau bedo olah?
3: Edo su.
2: Bisa-bisanya ketemu Roy.
1: Bukan lupu roh.
2: Nggak makan ada banyak.
3: Bisa stop.
2: Oh, NTT update. Salah ya. Hai guys, lanjut.
1: Oke, apa ya?
3: No.
2: Sabar.
3: Apa yang bikin kedekan? Sudah su isa ke. Bilang selalu dalam siang. Bisikan sayang dari kamu.
1: Yang pasti bukan
2: kedekan. Deg-degan.
3: Iya, kalau yang bisik bukan laki-laki.
1: Nah, sudah biar beta.
3: Eh? Oh, Isak belum siap kok.
1: Ayam-ayam apa yang kecil-kecil? Ayam-ayam apa yang kecil-kecil?
3: Ayam diukit tahu.
1: Itu gede-gede.
3: Ayam-ayam apa yang kecil-kecil?
1: Iya. Ayam-ayam apa yang kecil-kecil? Jangan ketik cari jawaban di Google loh.
3: Tahu Isaknya hanya ketik cari jawaban, mencari dia punya. Dia mencari potong jawaban.
1: Cepat.
3: Ayam warna-warni.
1: Salah, itu ayam apa yang berwarna? Oh? Iya kan?
3: Kecil juga.
1: Iya toh, bukan. Ayam apa yang kecil-kecil?
3: Little chicken.
1: Ayo, Isak jawab.
2: Ayam kate.
1: Bukan.
3: Ayam kicin.
2: Ini Kak Puja bilang ayam kate.
1: Masih salah Kakak Puja. Ayam apa yang kecil-kecil?
3: Ayam kicil-kicil.
1: Salah. Salah. Ayo, apa dong teman-teman? 3,
3: ayam kantor.
1: 2, 1. Sudah? Ayam suwir-suwir.
3: Oh, itu memang kecil-kecil. Aduh Tuhan.
2: Apa bahasa Cinanya?
3: Itu lebih ke pembunuhan.
2: Aduh. Apa bahasa Cinanya?
3: Aduh, lu mulai terbawa.
1: CEO. Tererere. Putar dong. Tererere.
2: Apa bahasa Cinanya orang gila?
3: Isek.
2: Jangan. Okay. Ini dia dulu CEO, tapi dia jatuh miskin, dia jadi orang gila. Bahasa Cinanya apa?
3: Aduh, Kak, dia kasih potong 2 paragraf.
1: Aduh, Tuhan, nih. Ini nama. Aduh, nama apa?
3: Sinting.
1: itu sinting.
3: Masih bisa kan masakan?
2: Apa?
3: Sinting.
2: Kurang tepat, sedikit lagi.
3: Sinting giliminging.
2: Sedikit lagi. Sedikit lagi, sudah hampir benar.
3: Sinting.
1: Sintwing.
2: Sudah hampir benar.
1: Sintwing.
2: Bedo. Kurang satu kata.
1: Beta doo.
2: Kurang sinting. Satu kata.
1: Apa?
2: Bahasa Cinanya orang gila.
1: Ah, apa?
2: Woi, sinting.

0: ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
2: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen ya, komen.
1: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen ya, komen.
3: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Ayo, ayo, ayo. Besok
1: dari kawasan Tompelo nomor 8 Oyebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat menjelang malam ya. Udah malam juga nih teman Pradu. Dan pastinya akhirnya Yunda hadir menemani kamu, menemani di sore ceria di si kali ini. Kalau tadi udah seru-seruan bareng sama Isak Octavian, kali ini bareng sama Yunda teman Pradu, kita bakal seru-seruan dengan rangkaian informasi terupdate yang kita hadirkan untuk kamu fresh sudah pasti dengan lagu-lagu yang enak-enak banget ya. Dari tadi udah Yunda hadirkan banyak banget, ada Take Me Cray, ada Sal Priadi, ada beberapa nama lainnya juga ya. Dan setelah ini masih ada keseruan-keseruan lain yang akan Yunda hadirkan. Nah teman Pradu, setelah ini akan ada informasi terupdate juga untuk kamu dari dunia teknologi. Dan pastinya untuk kebersamaan kita bukan hanya di sore ceria, nanti bakal berlanjut di jaga malam sampai di pukul 00 ya, bakalan terus ditemani sama Yunda. So jadi untuk kamu yang pengen gabung, mau kasih requestan ya, lagu-lagu dari musisi-musisi favorit kamu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, boleh banget teman Pradu, Yunda hadirkan kesempatannya. Karena setelah ini Yunda akan membuka untuk kamu yang berkesempatan ingin berbagi informasi terupdate dari daerah kamu, boleh banget. Ada yang seru-seru apa nih, mungkin ada yang lagi nonton konser ya, atau yang mau berbagi peristiwa seputar tempat kamu ya, bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081-138-209-090 atau di Facebook Pradu Kupang, Instagram @RRI Pradu Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Stay tune terus di Pradu RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 MHz Produa Rari Kupang, teman terbaik kamu. Pasto dengan koleksinya Aku Pasti Kembali, teman Produa ya. Ini merupakan lagu romantis yang dihadirkan untuk kamu. Semoga makin enjoy di Produa FM Kupang, karena masih ada koleksi-koleksi lainnya yang siap untuk hadir di ruang dengar kamu, teman Produa. Nah, Yunda mau kasih satu informasi datang dari Meta yang mengumumkan bahwa mereka ini membawa dua pengaturan konten baru. Ini masih berkaitan sama pembatasan akun media sosial bagi remaja ya, teman Produa, di mana Meta ini mengatakan bahwa mereka membawa dua pengaturan konten baru untuk memperkuat proteksi di akun remaja dari platform media sosial mereka, yaitu Instagram. Jadi dua pengaturan itu adalah hadirnya pengaturan konten untuk yang disesuaikan dengan standar rating film PG dan limited content, teman Produa. Bahkan ini disampaikan oleh Kepala Kebijakan Publik Meta di Indonesia, Bernie Mustafa, dalam acara Cerdas Digital 2026 Anak Remaja Aman Orang Tua Tenang. Ini bertempat di Jakarta. Ia mengatakan dengan pendekatan seperti ini memang orang tua bisa lebih memahami ya batasan konten yang diberlakukan Meta di layanannya, karena batasan tersebut mengikuti sistem rating film yang sudah dikenal secara global. Nah, pengaturan ini juga menurutnya berlaku di semua fitur Instagram yang tersedia di akun remaja, mulai dari fitur stories, recommendation, search, comment, dan juga direct message, sampai dengan pengalaman AI, teman Produa. Nah, pengaturan konten kedua yang dilakukan Meta di Indonesia untuk akun remaja ini adalah menghadirkan ya limited content, dan hadirnya fitur ini juga memang diperuntukkan oleh Meta bagi orang tua yang merasa bahwa pengaturan konten ini memang berbasis PG masih memiliki cakupan yang terlalu luas juga, teman Produa. Nah, dengan aturan seperti ini orang tua bisa lebih mudah untuk menyaring banyak konten ya yang dihadirkan di ponsel anak-anak mereka yang merasa tidak pas ya, atau kemudian konten yang dirasa aman nantinya bisa disesuaikan dengan pengalaman dari remaja tentunya. Come on.

0: Selfie terus, foto terus. Tiap detik foto aja kerjaannya. Selebgram kali ya.
1: Yeay, siapa juga? Ini aku lagi selfie sambil megang KTP untuk lengkapin berkas lamaran pekerjaan. Kebetulan nih, aku lihat kemarin lowongannya di internet.
0: Emang sejak kapan lamar kerjaan mesti pakai foto selfie sambil megang KTP? Awas loh, bisa jadi itu modus penipuan. Foto sama data pribadi kamu bisa dijadiin pinjaman online tanpa sepengetahuannya kamu.
1: Ih, serem amat sih. Aku kan niatnya mau cari kerjaan, bukannya mau pinjol.
0: Sekarang itu modus kejahatan makin banyak. Makanya jangan mudah sebarin data pribadi kamu ke orang atau pihak yang tidak dikenal. Niat cari kerjaan malah dikerjain.
2: Oh no.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu, bernostalgia ya bareng sama koleksinya Yovie Widianto yang dinyanyiin ulang sama Fajar Nur, Menjaga Hati. Uis. Dan untuk kamu juga yang mau gabung, mau request lagu, mau salam-salam juga boleh banget ya teman Pro 2. Dari tadi siang tuh udah banyak juga yang gabung, udah nimbrung dan udah Yuna dirikan requestan kamu dari tadi ya. Masih di jam 5 tadi udah Yuna puterin nih teman Pro 2. Nah, kita masih seru-seruan dengan informasi-informasi terupdate ya teman Pro 2. Kita lihat lagi masih dari Meta, di mana regulator komunikasi Inggris dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa penyedia platform Meta, Snap dan juga Roblox sudah menyampaikan komitmen untuk memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital. Dan kantor komunikasi Inggris Raya menyatakan sudah mengirim surel ke Facebook, Instagram, Roblox, Snap dan juga TikTok bahkan YouTube pada Maret 2026 setelah studi yang mereka lakukan di akhir tahun 2025 kemarin ya. Di mana di studi itu menunjukkan bahwa para penyedia platform tidak melakukan cukup upaya untuk melindungi anak-anak seperti yang tadi udah Indah spill ya beberapa platform itu teman perdua. Dan regulator berdasarkan Undang-Undang Keamanan Daring ini juga menuntut penyedia platform tersebut agar menerapkan upaya melindungi anak-anak dari tindakan pelecehan dan juga eksploitasi seksual di ruang digital. Dan menanggapi tuntutan itu, Snap setuju menerapkan pengaturan otomatis yang bisa mencegah anak-anak berkomunikasi dengan orang dewasa yang tidak dikenal di platformnya dan tidak lagi mendorong pengguna berusia muda memperluas kelompok pertemanan dengan orang asing. Dan perusahaan itu juga memberitahu bahwa regulator komunikasi Inggris Raya bahwa mereka ini akan merilis sistem jaminan usia yang tentunya sangat efektif ya bagi semua pengguna platformnya di Inggris untuk musim panas ini teman Pro 2. Jadi banyak sekali aturan-aturan atau regulasi yang memang udah harus diterapkan ya dalam mendukung pelindungan anak di ruang digital ini teman Pro 2. Nah, kita masih akan terus hadirkan beragam informasi lainnya spesial untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu, Gea Indrawari featuring Boy William dengan Bucket List teman Radio ya. Wow, ini lagu romantis yang ceria banget ya. Cocok untuk didengarkan di situasi seperti saat ini teman Radio. Banyak juga yang udah mulai rehat dari pekerjaan atau kamu yang seru-seruan ya hari ini bersama dengan orang-orang terkasih, karena ada juga nih yang udah weekend. Bahkan masih yang ngurus kerjaan, WFH ya. Semangat aja teman berdua. Atau kamu yang mungkin malam hari ini masih sibuk-sibuk di tempat kerja, mungkin sama kayak Yunda ya teman berdua. Semoga makin enjoy karena kita masih hadirkan informasi lainnya untuk kamu, dimana kali ini datang dari Presiden Amerika.

Amerika Serikat Donald Trump yang menunda penandatanganan perintah eksekutif yang akan memungkinkan pemerintah mengevaluasi model kecerdasan buatan yang mana ini sebelum dirilis ke publik ya. Dan menurut informasi, Trump ini mengatakan bahwa dia tidak menyukai penggunaan bahasa dan beberapa aspek dalam perintah eksekutif tersebut. Dan perintah itu juga akan menugaskan ya untuk kantor direktur cyber nasional dan juga lembaga pemerintah lain di Amerika Serikat membuat mekanisme evaluasi keamanan model AI sebelum dirilis ya teman Pro2. Dan tentu saja ketentuan ini dirancang menyusul kekhawatiran terhadap peluncuran model AI yang baru kayak Mythos ya milik Anthropic yang mana ini dinilai bisa dengan cepat menemukan dan mengeksploitasi kerentanan keamanan dalam satu negara. Dan salah satu poin yang menjadi sorotan dalam rancangan perintah eksekutif ini berkaitan dengan evaluasi model AI teman Pro2, dan ini merupakan kewajiban bagi perusahaan AI untuk membagikan model AI mereka kepada pemerintah sekitar 14 sampai dengan 90 hari ya sebelum peluncuran resminya. Oke. Kita masih akan terus hadirkan beragam informasi untuk kamu teman Pro2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.

90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradio. Itulah tadi keseruan kita di sore ceria dengan beragam informasi terupdate dan fresh dari dunia teknologi. Dan terima kasih banyak juga untuk kamu yang udah setia pantau ya dari tadi. Dan setelah ini kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian sore ceria selanjutnya. Akan ada info Pradio untuk kamu dan kita bakal seru-seruan karena akan ada tamu malam yang keren banget ya di malam hari ini. Akan memberikan informasi-informasi yang fresh dan dibutuhkan sekali buat anak-anak muda ya. Karena kita bakal ngomong soal musik nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana untuk kamu yang pengen gabung langsung aja. Seperti biasa Yunda kasih informasi untuk kamu yang pengen dengerin Pradio RRI ya dimanapun dan kapanpun. Sudah tidak lagi terhalang sama jaringan pemancar ya teman Pradio. Sekarang udah semuanya di genggaman. Jadi kalau misalkan kamu pengen dengerin kita, langsung download aja di Play Store ada aplikasi RRI Digital. Dan selama kamu masih punya jaringan internet, kamu bisa dengerin kita dan gabung di acara-acara favorit kita. Bahkan untuk sebentar ini ya. Jadi untuk kamu langsung gabung di YouTube channel kita karena kita nanti bakal live di sana. Kamu yang mau menyapa di kolom chat RRI Digital juga boleh banget, atau mau langsung gabung aja di medsos kita, nanti bakalan Yunda bacain untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di hari Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Olivia Rodrigo resmi merilis single terbaru The Cure pada 22 Mei 2026 sebagai lagu kedua dari album ketiganya, dan lagu tersebut hadir bersama dengan video musik bernuansa vintage yang menampilkan sang pemenang Grammy tersebut menjelajah rumah sakit penuh warna pastel dan tengah mencari pengobatan. Dan melalui liriknya untuk single ini menghadirkan sisi emosional dan rapuh yang menjadi ciri khas penulisan lagu Olivia sejak awal karirnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kelly resmi merilis dokumenter terbaru bertajuk Kylie pada 20 Mei 2026 melalui Netflix. Dan dokumenter 3 bagian garapan Michelle Hart itu menggali perjalanan hidup dan karir dari sang pop icon lewat arsip pribadi yang belum pernah diperlihatkan kepada publik. Dan Kylie menggambarkan proyek ini sebagai rangkaian kisah cinta, mulai dari hubungannya dengan musik, keluarga dan penggemar, sampai dengan orang-orang penting yang pernah hadir dalam hidupnya. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, kolaborasi lintas benua lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita dan juga Rema. Dan lagu ini dirilis di 21 Mei sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Dan Goals memadukan nuansa Latin pop, K-pop sampai dengan Afrobeats lewat produksi energi garapan Circuit bersama Bava, Pink Slip dan juga Tropicalis. Dan lirik ini juga multibahasa dengan dentuman perkusi yang kuat, dan ketiga musisi menghadirkan lagu yang terdengar megah sekaligus penuh atmosfer. Demikianlah info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian jaga malam di tamu malam. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada tamu malam di Pulu. Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda. Setiap jam 8 malam dari 9

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dan akhirnya Yunda kembali menyapa di tamu malam. Dan kali ini Yunda tidak sendiri, karena sudah hadir ada cowok-cowok ganteng ya, yang sudah hadir di studio Pro 2, yang akan berbagi pengalaman yang keren banget. Kita bakal ngomong soal musik nih. Ya, sudah hadir bersama kita di studio ada Kak Dennis Talakua dan juga Immanuel Lawa Sweetholic. Aduh, aku sangat excited sekali teman Pro 2, karena kemarin tuh banyak yang request Aksara Cinta loh. Wih, baru di teman Pro 2 ya. Iya, sapaan kita teman Pro 2. Yes. Jadi, kita bakal ngomong soal proses kreatif ya di rilisan terbaru ini. Ini single kedua kan Kak Dennis, single ya, kedua, Kak Immanuel ya. Oke, single kedua, dan pastinya banyak cerita ya di balik prosesnya ini, karena Yuna juga kalau dengerin lagu ini pertama kali, Kak, seperti kembali ke band-band 2000-an.
1: Yes.
0: Seriusan. Karena aku pernah hidup di situ, nah, ya.
2: Ini angkatan generasi milenial apa Gen Z?
0: Aku Gen Z tapi rasa milenial. Tapi masih anak 90-an ya. Kalau kayak Immanuel gimana?
1: 2000.
0: Anak-anak. Masih adik-adik. Adik-adik.
2: Kalau milenial sampai 95 ya?
0: Iya.
2: 95
0: ya. Okay. Kalau Kak Dennis apa nih?
2: Aku udah milenial
1: aja. Pakai hancurnya di belakang.
0: Kolonial gitu.
2: Milenial, kolonial plus baby boomer.
0: Wow, nah teman Pradua, kita bakal kepoin juga ya, karena Sweetholic nih kita sudah sangat menanti untuk hadir di Pradua, dan keren banget malam hari ini bisa hadir ya bersama dengan
2: Baun. Yo.
0: Gas ya Om Bai, tolong ya. Oke, tapi kalau kita ngomong soal Sweetholic nih ya. Ini pertama kali mencetuskan band, ini band kan Kak Dennis?
2: Yes, band.
0: Oke, agak berbeda sepertinya.
2: Iya, konsepnya berdua. Sebelumnya tuh kalau bikin band kita kan banyak orang ya.
0: Oke.
2: Terus banyak orang, terus banyak pikiran, banyak kepala. Jadi mending kayaknya ini berdua aja deh. Aku kerjain khusus musiknya, L khusus untuk nyanyi dan bikin lirik dan segala macam. Jadi lebih simpel juga. Jadi kayak sebenarnya soundnya milenial, tapi cara berpikirnya udah Gen Z lah, lebih simpel gitu. Yang penting kita jalan aja.
0: Menyesuaikan. Dan Gen Z pun juga harus menyesuaikan.
2: Yes.
0: Ya. Tapi Sweetholic, kenapa namanya tuh Sweetholic? Pecinta manis ya.
2: Jadi, coba L, coba cerita dulu L.
0: Oh, KL. Oh, oke, okay. Dipanggilnya KL ya. Oke, okay, KL gimana nih? Kenapa sampai Sweetholic nih?
3: Jadi awalnya tuh ada beberapa opsi nama. Ada beberapa opsi nama, terus kalau enggak salah pokoknya ada deh. Wave Against the Wave apa sih?
2: Iya kan.
3: Tapi akhirnya di kurasi lagi sama Kak Dennis. Kira-kira nama apa sih? Terus akhirnya apa ya kira-kira yang kesamaan kita berdua? Ternyata suka sama-sama suka manis.
2: Betul.
3: Akhirnya manis. Dipilih Sweetholic, pencinta
0: apa,
3: manis.
0: Orang Timur manis-manis ya. Orang Timur manis-manis ya. Terinspirasi. Dan ceweknya Kak Dennis juga manis banget. Luar biasa ya. Ternyata emang Sweetholic nih kalau menurut Yunda memang pas banget sih. Cowok-cowok kue gitu.
2: Ya.
0: Kayak KL nih cowok-cowok kue ya.
3: Kadang-kadang.
0: Kadang.
3: Situasional.
0: Ya. Tapi biasanya cowok kue atau cowok senja nih biasanya?
3: Senja. Skena sih.
0: Oh ya, anak skena. Kayaknya sen cocok kalau orang kue memang sen cocok dengan gotong Caka Didi. Oke. Tapi ini yang menarik nih Kak Dennis, KL. Dua generasi yang berbeda.
2: Yes.
0: Sampai gimana akhirnya kayak bisa apa ya, bisa klop gitu. Okay. Itu kayak gimana sih? Kenapa sampai Kak Dennis tidak cari yang mungkin gitu?
2: Cerita background sedikit ya. Jadi ceritanya tuh
3: 2023 kalau gak
2: 2023 salah. Itu aku sama Marion Jola nulis lagu, judulnya Bukan Manusia. Kebetulan kita perform di Kupang. Nah terus Nona bilang, aku pengen deh kolaborasi sama, dia punya komunitas namanya tuh Kumis
3: Kupang Music.
2: Ya itu komunitas dia. Jadi sebelum dia jadi idol, dia selalu punya komunitas itu. Ya udah ayo kita ketemu sekalian lah, kenalan gitu. Kenalan sama namanya Kak Donal, ketuanya Kak Donal ya,
3: Yang buat
2: itu. Abis itu ketemu dia nih, kita ketemu rame-rame segala macam. Gue dengerin, aduh suaranya unik banget nih. Oke, singkat cerita, setahun berlalu baru akhirnya karena kita LDR nih, jadi kita bikin project dulu, gue bikin musiknya dulu segala macam, terus habis itu gue hubungin LL, mau nggak kira-kira collab? Wah, mau banget kak. Ya udah tunggu ya, tunggu berkat, datang ke Jakarta baru kita kerjakan. Ya udah akhirnya kita kerjakan. Pertama kali mengerjakan juga memang secara filosofi pemikiran berbeda banget. Beda. Karena saya kan gen milenial, dia Gen Z. Tapi memang anak-anak Gen Z tuh adaptif, cepat banget cara kerjanya, informasinya cepat segala macam. Mungkin saking mereka cepatnya itu ya, jadi mereka cepat banget nangkapnya. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin gue kasih kayak gini, wah cepat banget mereka segala macam. Memang secara psikologi aja kita agak banyak berbeda, tapi menurut gue selama bahasanya musik kita pasti bisa nyatu. Yes. Gue percaya gitu.
0: Dan akhirnya terjadilah
2: Sweetholic ini. Yes. Wow. Nama fanbase-nya Diabetes.
3: Bercanda.
0: Diabetes. Emang kalau Diabetes kayaknya udah harus dipersiapkan.
2: Iya ya. Kira-kira Kayu idenya apa?
0: Sweet banget.
2: Oh iya.
3: Sweet banget.
0: Masih dipakai. Langsung excited loh.
3: Kreditnya
0: sendiri. Kan pasti pada saat ditawarkan untuk collab bareng untuk ada di Sweetholic ini, gimana pertama kali perasaannya?
3: Langsung senang, tapi berapa hari kemudian tuh bingung. Kira-kira gimana nih combine antara dua generasi berbeda ini?
0: Itu.
3: Ya. Tapi akhirnya terus untungnya ada momen ketemu kan ke Jakarta, terus akhirnya disuruh tulis-nulis. Tapi untungnya Kak Dennis juga kasih keleluasan kan. Keleluasan untuk nulis di apa lu bisa sesuai dengan generasi lu, senja-senja gitu. Untungnya jadi.
0: Tapi untuk Aksara Cinta ini kayaknya lagu tentang jatuh cinta ya?
2: Gimana yes. El dia yeah. nulis nih?
3: Jadi gini, fun fact-nya tuh Aksara Cinta nih awalnya dikasih, konsepnya bukan tentang jatuh cinta. Awalnya dikasih tentang galau-galau gitu.
0: Okay.
3: Benar kan Kak Dennis?
2: Betul.
3: Tapi terus kan namanya penulis lagu kan, kebanyakan kan sesuai mood kan.
0: Okay.
3: Saat itu tuh moodnya lagi jatuh cinta gitu. Jadi betul tolak kayaknya ganti-ganti sih. Ini lagunya cocoknya untuk lagu jatuh cinta, akhirnya ditulisnya sesuai dengan jatuh cinta mood saat itu. Jadi hasilnya Aksara Cinta.
0: Dan bagus banget sih teman Pro 2. Yeah, kalian harus dengarkan Pro 2 untuk dengerin Aksara Cinta ini. Karena sudah kita hadirkan beberapa hari ini dan banyak di request ya sama teman Pro 2. Wow.
2: Terima kasih banyak. Thank you.
0: Tapi ini kan Kak Dennis dikenal kan juga sebagai seorang gitaris. Yeah. Ya, seorang produser. MD juga. Bagaimana sampai akhirnya berpikir untuk membentuk Sweetholic ini?
2: Oke. Okay. MD itu modern dance ya?
0: Modern.
2: Enggak. Musik director. Oke, jadi latar belakangnya saya udah bekerja sama 15 tahun profesional dengan banyak penyanyi-penyanyi. Teman-teman aku dari artis idol, Indonesia Idol, dari yang satu sampai sekarang lah. Jadi lama-lama berpikir kayak pengen punya musik sendiri, lama-lama berpikir pengen punya apa namanya legacy sendiri. Makanya aku bikin kayak gini. Sebenarnya ini banyak, ada band aku tuh ada Sweetholic, ada Jentik Manis, kayak gitu-gitu. Kita punya project banyak lah. Dia juga nih penyanyi solo, dia punya project sendiri juga. Kemarin baru collab sama siapa namanya?
3: Mario A,
2: salah satu penyanyi indie Indonesia. Jadi basicnya memang gue percaya musik itu gak akan pernah habis. Dengan umur gue, yang pengalaman gue gak bakalan gue gak akan main lagi di ngiringin artis atau session segala macam. Jadi gue harus punya vision untuk sebagai musisi, harus punya legacy untuk anak-anak gue nanti, untuk teman-teman bisa jadi berkat juga lewat musik gitu loh.
0: Ini kayaknya biar besok-besok cucu-cucu kalau ada urut bain.
2: Iya, betul sekali.
0: Ayo tahan obrolan ya.
2: Ya
0: ini terlampau keren sih Sweetholic ini. Kalau sebelumnya kan bersinggah ya?
2: Single pertama.
0: Oh, single pertama. Tapi tidak lama langsung Aksara Cinta ini.
2: Iya, setahun apa? 6 bulan ya.
0: Itu juga dari pengalaman pribadi.
2: Yes, kalau itu bersinggah tuh dia baru putus apa?
3: Awal pendekatan gitu.
2: Iya, awal pendekatan.
3: Tapi pas dirilis putus.
2: Pokoknya kalau mau nyari lagu, gue harus nanya dia situasi percintaan gimana. Kalau lagi aman-aman saka, itu berarti nggak asik. Liriknya biasa
3: harus
2: aja.
3: Ada konflik gitu.
2: Pokoknya harus yang sakit hati sama yang happy. Nah, udah. Ini jadi yang lagu. Penting. Itu yang penting.
0: Oke, luar biasa ya teman Pro 2. Nah kalau Kita lihat juga ini pasti ada tantangannya tersendiri ya, apalagi dua generasi yang berbeda terbentuk dalam satu band. Kalau dari Kak Denny sendiri gimana nih?
2: Sejauh ini tantangan kita adalah kita LDR ya, gitu. Long Distance Relationship dan LBR juga, Low Budget Relationship. Nggak, kita sih sejauh ini saya percaya banget karena L juga musisi banget dia, dia sangat punya musikalitas yang tinggi. Jadi kita percaya sejauh ini kendala masalah jarak nggak masalah, kita akan berkarya terus. Dia punya studio juga, dia bisa bikin musik juga. Pokoknya kita akan berkarya terus. Jadi sejauh ini sih kendalanya nggak ada lah, bahasa musiknya sama soalnya.
0: Kalaupun ada yaudah,
2: ya udah, gas aja, nggak ada masalah. Okay.
0: Dari KL sendiri, sosok Kak Denis Salakuan ini seperti apa? Apakah perfeksionis saat di studio?
2: Yang baik-baik nggak gua anterin pulang.
0: Yang baik-baik nih, yang baik-baik nih.
3: Yang pertama master di bidang.
0: Setuju sih. Setuju.
3: Karena pas saat produksi itu. Kita bisa lihat kalau ini orang memang keren sih, jago. Tapi itu akhirnya awalnya buat buat agak bingung nih, takut salah gitu. Soalnya kan udah pro banget kan. Tapi akhirnya makin kesini, oh oke, dia bisa nyambung lah, bisa adaptasi lah.
0: Itu kelebihan Gensi teman produa ya. Dan kalau dilihat dari lagu Aksara Cinta, apakah proses produksinya sendiri nih Kak, cepat atau mungkin penuh revisi atau gimana nih?
2: Lumayan cepat. Aksara Cinta itu L pas di Jakarta, kita lagi fokus kerjain single pertama Bersinggah. Di situ kita udah nyicil Aksara Cinta ya.
3: Iya, betul.
2: Tapi masih musiknya masih ya 25%. Liriknya udah dapat, take vokal udah. Habis itu berjalan, aku sibuk dengan kesibukan aku, dia juga sibuk dengan kesibukan, terus tiba-tiba udah ada waktu kosong, tinggal L siap rilis ya? Oh ya, udah jadi Kak? Oh ya, oh siap. Udah segitu aja bahasa kita udah.
0: Ih, enak banget ya. Kayaknya udah klop sekali. Ini beradaptasi sebenarnya Gensi apa yang milenial sih?
2: Sebenarnya gue pengen ngajak dia jadi milenial tapi susah kayaknya. Dia Gensi.
0: Iya, susah Kak, anak senjanya agak susah Kak.
2: Dia skena banget, dia kayaknya ngelihat ada api, baca puisi dulu daripada siram.
0: Kalau jatuh cinta jangan disuruh terus lagu. Kalau dia pas sudah jadi putus.
2: Iya, benar.
0: Pengalaman pribadi ya. Tapi kalau ngomong soal Aksara Cinta nih, paling enak kalau kita dengerin pada saat suasananya seperti apa nih Kak?
2: Kalau Ayu gimana?
0: Aku, yang tadinya tidak ada bahan untuk jatuh cinta, yang tiba-tiba jadi jatuh cinta.
2: Oh gitu, yang tiba-tiba, yang sebelumnya gak punya calon gebetan, tiba-tiba dapet ya.
0: Tiba-tiba ada
2: yang
3: gara-gara lagu.
0: Terinspirasi.
3: Karena lagu.
2: Berarti motivasi dong. Lagunya motivasi.
0: Dan selalu bikin vibes-nya tuh jadi enak banget. Mau dengerin siang, pagi. Pokoknya teman produa kalian harus kepoin ya. Tapi kalau kita lihat kayaknya baru musik aja ya kalau untuk di YouTube ya.
2: Yes, baru musik.
0: Apa butuh model?
2: Kayaknya di Baun asik kita.
0: Sambil makan sih. Sambil makan sih. Sejauh ini belum ada ini ya?
2: Belum, karena memang gue fokusnya di karyanya aja. Karya bermusiknya aja, ini anak-anak kita berdua asik. Jadi kita fokus di situ aja. Kalau nanti ada berkat, kita bikin video, bikin image-nya juga, ya aman lah, itu bisa nyusul. Yang penting tuh menurut gue, karyanya aja dulu lahir. Setelah itu, mau dimanain arahnya, pasti ada jalannya lah.
0: Wow, bisa ya dibangun ya kalau misalkan udah ini
2: bisa banget.
0: Nah ini juga yang banyak penasaran nih karena kemarin pas bilang ih Kak Denis Talakwa bakalan dateng nih ini karena yang mereka tahu kan sebagai seorang MD ya,
2: jadi modern dance. Masih di situ ya,
0: masih di situ aja ya
2: 2026.
0: Perbedaannya seorang MD sama personil band.
2: Oke.
0: Jadi pengalaman Kak Denis kayak gimana?
2: Oke, gini. Jadi kalau di band itu personil itu berarti satu-satu yang megang instrumen. Kalau saya sebenarnya session player jatuhnya. Jadi kalau session player itu pemain musik yang bisa di hire di mana aja. Gampang contohnya kayak pemain bola. Luar negeri bisa dibeli kan pemainnya. Nah, session player kurang lebih seperti itu. Kalau music director itu berarti dia yang dipercayakan sama si talentnya, penyanyinya, artisnya untuk mengaransemen sebuah lagu dan mengurutkan songlistnya itu, gitu. Itu tugasnya sebenarnya itu. Jadi 15 tahun saya bekerja di situ, kerja dengan Indonesia Idol, semua teman-teman Idol
0: ya dipercayakan gitu. Harusnya di RRI juga ya.
2: Iya, tapi di radio tuh ada MD juga tuh.
0: Iya, kita punya MD.
2: Kalau itu tugasnya apa?
0: Ya seperti yang tadi disebutkan,
2: nyusun, harus
0: nyusun sesuai sama waktunya, day partnya. Ya kalau siang kan beda, pagi beda, malam beda.
2: Berarti menguasai dong.
0: Banget.
2: Oke, okay, ya itulah tugasnya.
0: Harusnya masuk di RRI juga ya.
2: Tapi jadi nyusun ya bisa juga sih, bisa.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari KL sendiri ini udah terjun di dunia musik sejak kapan nih?
3: Baru sih sebenarnya.
0: Baru banget.
3: Ya, sekitar 2021 tuh baru mulai berani project musik.
0: Aku lihat beberapa kali FYP.
2: Iya.
0: Nah, ini yang penasarannya tuh karena kan sekarang tuh kita lihat ya banyak musisi-musisi timur dengan kita tahu identitas lagunya seperti apa. Kenapa sampai L ini akhirnya ya udah tetap dengan genrenya ini? Mm-hmm. Kenapa tidak kayak yang lain rame-rame gitu?
2: Kakak Ayu nih observe banget ya. Oh,
0: iya, harus kan nyari duit kan.
2: Ya, ini bahasanya bahasa ceweknya stalking banget ya.
0: Iya. Itu kita sendiri aja gitu. Oke, silahkan.
3: Kalau untuk project solo sendiri tuh mungkin karena referensi dan sering didengerin sama bapak gitu dari dulu kan.
0: Oke.
3: Akhirnya makin kesini makin segmented. Mm-hmm. Jadi kayak misalkan ada banyak lagu yang populer gitu, kurang beta dengar. Tapi di belakang situ juga beta ngulik-ngulik akhirnya kayak jazz gitu yang lumayan segmented akhirnya. Jadilah tes musik beta yang bawa sampai sekarang.
0: Dan ya gitu. Ini kayaknya udah karya kesekian juga kayaknya.
3: Iya,
2: banyak ya.
0: Ini mah anak musik banget teman Pro 2 ya. Dan pastinya kita sangat penasaran sama lagu ini. Apa sebentar akan dinyanyikan?
3: Pasti.
2: Pasti dong.
0: Yeah, spesial untuk teman Pro 2 malam hari ini untuk
2: tak
0: yang
2: tak boleh balik kan?
3: salah.
0: Ending. Oke, jadi untuk kamu teman Pro 2 yang pengen gabung ya, mau menyapa kita di sini, kita lagi live di YouTube channel RRI Kupang.
2: Hai.
0: Karena yang mau gabung-gabung mau menyapa ada Kak Denis, KL di sini. Wih, kayaknya banyak yang bilang ada yang segar-segar nih.
2: Wow.
0: Ya. Di line WhatsApp ini dari Bintuni.
2: Bintuni mana ya?
0: Bintuni Papua.
2: Oh, Papua toh?
0: Yo.
2: Bintuni Papua. Bintuni Papua. Yes.
0: Yo, kita yang dengerin banyak banget dari Bintuni, dari KL, Kak Denis. Ini yang jomblo yang mana? Ini kayaknya gak update nih.
2: Kalau saya udah lah ya. Cari aja di Google.
0: Ya oke, okay. Ini dari Kak Elsa ya yang masih gabung. Ini fansnya Sabrina Leonor kemarin nih.
2: Oh ya, Indonesia Idol.
0: Kepo.
2: Okay.
0: Mana nih yang single antara Kak Denis sama Kak El? Tolongnya teman Pro 2.
2: Aku udah teken lagi.
3: Sama-sama teken.
2: Okay. Oh, masa?
3: Iya dong.
2: Oh, oke. Okay.
3: Harus dong.
0: Jangan nih. Jauhkan. Oke. Tapi kalau kita lihat juga ya dari Kak Denis sendiri melihat untuk anak-anak Kupang sekarang dengan perkembangan musiknya, sejauh ini penilaian dari seorang Denis Talakua untuk teman-teman musisi lokal nih kayak gimana nih?
2: Satu kata, proud, bangga banget. Indonesia Timur buat gue tuh selalu membanggakan di industri musik, industri ya, musik industri. Even sekarang musik dan genrenya udah lahir sendiri, ya. Gue nggak tahu namanya apa ya. Kemarin sempat Timur Nesi, tapi harusnya sekarang udah diklarifikasi. Oh, pokoknya intinya kawan-kawan seperti abang-abang Silat Open Up, Jackson Seran, teman-teman dari NTT, dari Ambon, dari Papua, musiknya sekarang udah mendunia. Jadi itu benar harus diapresiasi, khususnya untuk pemerintah tolong apresiasi. Ini musik sudah mendunia dan ini dari timur, jadi tolong diapresiasi, difasilitasi. Even mereka tuh kayaknya harusnya kalau membawa bangga nama Indonesia dengan musiknya, naik-naik Garuda sih harusnya udah digratisin sih.
0: Benar sih.
2: Iya gak sih?
0: Juga, karena ulang-ulang ada musisi lokal kesini, karyanya mereka tuh keren-keren banget.
2: Keren banget.
0: Benar. Cuman mungkin ruangnya itu aja.
2: Yes. Tapi ya ini satu batu loncatan, jadi harusnya termotivasi generasi-generasi berikutnya dengan genre apapun ya. Kayak El nih luar biasa banget, dia punya genre yang cukup berani. Ya udah gas aja, difasilitasi aja, dan teman-teman harus percaya kalau kalian udah buat karya dari hati pasti masuk ke hati udah.
0: Hey, benar. Ih, langsung ingat Glenn Fredly.
2: Itu emang aku ambil dari situ. Karena kita pernah ngobrol. Dulu kan aku main sama almarhum juga.
0: Bener, tahu. Ada yang fans juga Kak Denis.
2: Oh
0: iya. Iya, operator kami dari tadi udah kasih.
2: Oh iya. Hai.
0: Fans juga.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Nama siapa nama?
0: Siloy dia. Kevin Siloy.
2: Hai Kevin.
0: Setelah ini kayaknya nanti ya, foto-foto boleh.
2: Boleh
0: nih.
2: Dong, okay. Boleh banget.
0: Tapi seperti yang tadi Yuna bilang ya, setelah dengerin Aksara Cinta pertama kali dan kebetulan ini pertama kali dengerin Sweetholic, langsung teringat sama band-band 2000-an.
2: Iya, iya.
0: Nah, kalau dari Kak Deni sendiri kenapa sih sampai akhirnya kita tuh melihat bahwa ini kayak penuh dengan nostalgia band-band 2000-an sama musik-musik sekarang tuh perbedaannya sejauh ini seperti apa?
2: Oke. Yang pertama, kenapa referensinya ke situ? Karena memang menurut gua di tahun 2000-an itu eranya golden banget, itu eranya anak-anak band Indonesia dengan kerennya mereka punya lagu-lagu yang menguasai industri Indonesia, dan itu sangat jadi masa-masa gua belajar musik sebenarnya. Jadi gue suka banget tuh bawa era itu, dan khususnya gue bawa ini ke Sweetholic dengan sentuhan yang berbeda. Gue bawa anak generasi Z ke sini dengan behavior yang cukup beda ya, dan cara berpikir cukup beda. Tapi fun fact-nya dia dengerin Beatles loh. Ini anak gokil banget.
0: Beatles nih?
3: Beatlemania.
2: Bahkan gue nggak tahu lagunya banyak, dia lebih tahu. Yeah. Ini Beatles mania banget.
0: Terbang ke London kayaknya.
2: Iya, makanya.
3: Amin. Tiket please.
2: Iya, itu dia. Nah, gue melihat musik industri yang sekarang juga cukup kagum ya dengan adanya Hipdut. Satu kali gue ngobrol sama Nona, gue bilang dengerin lagu Garam dan Madu, gue pikir itu lagu Malaysia kan. Terus diputar, gue agak rasis. Gue bangga sama orang Indonesia, jadi gue lebih rasis dengan musisi Indonesia. Terus gue nanya ke Nona, Non, ini lagu orang mana? Malaysia. Bukan Indonesia. Keren banget. Keren. Bangga banget, keren. Jadi kita tuh udah sampai ada baru di berita ya di sosial media dibilang sekarang orang-orang Indonesia, pendengar Indonesia udah mulai kurang dengerin K-pop. Mereka udah kembali ke yes. Setuju enggak? Banyak kan ada berita itu. Yes.
0: Itu loh.
2: Itu satu kekuatan karena musik itu memang punya kekuatan. Begitu.
0: Ya teman produe. Jadi jangan pernah minder sama musik-musik lokal kita.
2: Yes.
0: Apalagi musisi-musisi lokal yang punya potensi yang luar biasa ya. Dan kalau ngomong soal Sweetholic ini mengajak pendengar nostalgia ke masa radio, kaset, CD ya. Apakah ingin membangkitkan kembali karya-karya itu?
2: El, dari tadi gue ngomong mulu kayaknya.
0: Kayaknya udah jadi sinyal aja kan.
2: Singkat El, versi El.
3: Bisa jadi.
0: Bisa jadi. Ya.
3: Mungkin dari lagu-lagu ini membangun memori banyak orang akhirnya.
0: Iya, benar.
3: Kayak ini 2000-an awal banget kan. Kayaknya bisa nih, beta request di radio hari-hari, mungkin bisa. Jadi gitu.
0: Musik band tapi liriknya tuh anak-anak Gen Z.
2: Iya. Liriknya anak-anak skena banget.
0: Ih, asik. Iya. Karena itu, seperti yang Yuna bilang, denger langsung tiba-tiba jatuh cinta, kan gak ada bahan buat jatuh cinta ya teman produe.
2: Nah, tenang, bahan mah bisa dibuat. Kayak kue kan bahan bisa dibuat.
0: Oke, okay, kayaknya kita jeda dulu ya.
2: Yes.
0: Dan setelah ini Sweetholic bakalan tampil dengan Aksara Cinta. Jadi untuk kamu yang penasaran harus tetap nonton kita ya, yang menyaksikan di YouTube channel ataupun yang lagi pantau di terestrial. Kita rehat sejenak dan setelah ini kita bakal balik seru-seruan lagi bareng Sweetholic.
2: Yes.
0: Terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari

0: thank you.
1: Asik.
2: Astaga, aduh. Aku langsung kayak nonton konser sendiri di sini ya. Maaf ya teman Pradua, maaf banget.
3: Konser private.
2: Ya? Private banget nih. Aduh, so keren, kasih nice. Tepuk tangan dong buat Sweet Holic.
1: Terima kasih.
2: Ini seperti membawa panggung konser ke studio ya, luar biasa nih. Dingin banget ya. Aduh, kayaknya harus dikurangin nih. Tapi keren banget nih teman Pro 2. Itulah tadi lagu baru ya yang udah dirilis. Ini dirilisnya tanggal berapa nih, Kak?
3: Januari ya?
1: Iya, Januari.
2: Berarti sama kayak bersinggah enggak lama.
3: Desember.
2: Oh, Desember
1: 2024.
3: 2024
1: ya.
2: Oh, oke. Okay. Dan
3: ini berarti 2025 kalau.
1: Iya. Oh iya ya.
3: Iya.
1: Iya, benar.
2: Masa aku yang ingat?
1: Lupa.
2: Nah, ini mulai, ini harus bisein.
3: Sebenarnya itu di belakang berantem.
2: Harusnya berantem ya. Oke, keren banget ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang udah dengerin, ya kemarin aku sudah menginfluence teman Pro 2. Jadi banyak yang udah request, kali ini pasti banyak banget ya yang bakalan request Aksara Cinta di Pro 2 FM.
1: Thank you, terima kasih.
2: Ih, boleh nih. Oke, ini kayaknya kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita. Sayang sekali teman Pro 2 ya. Tapi kita juga mau tahu nih dari KL dan juga Kak Denis, apa sih pesan buat teman-teman yang mungkin sebagai musisi lokal mereka masih belum pede sama karya mereka, sama
1: sebagai musisi lokal sendiri tuh.
3: Yes, betul.
1: Menurut Beta tetap harus pada ciri khas masing-masing.
2: Okay.
1: Dan jangan takut, karena misalkan kau cari ciri khas orang lain, kau akan dapat ketau kau punya diri itu karena mana. Jadi harus tetap pada ciri khas sendiri sih, dan jangan pantang mundur karena Beta juga kadang begitu. Tapi harus tetap semangat.
2: Ya, tapi pernah ada tidak di stuck situasi yang stuck banget?
1: Pasti. Mm-hmm. Tapi mau sendiri mau harus tetap semangat sih.
2: Oh, keren ya.
1: Harus ini punya visi nggak sih?
3: Yes.
2: Ini dari Emmanuel Sweetholic ya untuk teman Pro 2. Nah, kalau dari Kak Denis?
3: Pastinya berjuang.
4: Harus ya berjuang. Itu bagian dari effort sebagai musisi. Kalau lu mikir dan memilih jadi musisi, gak ada cara lain dan gak ada kata lain, harus berkarya terus. Berkarya sebanyak-banyaknya. Ada yang bisa viral, tapi ada juga yang butuh proses lama. Itu perjalanannya masing-masing.
2: Okay.
4: Jadi tetap berjuang, semangat, apapun yang terjadi. Ya, gue kutip lagi kata almarhum Glenn Fredly, apa yang lo buat dari hati pasti masuk ke hati, percayalah.
2: Keren banget ya teman Pro 2. Satu kata untuk Sweet Holic, boleh dong?
3: Duh, bisa beda nih. Jadi kayak game nih.
1: Gak apa-apa, beda, gak apa-apa.
3: Oke. Satu kata ya.
2: Satu kata aja nih.
3: Di count, tapi di count ya. 3, 2, 1 gitu ya. Kita

0: Oke, okay, boleh, boleh, boleh. Bareng-bareng ya.
1: Bareng ya, bareng ya. Lebih lucu, lebih lucu.
0: Kita menguji chemistry ini aja ya.
1: Oke, oke.
0: Satu kata untuk Sweetholic 1, 2, 3.
1: Manis.
0: Gokil,
1: sama.
2: Gila.
0: Wih, padahal gak janjian ya.
1: Padahal WhatsApp.
0: Oke, tangan untuk Sweetholic. Ini keren banget ya. Terima kasih udah gabung di Pro 2 ya. Dan pasti teman Pro 2 kita masih akan hadirkan bintang tamu keren lainnya di edisi tamu malam. Karena setelah ini kita bakalan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta. Bakalan ada musisi keren juga yang akan berbagi karya-karya mereka di sana. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Wah, terima kasih banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak kenal, baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini?
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh iya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau gak padel gak apa-apa Mas. Lari kayak
0: lari.
1: Apa
0: sedihnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih. Olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia gitu. Karena kan Mahin anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget lagi.
0: Iya sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari. Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
1: paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi di bulan ini atau
1: bulan ini?
0: Bulan ini. Ya, benar. Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena nggak suka orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Yeah,
1: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa.
0: Bener.
1: Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi.
1: Walaupun bisa dibilang setahun nih agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk
0: menulis
1: semua
0: lagu. Betul.
1: Gitu
0: betul. Ya. Juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Gak ya.
1: Ada.
0: Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
1: Betul.
0: dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Okay.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Ya itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berberbeda dulu aja setelah lama enggak.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen gitu.
1: Iya, gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Bro 2. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya, tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir ya?
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main. Jadi kayak,
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu
0: ala-ala. Iya benar sih, ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-pura.
0: Sampai sekarang single ke-14 berjudul Menyala.
1: Harusnya kalau gak salah 14 ya.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow,
1: ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama kalau kita tarik ke single pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena okay. Kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Yeah. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
0: okay.
1: Gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan okay. Lu di kendaraan atau kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan, gitu.
0: tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact, cuma 1,5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay. Gitu ya. Jadi okay. Tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya. Biar kadang kan suaranya kan kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja. Berasa kayak lagi menyenangkan pas zaman kecil ke let's say ke Duver atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga nggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recordingnya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti 1,5 jam
1: mudah.
0: Ya. Gitu. So easy banget nih kayaknya dia ya, benar-benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Bener.
1: Dia nih orangnya nih, kayak gitu.
0: Oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini apa nggak ya gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya Butterfly Era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap.
0: Oh oke. Okay.
1: Yakin nih, gitu yang kayak.
0: Iya, benar. Menarik. Jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak keras kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul. Mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Ah, itu dia kuncinya. Berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itulah. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lu nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lu nikah pengen kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa. Cocok banget.
0: Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap punya Mini Cooper
0: nih. Ah, itu dia.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper lu. Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai
0: aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry. Gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih ini PDKT-nya gimana nih ya?
0: Oh, iya
1: mulai awalnya gimana?
0: Yeah.
1: Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka ya enggak, Pak. Maksudnya kayak karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut. Tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya. Bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Iya,
0: lewat mana nih. Pakai taktik apa nih.
1: Aduh, gitu kan. Backnya Maguire lagi nih. Doi tinggi lagi nih. Ya,
0: tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya, sahabat produk mau denger.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola, gue ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak

0: Terus rapid question, gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Fadil.
0: Oh iya, really?
1: Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau Fadil sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola, tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola, kayaknya nggak bisa kalau sendiri doang. Kalau Fadil bisa sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang, kan lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, teru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pro rilis.
0: Oke, kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget ya. Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kasih Tuhan ya. Udah saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi
1: lebih
0: kan
1: bisa
0: menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay. Emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Yeah, itu
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah. Kalau gue inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak, wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh.
0: Kayak, okay.
1: Udah gak apa-apa.
0: Iya bener.
1: Gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh karena emang enak kalau di...
0: Iya sih,
1: di,
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga, Ham Kamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay,
1: terus jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue kan Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Okay. Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: gitu. Benar. Jadi, tapi karena latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, gitu.
1: Tapi
0: okay.
1: Ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya ubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, pengen ubah sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udahlah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya bener sih, bener-bener.
1: Dijadiin pelajaran aja. Iya. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di lu sendiri. Maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu.
0: Betul.
1: Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak. Dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes,
1: lu, that's right. Lu gak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang. Tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul
1: gitu. Jadi lu udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi gak usah berlarut-larut lah ya. Gak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih. Boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana. Jadi ngeganggu aja.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Nyala, apa itu?
1: Ini, kontek,
0: oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya, Susah itu lu buat ngebeli lirik.

0: Susah itu.
1: Terus gimana kalau live?
0: Jadi gue pernah salah lagu.
1: Oke.
0: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya ya. Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu. Misalkan A.
1: Oke. Okay.
0: Gue nyanyinya B. Tapi emang karena mirip.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa gimana ya? Gue kadang agak janggal kalau gue sebut fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah, okay. teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue enggak apalan lirik,
1: yes.
0: dia beginin lirik ke gue.
1: Serius.
0: Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
1: Oke.
0: Baik lagi kalau dia menyala, di ref sih.
1: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
0: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
1: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Eh, oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Akhirnya kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi begini sih, Bang.
0: Eh, sedap. Ngapain tuh?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin. Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes.
1: Gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul, betul.
1: Enggak terlalu kayak gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul betul. Semua akan gua hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro.
1: 30.
0: Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Ini ada dari Luktiana. Luktiana, benar. Gokil hafal. Okay. Ini katanya mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Kemarin Mbak Dwi udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat Mahen. My hand, bener ya? Congrats, gokil. Udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. tapi lu punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Unik tuh kayaknya...
0: Yang memorable lah buat lu lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang. Kita dikasih manggung di Bogor, digas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gimana terpuruk terpenjara dalam gue.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Eh benar. Apa? Gimana?
1: Lupa. Satu dan sekian. Itu kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin gen apa pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya ya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang seneng di seputaran pop yang apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Icy.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada nggak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba? Ada nggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Gak ada ya.
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasai aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya nggak laku. Jadi jangan sama toy dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak, apa namanya, latahan kayak,
0: wah gendut dah.
1: Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hibdut.
1: Kalau itu di remix aja. Buahnya gak usah tag ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja, silakan. Pilih nilai soundnya, lu bikin hibdut, gak apa-apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Alright, oke gitu ya, Viko Fakih ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Masih. Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya. Ada satu. Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu ada lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah internal kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan.
0: Okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam iya. Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam. Iya. Tapi lagunya 1 tahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Eh tak tahun ini bisa. Tahun yuk ini ya. Berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro Indonesia dan juga buat Mayhem.
1: Oke, thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Sampai Cirebon. Dari gue salah di awal tuh. Harusnya Sabang kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga enggak apa. Benar enggak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Gak usah Menyala enggak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya ada. Kayak orang-orang tuh dengerin, "Oh, Main tuh masih ada." Oh,
0: iya. Gitu. Yeah, bener-bener. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh, BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Okay. Bukan yang penting ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada. Di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di tonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ya enggak ada itu ya. Nyala YouTube gua.
1: di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Makanya bisa dicek aja.
1: Tapi ya, kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya kali. Bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright,
1: kita bye-bye. Ketemu
0: lagi depan ya. Bye-bye.

0: 102 FM.
1: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM

0: Wah, Ibu, senangnya. Akhirnya hujan juga di kampung kita. Kita sudah bisa persiapan untuk menanam nih.
1: Iya ya, Pak. Puji Tuhan, hujannya merata. Jadi warga kampung juga bisa ikut menanam di lahan mereka. Tidak dibiarkan tandus lagi.
0: Tapi, Bu, lahan kita luas. Bapak rasa tidak sanggup mengelolanya sendiri. Ibu kan tahu Bapak sudah lansia begini.
1: Bapak, jangan terlalu memikirkan itu. Kan ada Ari. Ari sudah selesai sekolahnya. Sudah bisa bantu Bapak buka lahan dan menanam. Jadi Bapak tidak perlu menyewa tenaga lagi kan, Pak?
0: Iya ya, Bu. Senang sekali anak kita sudah bisa membantu kita. Oh iya, Ari di mana ya, Bu? Sejak pagi, kok Bapak nggak lihat?
2: Ibu, Bapak, Ari pulang.

0: pulang.
1: Wah, Ari, kebetulan kamu sudah pulang. Bapak dan ibu mau bicara nih sama kamu.
0: Nah, sama nih. Ari juga mau bicara sama ibu dan bapak.
1: Begini, nak. Kamu kan sudah selesai sekolah. Bagaimana kalau kamu membantu bapak membuka lahan pertanian dan menanam? Lumayan, nak. Hasil pangan lokalnya nanti bisa dijual ke kota dan bisa menambah ekonomi keluarga kita.
2: Iya, nak. Sekarang harga pangan lokal lagi bagus. Beras, pisang, singkong, dan sekarang bapak juga mau menanam sorghum. Bapak sudah dihubungi dari pemerintah desa. Katanya hasil pangan lokal di desa kita akan disuplai untuk bahan MBG itu loh, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Kita bisa hidup lebih baik lagi nih. Kesempatannya sudah ada, tinggal kita ambil dan manfaatkan saja. Iya kan, Bu?
1: Iya, Pak, benar. Bagaimana, Ari?
3: Bapak, Ibu, sebenarnya Ari juga punya info penting yang mau disampaikan. Ari udah diterima kerja di Kalimantan. Jadi, rencananya Kamis ini Ari mau berangkat.
1: Hah? Ari, kamu tidak boleh pergi. Tempatnya jauh dan kamu tidak punya keterampilan apa-apa. Mau kerja apa kamu di sana?
2: Iya, nak. Ibumu benar. Sebaiknya kamu bantu kami di sini. Banyak peluang kerja di kampung kita. Kenapa kamu memilih keluar?
0: Ibu dan bapak ini kuno sekali ya. Lihat tuh teman-teman Ari, mereka pergi merantau, sudah jadi orang, pulang beli mobil, buat rumah untuk orang tua mereka, tiap bulan kirim uang. Ibu dan bapak tenang saja, kalau Ari pergi, hidup ibu dan bapak, adik-adik, semuanya Ari jamin. Bapak dan ibu bersantai aja, nikmati masa tua, gak usah bersusah payah.
1: Nak, kenapa kamu berpikir dan berkata begitu enteng? Kamu pikir di luar sana akan lebih baik daripada di sini? Apa kamu tidak tahu berapa banyak anak-anak muda yang nekat pergi kerja merantau di luar? Tapi hilang kabar sampai sekarang kan? Entah bagaimana nasib mereka. Kamu jangan membuat kami sedih, nak. Jangan begitu.
2: Bapak tidak setuju kamu pergi. Bapak tidak mau kehilangan kamu. Kamu harapan kami, nak. Mana, Bu? Berikan suratnya.
3: Ibu dan Bapak, Ari pergi dulu. Maafkan Ari jalannya sama teman-teman pemuda kampung, jadi tidak sempat pamitan. Ada Benny dan Yudi juga ikut. Jadi, Bapak dan Ibu jangan khawatir. Nanti Ari kabari. Doakan Ari ya. Salam.
1: Tidak! Ari, anakku. Kenapa kamu keras kepala, nak?
2: Sudahlah, Bu. Itu sudah pilihannya. Kita sudah memberinya pengertian. Tapi inilah yang kita hadapi. Mau bagaimana lagi? Kalimantan itu jauh. Kita tidak punya ongkos untuk menyusul ke sana. Kita doakan saja biar dia bekerja dengan baik dan tidak kenapa-kenapa.
4: Siapa yang mau ngeluarin kamu?
5: Ya udah, makanya.
6: Hei kalian, jangan malas-malas. Ayo kerja. Hari ini kita harus selesaikan pembukaan lahannya. Bersihkan semua semak belukar di sini. Jangan ada yang membakar. Minggu depan kita akan menanam. Jadi sekarang semua lahan ini harus dibersihkan. Kerahkan tenaga kalian. Kalian dibayar, jangan malas. Kerja, kerja, kerja.
3: Lahan seluas ini harus kami bersihkan manual. Apa sebetulnya?

0: istirahat. Kami capek. Biarkan kami makan, baru kami kerja lagi.
1: Apa katamu? Kamu digaji untuk makan? Rodi, kalian harus kerja rodi. Di sini bukan tempatnya duduk-duduk, main HP, apalagi makan-makan. Kamu kira ini perusahaan bapakmu? Kalau kamu ngeyel, saya pastikan upah kamu tidak akan dibayar.
0: Baik, Pak. Baik. Siap. Saya akan lanjutkan kerjanya.

0: Akhirnya kerja keras kita tidak sia-sia ya. Hasil panen melimpah. Petani juga senang karena hasil kali ini kita tidak perlu bingung lagi mau dijual kemana. Karena banyak hasil yang sudah disalurkan untuk program BG. Kalau saja Ari ada, dia pasti senang karena kita bisa punya pekerjaan yang menyenangkan dan menjanjikan ini. Oh iya Bu, bagaimana? Sudah ada kabar dari Ari?
1: Pak, Ibu sudah berkali-kali mencoba menghubungi Ari, tapi tidak diangkat, Pak. Ibu takut terjadi sesuatu sama Ari. Ibu tidak tahu bagaimana kabarnya, Pak.
0: Sudahlah, Bu. Kita doakan semoga Ari baik-baik di sana ya, Bu.

0: selesai menanam semua tanaman sawitnya. Apakah kami boleh menerima upah kami sekarang, Pak?
1: Apa katamu? Kamu pikir ini tanaman bunga? Begitu tanam langsung selesai gitu? Kalian harus mengawasi pohon sawit ini. Beri pupuk, jangan sampai ada hama. Urus sampai tanaman sawitnya berbuah. Baru upah kalian saya bayar. Paham?
0: Hah? Tidak bisa begitu, Pak. Ini butuh waktu lama. Kami bisa mati kelaparan kalau begini. Bukankah perjanjian kerja awal tidak begini? Kenapa Bapak seenaknya?
1: Jadi apa maumu? Kamu mau saya pecat? Biar jadi minta-minta di jalan. Kamu pikir gampang jadi gelandangan di sini? Sudah untung kamu saya kasih kerja? Dasar harap gampang kamu.
0: Ampun, Pak. Saya tidak akan bertanya upah lagi. Saya janji akan bekerja dengan baik. Ampun, Pak.
1: Nah, kalau begini kan aman dari tadi. Sudah, lanjut sana.

Apa kabar desaku? Apa kabar desa yang hijau? Apa kabar bapak dan ibu? Hari rindu kalian. Teman-temanku, cukup hanya saya yang merasakan sakit ini. Kalian jangan mengira merantau itu gampang. Kalau saja saya tetap di desa, saya dapat membantu menjaga ketahanan pangan di desa. Ekonomi di sana pasti lebih baik. Tapi sudah terlambat. Jangan ada lagi hari selanjutnya yang mengalami nasib begini. Jangan pernah kalian meninggalkan desa kalian hanya karena pekerjaan yang kalian tidak tahu ujungnya. Tetaplah membangun desa kalian. Cintai pekerjaan yang ada di sana. Karena masa depan kalian tidak hanya bergantung dengan harus merantau di tanah orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sebaik-baiknya hidup di negeri orang, lebih baik hidup di negeri sendiri. Semoga kisahku jadi pelajaran berharga bagi kalian.

0: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
1: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
0: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
1: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
2: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan Cerita Penutup Hari. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat malam. Akhirnya ya, Yunda kembali menemani kamu. Nih, ini. Ini musiknya tuh kalau udah mulai sedih-sedih kayak gini, pastinya bakalan masuk ke topik ya, teman Pradua. Kira-kira topik apa sih malam hari ini? Tapi Yunda senang banget ya, masih bisa nemenin kalian untuk ngobrol di cerita penutup hari. Dan pastinya kita hadirkan satu topik yang kayaknya berkaitan sama suasana hati nih, teman Pradua. Kayak gimana ya, mungkin kamu pernah ada di situasi ini. Pagi hari, kayak semangat sekali ya. Semua tuh terasa menyenangkan memulai hari gitu ya. Tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba kamu tuh jadi gampang kesal. Mungkin beberapa jam kemudian ya. Gampang kesal, sensitif, malas bicara. Atau kayak merasa sedih tanpa alasan yang jelas gitu. Atau mungkin ada momen kayak apa ya, hal kecil saja itu bisa buat kamu tuh langsung emosi ya. Langsung berubah drastis gitu, teman Pradua. Nah, kondisi kayak gini yang biasanya orang-orang sebut mood swing. Sebenarnya untuk mood swing ini hal yang normal sih, apalagi untuk ciwai-ciwai ya, cewek-cewek. Itu wajar terjadi dalam kehidupan seseorang. Perubahan emosi itu memang sebenarnya bisa dipengaruhi banyak faktor sih, teman Pradua. Tapi kita bakal ulik. Kita bakal kupas maksudnya ya di cerita penutup hari kali ini. Dan sebenarnya yang menarik dari mood swing itu bukan soal gampang baper atau dianggap terlalu sensitif sih. Tapi kalau misalkan terjadi terus-menerus dan tidak bisa kamu kelola dengan baik, ternyata ini bisa mempengaruhi relasi kamu, teman Pradua, produktivitas, bahkan sampai di kesehatan mental secara keseluruhan gitu. Karena itu penting banget ya untuk kamu bisa kenali perubahan emosi dari diri kamu sendiri dan memahami apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dengan pikiran kamu. Ih, asik, deep banget ya. Jadi untuk kamu yang lagi mood swing ya, kayak tadi tuh lagi happy-happy, tiba-tiba langsung sedih, pengen galau, pengen nangis, gak tahu alasannya apa. Atau kamu yang ada beberapa momen yang membuat kamu akhirnya merubah suasana hati. Bukan merubah suasana, merubah suasana hati kamu sih, teman Pradua. Pernah punya pengalaman seperti itu tidak? Nah, kalau untuk kamu yang pengen berbagi, langsung aja bisa gabung di line WhatsApp kita 081-138-209-090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, Yunda mau kasih satu nomor lagu untuk kamu yang mungkin lagi malas-malesan banget ya. Dari koleksinya Bruno Mars dengan The Lazy Song, teman Pradua. Jangan malas-malas sih, teman Pradua.

0: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pradue. Aduh, cukup deh musik sedih-sedihnya ya. Kita mau ngomong soal mood swing nih, yang tadinya Yunda semangat akhirnya ikut galau nih. Aduh, langsung terkena deh mood swing ini. Tapi teman Pradue, banyak orang nih yang mengira bahwa mood swing itu hanya soal kamu yang terlalu sensitif atau baperan. Biasanya tuh kayak, "Huh, baperan," gitu. Apa-apa tuh udah dibawa ke hati, sensitif dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya perubahan suasana hati tuh hal yang manusiawi, seperti yang tadi Yuna bilang ya. Jadi tubuh dan pikiran kamu tuh kayak bekerja sama banget. Ketika kamu capek, kurang istirahat, terlalu banyak tekanan, atau emosi yang kamu pendam terlalu lama, maka suasana hati kamu tuh bakalan ikut berpengaruh, teman berdua. Misalnya ya, kayak kamu tuh kurang tidur. Karena banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tidur yang tidak cukup ternyata bisa membuat seseorang tuh kayak lebih mudah marah, kayak lebih sensitif gitu. Mudah marah, sulit fokus, emosinya jadi tidak stabil. Begitu juga sama seseorang yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan, tugas kuliah, konflik keluarga, dan juga masalah hubungan pertemanan atau percintaan. Ya, mulai ya musiknya nih, bisa nih. Udah bisa nih digunakan ya. Tapi selain itu teman Pradue, kalau sekarang di era digital, ngomong soal media sosial juga kadang tanpa kamu sadari ya, itu sangat mempengaruhi kondisi mental loh. Iya. Kayak kamu misalkan terlalu sering membandingkan hidup kamu sama orang lain misalnya, itu bisa bikin seseorang tuh merasa tidak cukup baik. Jadi akhirnya dia tuh bakalan mudah stres dan emosinya berubah-ubah gitu. Gampang sensitif. Sebenarnya ada juga nih orang yang sebenarnya tuh kayak udah apa ya, capek secara mental, tapi dia tuh kayak lebih memilih diam dan memendam semuanya sendiri. Ada tuh orang yang kayak gitu. Nah, perasaan yang terus dipendam ini, mungkin kita berpikir bahwa, oh mungkin dia hebat ya mengendalikan diri, kayak semuanya tuh dipendam tanpa harus dikeluarkan dan akhirnya menjadi masalah dan lain sebagainya. Tapi teman berdua, perasaan yang terus kamu pendam itu lama-lama bisa menumpuk dan akhirnya meledak dalam bentuk emosi yang tidak stabil. Jadi kalau terlalu memendam perasaan marah, emosi dan lain sebagainya, itu juga kurang bagus ya teman berdua. Karena itu penting banget untuk kamu juga bisa mengenali diri kamu sendiri. Kayak misalkan kamu udah mulai merasa sangat sensitif, emosi kamu udah mulai berubah, mungkin kamu bisa ambil jeda sejenak dan kayak refleksikan lagi sih. Sebenarnya lagi capek, sedih, kecewa, atau mungkin kamu lagi butuh istirahat aja nih. Kadang untuk memahami perasaan sendiri teman berdua, itu merupakan langkah awal untuk kamu bisa menjaga yang namanya kesehatan mental kamu tuh bisa tetap lebih baik

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,9 MHz Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ngomong soal mood swing, ini bukan berarti kamu tuh kayak harus selalu apa ya, memaksakan diri untuk bahagia, terlihat kuat dan baik-baik saja ya. Tapi yang paling penting adalah kamu bisa belajar untuk apa ya, manage emosi kamu. Wih, manage, mengelola emosi dengan sehat gitu. Jadi ada beberapa hal sederhana yang sebenarnya tuh bisa membantu kamu untuk kayak menjaga suasana hati biar lebih stabil aja gitu, teman berdua. Nah, yang pertama, tentu kamu juga harus menjaga yang namanya pola tidur dan istirahat, karena itu sangat berpengaruh sekali sih kalau menurut Yunda ya, teman berdua. Menurut banyak penelitian juga sih yang Yunda baca gitu. Karena tubuh yang terlalu lelah, kalau misalkan kamu tuh terlalu capek, itu biasanya bikin pikiran bakalan ikut apa ya, gampang emosi gitu. Jadi kemudian kamu kayak memendam semua sendiri. Kalau lagi berat banget ya, coba kamu cerita sama orang-orang yang kamu percayai. Karena untuk memendam perasaan yang sedang tidak baik-baik saja, sebenarnya itu bukan hal yang baik-baik saja, teman berdua ya. Kadang untuk didengarkan saja tuh udah membuat hati tuh bisa lebih tenang, lebih ringan. Jadi selain itu, kamu juga bisa apa ya, mencoba meluangkan waktu, melakukan hal-hal yang kamu sukai gitu. Kalau misalkan punya musik atau lagu favorit, dengerin, atau berjalan santai kayak hobi kamu ya, olahraga ringan. Nah, kalau olahraga menurut Yunda yang paling manjur sih sejauh ini. Kalau untuk Yunda sendiri, lebih prefer untuk olahraganya tuh di pagi hari. Karena menurut Yunda, untuk menjaga mood sepanjang hari itu bisa baik adalah dengan mengawali hari dengan hal-hal yang baik gitu. Olahraga gitu, teman berdua. Kalau misalkan, tapi kalau misalkan malam kayak gini ya, biasanya kalau siaran malam tuh sampai jam pukul 00 kan. Jadi itu benar-benar kalau untuk Yunda sendiri gak berani untuk harus besoknya olahraga. Kalau misalkan hari ini nemenin teman Produa di pagi hari, besok udah bisa nih olahraga gitu. Atau nemenin di sore, bisa besoknya olahraga. Tapi tidak memaksakan kalau misalkan begadangnya sampai malam terus besok olahraga, itu jangan ya teman Produa, jangan. Karena jantung tuh juga sangat sensitif sekali untuk kita yang tidak jadwal tidurnya tuh tidak teratur, tidak maksimal gitu. Dan penting juga untuk kamu bisa apa ya, nah itu kalau tadi Yunda katakan bahwa untuk menjagamu tetap baik adalah di saat kamu memulai hari dengan hal yang baik. Kalau untuk Yunda sih olahraga, atau mungkin menulis, memasak, berdoa. Berdoa tuh hal yang utama ya. Lakukan hal yang menyenangkan, atau sekedar untuk menikmati waktu tenang tanpa harus melihat media sosial, itu juga bisa membantu untuk menenangkan pikiran. Karena sangat penting ya teman berdua, untuk kita belajar menerima bahwa tidak setiap hari itu akan baik-baik saja. Itu dia. Dan sebenarnya itu hal yang tidak apa-apa. Gak apa-apa kalau misalkan harus merasa sedih, kecewa, lelah, selama kita bisa apa ya, masih bisa memberi ruang untuk diri sendiri, it's okay. Kalau perubahan emosi itu terasa sangat berat teman berdua, dan kayak mulai mengganggu aktivitas kamu, jangan lupa untuk bisa meminta bantuan profesional. Udah banyak ya hal-hal media-media yang bisa kita akses untuk terhubung ke orang-orang yang profesional dalam bidang itu gitu. Jadi kalau misalkan kamu ada di posisi ini, pastikan untuk lakukan hal-hal yang menyenangkan untuk kamu. Kalau saran Yunda tadi deh, mood kamu hari ini bergantung dengan bagaimana kamu membuka hari ini. Jadi buka hari yang kamu di Tuhan, dipercayakan Tuhan ya, sama hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kayak olahraga atau mungkin hal yang menyenangkan, itu akan menjaga mood kamu sih teman-teman. Itu yang paling penting. So,

0: FM.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
1: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang bener.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Kita udahan aja ya.
5: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan Cerita Penutup Hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
9: Masih di 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita ya. Aduh, sayang sekali nih. Cerita Penutup Hari, kita belajar juga bahwa mood swing tuh sebenarnya hal yang bisa dialami siapa saja. Yang penting bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya, tapi kita kayak belajar untuk memahami apa sih yang sedang kita rasakan dan bagaimana untuk kita mengelolanya dengan baik. Jadi di tengah rutinitas, bahkan tekanan hidup yang akhir-akhir ini tuh kayak mulai terasa gitu ya. Kayaknya setiap hari juga dirasakan sih. Tapi jangan lupa untuk kamu bisa memberi waktu buat diri kamu sendiri. Beristirahat, mengambil jeda, menenangkan pikiran, jaga kesehatan mental. Itu yang paling penting sejauh ini sih teman berdua. Karena saat kamu punya hati dan pikiran yang sehat, kamu juga bakalan lebih kuat menghadapi banyak hal dalam hidup. Jadi untuk teman Pro 2, kalau kamu lagi sendiri, biasanya bagaimana sih menghadapi mood swing itu? Apakah kamu lebih memilih untuk melakukan hal yang menyenangkan atau punya cara unik lain? Lakukan apapun yang menurut kamu bisa membantu memberikan perasaan yang lebih baik di diri kamu sendiri. Dan Yuna juga sudah harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih banyak ya yang udah setia pantau tadi dari pagi, siang, sore sampai di malam hari ini. Besok kita bakal ketemu lagi dengan topik-topik selanjutnya edisi Cerita Penutup Hari yang selalu menemani kamu di sepanjang pukul 21 sampai pukul 23. Ya, setelah ini akan ada Jazz Music Pro 2 sampai di pukul 00. Dan pastinya Yunda selalu ingatkan sebelum istirahat, jangan lupa berdoa, berikan afirmasi yang positif untuk diri kamu, segala hal yang baik, jadikan motivasi untuk kamu dapat lebih semangat menjalani hari, dan hal-hal yang buruk, ampuni itu, maafkan itu, agar mental kamu juga, pikiran dan hati kamu tetap fresh ya, bisa lebih semangat untuk jalani kehidupan yang banyak rintangan ini ya teman Pro 2. Yunda sudah harus pamit. Koleksi dari BCL selalu ada nida di nadimu. Ini jadi penutup kebersamaan kita. Setelah ini akan ada Jazz Music Pro 2. Tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah teman Pro.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh...
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokato mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok di hari Sabtu tanggal 23 bulan Mei tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Radio 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Programa 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini 23 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Radio 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tomelo Lapanai Bobo, kamu sedang mendengarkan Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu di FM 90,9 MHz. Ada Spada, selamat pagi teman Produa di hari yang baru spesial untuk Sabtu akhir pekan menyenangkan kita di 23 Mei 2026. Angela Ivania menemani aktivitas kamu dari sekarang sampai di pukul 11 siang nanti teman Produa, dengan menghadirkan tinjauan acara siaran yang kita awali sepanjang pagi hari ini. Ada Jazz Music Pagi Produa, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan nantinya juga akan Angel hadirkan renungan pagi dari Mimbar Agama Kristiani untuk mengawali kebersamaan kita, perjumpaan di hari Sabtu akhir pekan menyenangkan ini ya teman Produa. Setelah itu sejumlah informasi-informasi terbaru akan Angel hadirkan dan menemani aktivitas teman Produa sampai di pukul 9, karena nanti di pukul 9 hingga pukul 10 Angel juga akan menghadirkan Spada. Selamat pagi teman Produa dengan perbincangan topik-topik menarik yang akan kita angkat bersama dengan anak-anak muda NTT berprestasi sampai di pukul 10. Dan berjumpa di santai siang nanti, Angel juga akan menghadirkan untuk kamu music entrepreneur dari Produa RRI Jakarta. Ya, itu terkait dengan musisi, pengenalan musisi-musisi lokal asal Indonesia ya teman Produa, yang mana kamu juga bisa ikutan pantau di sepanjang pagi ini, dan nantinya akan ada santai siang, sore ceria, hingga jaga malam yang terus menemani malam minggu kamu sampai tutup siaran nanti di pukul 12 siang, 12 malam. Selamat pagi deh, Angel percaya dari antara teman Produa pastinya juga udah bangun, ada yang udah melakukan aktivitas, ada juga yang tune in di Produa dan masih leye-leye dulu ya teman Produa. Ini pagi ini kalau di kawasan El Tari Kota Kupang sebelum tadi Angel datang udah rame banget. Apakah kamu juga merupakan salah satunya? Selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman

Salam, selamat pagi teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Prihadi Christian, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi hari ini kita akan kembali mengawali aktivitas kita dengan terlebih dahulu merenungkan bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Matius 7 ayat 21. Sebelum kita membaca, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala kasih rahmat anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kembali Tuhan memberi nafas kehidupan, kami syukuri dan kami siap melakukan segala aktivitas kami. Kami mohon pimpinan dengan penyertaan-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus membimbing kami dan lewat firman-Mu yang akan kami renungkan, kami tetap teguh dalam iman dan kami senantiasa percaya kepada Kristus. Terpuji Engkau, ini doa kami, syukur kami, kami siap mendengarkan sabdamu. Dalam namamu Yesus kami berdoa, amin. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Matius 7 ayat 21, demikian sabda Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema bukan sekedar memanggil Tuhan. Teman Pro 2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengenal Tuhan dengan mulutnya, tetapi belum tentu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ayat yang baru saja kita baca adalah peringatan dari Tuhan Yesus bagi kita bahwa iman sejati bukan hanya tentang kata-kata, melainkan tentang kehidupan yang melakukan kehendak Allah. Seseorang bisa rajin ke gereja, aktif pelayanan, bahkan pandai berbicara rohani. Tetapi Tuhan melihat hati dan ketaatan hidupnya. Iman bukan hanya pengakuan bibir. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Artinya, tidak cukup hanya memanggil nama Tuhan. Kekristenan bukan sekedar identitas atau kebiasaan agama. Banyak orang mengaku percaya tetapi hidupnya masih penuh kebencian. Tidak mau mengampuni, hidup dalam dosa, atau tidak peduli pada firman Tuhan. Tuhan tidak hanya mendengar perkataan kita, pengakuan kita, tetapi Dia juga melihat apakah hidup kita mencerminkan kehendak-Nya. Tuhan menghendaki kita hidup dalam ketaatan. Yesus berkata, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Di sini kita melihat ketaatan adalah bukti kasih kepada Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan berarti hidup kita dalam kasih. Hidup kita jujur. Hidup kita mau mengampuni. Hidup kita mau rendah hati. Menjaga kekudusan dan setia kepada firman Tuhan. Kadangkala kehendak Tuhan tidak mudah, tetapi selalu membawa hidup kepada berkat dan keselamatan. Kekristenan yang benar terlihat dari buahnya. Di pasal yang sama, Yesus berbicara tentang pohon dan buahnya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah hidup kita menjadi berkat? Apakah orang melihat kasih Kristus dalam diri kita? Apakah kita sanggup hidup bagi Tuhan? Iman yang sejati menghasilkan perubahan hidup. Iman yang sejati tidak hanya sekedar pengakuan semata, tetapi ada aksi dalam kehidupannya tentang buah-buah roh, buah-buah damai sejahtera, buah-buah iman. Yesus Kristus mengingatkan kita, jangan hanya mengenal Tuhan dengan kata-kata, tetapi hiduplah dalam kehendak-Nya setiap hari. Mari kita menjadi orang percaya yang bukan hanya mendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelakunya. Karena iman sejati terlihat dari hidup yang taat kepada Tuhan. Sekiranya firman Tuhan ini dapat memberi kekuatan bagi kita untuk terus mengamalkan hasil iman kita, hasil pengakuan kita tentang Kristus Yesus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk
senantiasa mengaplikasikan akan iman kami. Tidak sekedar kami berkata, tidak sekedar kami mengaku, tidak sekedar kami percaya, tetapi kami mengamalkan pengakuan iman kami. Kami mengamalkan iman kami dalam perbuatan-perbuatan hidup kami. Tuhan, kami sadari bahwa segala sesuatunya terasa berat karena tubuh kami lemah, roh penurut. Tetapi kami percaya dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan, Tuhan akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat memperoleh janji Tuhan tentang surga, tentang hidup yang damai sejahtera, dan tentang kedamaian itu sendiri. Tuhan memberkati kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
5: Produa FM!
4: Teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
6: Pro 2 FM,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania menghadirkan sejumlah informasi terbaru teman Pro 2 untuk Sabtu pagi ini 23 Mei 2026 menghadirkan 3 informasi terbaru teman Pro 2. Informasi kita rangkum dari rri.co.id. Teman Pro 2, dari Mel Gibson yang kembali akan merilis first look untuk The Resurrections of the Christ bersamaan dengan kabar bahwa kedua bagian dari epic biblis. Dua film ini mengalami pengunduran jadwal tayang, di mana bagian satu yang sebelumnya dijadwalkan akan tayang pada 26 Maret 2027 kini akan tayang pada 6 Mei 2027. Bagian dua juga bergeser dari bulan Mei tahun depan ya ke 25 Mei 2028. Produksi yang telah rampung, dan Mel Gibson menjelaskan film ini terwujud persis seperti apa yang ia bayangkan. Sementara foto pertama Jacko Ottonen sebagai Yesus sudah beredar di dunia maya. Kemudian kita juga punya informasi dari 7 tahun setelah Brad Pitt meraih piala aktor pendukung terbaik Oscar berkat perannya sebagai Cliff Booth, sang karakter kini kembali, dan kali ini Quentin Tarantino menyerahkan kendali pada David Fincher. The Adventures of Cliff Booth akan secara resmi mendapatkan penayangan eksklusif selama 2 minggu di IMAX mulai dari 25 November sebelum hadir di Netflix pada 23 Desember. Kemudian juga teman Pro 2, kita punya informasi menarik ya. Informasi terakhir kita yang pastinya dari keluarga ya, John Cena dan Eric Andre yang nantinya akan berkolaborasi di komedi kacau Netflix Little Brother. Yes, Netflix baru saja merilis first look perdana untuk Little Brother, film komedi terbaru yang dibintangi John Cena dan Eric Andre. Kisahnya berpusat pada seorang agen properti sukses yang hidup tertata rapi hingga semuanya jungkir balik ketika sang adik laki-laki eksentrik tiba-tiba muncul kembali. Dan ensemble cast-nya menghadirkan Michelle Monaghan, Sherry Kula, Christopher Meloni, Egon Nudin, Caleb Heron, dan film ini dijadwalkan akan tayang perdana pada 26 Juni 2026. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu pagi ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu
2: Pro 2.
4: Perkiraan cuaca.
5: Sembilan MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat menikmati hari Sabtu untuk semua masyarakat Kota Kupang. Inilah hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang sepanjang hari ini Sabtu 23 Mei 2026 yang Angel kutip pastinya dari www.bmkg.go.id. Oke teman Pro 2, kita awali cuaca pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 8 pagi Kota Kupang akan cerah dan cerah berawan ya. Dari 25 naik menjadi 28 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udaranya di subuh pagi tadi dari 85% turun menjadi 71% dan kecepatan angin dari 10 naik menjadi 12 km per jam. Arah angin sepanjang hari ini dari pagi hingga malam Minggu nanti menuju ke timur. Sementara di pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, wow, ini suhu di Kota Kupang amazing banget ya. Karena sepanjang siang hingga sore hari nanti Kota Kupang cerah, suhu tertinggi 32 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 58 di pukul 11 siang dan akan naik menjadi 66% ya di pukul 14 alias pukul 2 siang dan kecepatan anginnya 37 km per jam. Next, untuk sore hingga malam Minggu sebentar teman Pro 2, Kota Kupang cerah dari 27 hingga 25 derajat Celcius. Kelembapan udaranya sendiri dari 76 naik menjadi 84%, kecepatan anginnya 27 km per jam dan akan turun menjadi 14 km per jam. Itu dia informasi perkiraan cuaca. Selamat pagi, selamat menikmati hari yang indah, kebersamaan yang hangat untuk kamu dan keluarga serta orang-orang terkasih. Angel hadirkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan sejumlah informasi terupdate untuk kamu. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
6: Hey Kupang, waktunya

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Yeah, I know, but I mean it's kinda different though.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
5: Pro 2 FM,

5 and a half down. 5 and a half down.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Ziga, sahabat jadi cinta. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Akhir pekan menyenangkan untuk pagi ini. Ya, kalau mau dibilang cuaca di kota Kupang segar, langitnya juga indah. Kalau kemarin-kemarin kan sempat berawan tebal ya. Agak membuat kita juga sedikit bertanya-tanya apakah hari ini bakal hujan. Tapi kalau kemarin enggak ya. Ya sepanjang hari ini semoga aja cuacanya juga enak. Apalagi teman Pro 2 di setiap Sabtu itu ada aja ya kegiatan-kegiatan yang bisa mengembalikan keceriaan, semangat, dan mengembalikan lagi senyum di wajah kamu masing-masing. Selamat pagi. Giliran Angel yang menemani teman Roy 2 sampai di pukul 11 siang nanti. Angel juga udah siap dengan sejumlah informasi-informasi terbaru untuk kamu. Ini kan nanti di hari Rabu juga kita akan memperingati atau merayakan Idul Adha ya teman Roy 2. Nah, ini beruntung sekali di bulan Mei ini banyak sekali hari-hari liburnya. Terkait dengan libur, ada sebuah studi ya, ada sebuah penelitian dari American Psychological Association yang menunjukkan kalau bekerja tanpa jeda dalam waktu lama, ini juga dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan gangguan tidur hingga kelelahan emosional terutama pada profesi dengan tekanan tinggi. Itu betul banget ya, Angel setuju banget. Kayak meskipun kita kerja tapi harus ada jeda, harus ada rehat 1-2 hari di mana ya dipakai untuk istirahat. Karena itu, liburan singkat maupun cuti berkala selama sekitar 2 bulan sekali ini dinilai mampu membantu pekerja memulihkan energi dan menjaga keseimbangan hidup. Ah, setuju banget ya. Kayak dikasih seminggu aja juga kita happy banget, apalagi kalau 2 bulan. Nah, selain berdampak pada kesehatan, teman produksi istirahat yang cukup ini disebut dapat meningkatkan fokus, kreativitas, dan produktivitas dalam jangka panjang. Ada sebuah studi kesehatan kerja yang menyarankan juga agar seseorang tidak menunggu hingga mengalami burnout total sebelum mengambil jeda dari rutinitas pekerjaan. Nah, di tengah budaya hustle culture yang memang masih kuat seperti sekarang ini, semakin banyak profesional mulai menyadari kalau work-life balance ini juga menjadi faktor penting untuk mempertahankan performa kerja sekaligus kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi kapan nih, ya kapan terakhir teman berdua liburan? Apakah baru minggu lalu atau liburannya nanti aja? Kita menunggu rupiah naik kembali karena ini masih melemah ya. Dan dolar juga masih terus berada di 17.000 sekian-sekian. Udah sampai 600 atau udah turun ke 500 nih ya teman berdua. Tapi kita harapkan saja semoga secepatnya rupiah kita cepat kembali menguat lagi. Karena segala sesuatu juga pasti berhubungan ya. Ini ekonominya juga, inflasinya apa kabar nih? Aduh, mau pakai pesawat, pikir

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya.

0: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Produ FM Kupang teman terbaik kamu, Justin Bieber di Produ FM Kupang teman terbaik kamu. Good morning untuk semua masyarakat Kota Kupang yang udah pada bangun dan yang lagi bersih-bersih, beres-beres. Ada sementara bermasak, sapu-sapu, apalah ini. Berpulang dari pasar atau mungkin ada sementara mau PCFD ya. Ini Angel kesel banget. Kok kesel pagi-pagi? Iya, soalnya iya memang baik juga sih. Jadi melihat banyak sekali informasi-informasi yang dapat Angel hadirkan, tapi ada juga kayak ada beberapa komentar-komentar yang kenapa ya? Segala sesuatu tuh pasti ada pro dan kontra gitu. Tapi kayak misalnya kontranya tuh yang sampai mencak-mencak orang ya. Orang Kupang bilang maki ancor orang. Wih, pokoknya yang negatif-negatif. Jadi kayak pagi ini ketika membaca mood langsung agak sedikit aduh ya, momen aduh itu. Tapi semoga aja kita dijauhkan dan mood juga tetap terjaga sampai malam minggu nanti. Nah, ini udah punya planning kemana malam minggunya? Banyak ya teman Radio, tempat-tempat yang bisa kita pergi atau mungkin juga hunting sunset. Jadi bukan ke pantai aja, ada beberapa spot di Kota Kupang yang kalau di sore hari tuh indah, cakep banget ya. Kalau Angel sih salah satunya dari istilahnya apa ya, kalau dulu kita bilangnya dari Hollywood ya. Di depan rumah jabatan Bupati Kupang ya teman Produa, itu indah. Jadi bisa melihat city view yang ada dari sana. Iya, cakep banget teman Produa. Mungkin ada dari antara teman Produa juga yang udah punya spot hunting sunset selain di pantai, boleh di spill dong di 0811 3820 9090, atau juga yang mau salam-salam berbagi ucapan manis, ucapan bahagianya, Angel tunggu sampai di pukul 11 siang nanti ya. By the way teman Produa, BTS dipastikan akan menggelar konser tour dunia Arirang di Jakarta pada akhir tahun 2026 ya. Jadi siap-siap nih teman Produa, karena konser ini dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari yaitu 26 hingga 27 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi kabar ini diumumkan secara resmi oleh IMI Indonesia melalui Instagram mereka. Dalam pengumuman tersebut, promotornya menyampaikan kalau grup yang beranggotakan RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V, Jungkook ini akan kembali menyapa para ARMY di Jakarta lewat rangkaian tur dunia terbaru mereka. Dan tentunya teman Produa, konser Arirang ini dibagi dalam beberapa kategori kayak paket VIP di bandrol seharga 4.500 ya, sementara kategori platinum floor atau tribun yang lower dijual 3.650, ada juga 2.800, 2.300, 1.800 ya. Dan seluruh harga tersebut belum termasuk pajak dan biaya administrasi tambahan. Nah, teman Produa, yang pasti untuk pembelian tiket dari promotor juga membuka pendaftaran Weverse ARMY membership presale dari 22 Mei kemarin hingga 27 Mei. Jadi langsung aja buruan para ARMY yang ada di Kota Kupang atau mungkin juga di mana saja ya. Karena setelah masa registrasi selesai, sesi pembelian khusus member nantinya juga akan berlangsung pada 9 Juni mendatang. Dan penjualan umum atau general on sale bakal dijadwalkan buka pada 11 Juni 2026 ya, melalui platform tiket.com. Ini sama juga nih teman Produa ya, kalau masih menunggu BTS di 26 Desember mendatang, ini juga ada Iwan Fals yang bakal manggung di Kota Kupang pada 6 Juni yang tiketnya bisa langsung kamu beli di Pentas Memory atau juga di Artactix ya, dari Rp150.000 hingga Rp350.000.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
6: Teman

0: 책 뭐 짜잔 짜잔 스냅병이니 벌레야 마마 시루병이니 벌레야 마마 많이 쎄나 도 마 아직 sakit perut aduh sakit sekali
1: yang manis memang menggoda tapi efeknya tidak main-main jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan
2: wih keren banget nih katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung
3: aduh hoax tuh
2: widih ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.
5: FM.

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, dari koleksinya Ariana Grande dan juga Mariah Carey di Pro 2 FM Kupang. Banyak ya, banyak banget informasi-informasi yang mana ini membuat kita juga kadang khawatir, kadang kita happy, kadang kita gak mikirin apa-apa. Tapi yang satu ini menurut kamu gimana, teman Pro 2 ya? In this economy semua kebutuhan menjadi sangat mahal ya. Dan bahkan yang Angel lihat harga oli juga sekarang udah mahal nih. Satu botolnya aja udah mencapai Rp75.000. Ya mau gimana lagi, teman Pro 2 ya. Tapi apa sih kalau makanan, nah bisa kita ubah juga dengan gaya hidup sehat yang dimulai dari masak dari rumah ya, teman Pro 2. Sementara kita makan tempe goreng setiap hari tanpa pikir panjang. Nah, restoran-restoran di luar negeri juga saat ini telah menjadikan tempe sebagai menu yang premium. Karena bukan tanpa alasan, ternyata tempe ini kaya akan protein nabati, serat, dan nutrisi penting yang membuatnya layak menjadi superfood, teman Pro 2 ya. Jadi proses fermentasi juga bisa membuat semua nutrisi ini lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Tempe sendiri, teman Pro 2, punya kandungan protein nabati yang tinggi, bahkan menjadi pilihan pengganti daging bagi pelaku diet dan orang yang rutin melakukan olahraga. Karena kalau dilihat dari proses fermentasi tempe, membuat nutrisinya lebih mudah diserap oleh tubuh, di mana fermentasi juga menghasilkan senyawa baik yang mendukung kesehatan, pencernaan, dan metabolisme. Jadi kandungan serat dan hasil fermentasi ini membantu menjaga keseimbangan bakteri yang sangat baik untuk usus kita. Cocok nih, teman Pro 2 ya, untuk kamu yang memang sering kembung atau susah BAB, boleh mengkonsumsi tempe. Jadi tempe itu gak hanya digoreng aja, bisa dikukus, dibuat gulai, atau mungkin juga dijadiin nasi goreng. Kalau Angel sih nasi goreng ya, pengganti telur. Jadi tempenya tuh dihancurkan, terus ditumis duluan, dikasih bawang, bumbu, terus baru deh tomat, nasi goreng, dan lain sebagainya. Lezat sekali. Karena kalau di luar negeri ya, restoran vegan ini menjadikan tempe menu andalan mereka. Justru kita di Indonesia, tempe hadir dalam wujud burger, rice ball, hingga penyetan ya, teman Pro 2, yang hits, yang kekinian. Dan kalau mau dibilang superfood ini gak harus mahal dan impor, ada di pasar, ada di kulkas, ada di dapur kita sejak lama. Jadi yang pasti dengan olahan, berbagai olahan yang membuat tempe semakin lezat ya, kita tinggal mengkreasikannya saja, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu juga bingung di akhir bulan ini, aduh mau makan apa ya, yang enak, yang sehat, mengenyangkan juga, ya salah satunya adalah olahan tempe.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Tapi ya udah.
1: Radio FM Kupang, pagi-pagi harus semangat tentunya mendengarkan Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Radio. Ini banyak banget ya informasi-informasi dari dunia olahraga, kemudian juga teman Radio dari hiburan. Udah pada tahu belum sih Dubai baru saja meresmikan Al-Masmar Beach, pantai private khusus wanita pertama yang ada di dunia yang telah beroperasi selama 24 jam non-stop. Jadi nanti pantai ini hanya bisa dimasuki oleh para perempuan saja ya. Ya tentunya pantai ini langsung mencuri perhatian publik karena menghadirkan konsep liburan yang lebih eksklusif, lebih aman, nyaman bagi pengunjung perempuan. Karena selain area yang lebih tertutup dan private, Al-Masmar Beach ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung nih teman Radio. Kayak pencahayaan malam, area untuk bermain anak, hingga lifeguard perempuan. Jadi kayak okay, kita lebih aman lagi ya teman Radio. Nah, kehadiran fasilitas tersebut ini juga bertujuan menciptakan suasana liburan yang lebih aman dan nyaman bagi wanita, termasuk untuk menikmati pantai pada malam hari. Jadi yang pasti konsep pantai khusus perempuan ini juga ramai dibahas di media sosial. Tapi kalau Angel sih setuju-setuju aja ya. Ya kan di Dubai teman Radio. Kalau di Indonesia mungkin agak sedikit pro dan kontra. Tapi mungkin juga ya udahlah, pantai khusus perempuan mungkin karena ada beberapa hal ya sampai dibuat seperti ini, ya pasti ada hal lah, ada alasan kenapa sih kayak dipisah pantai harus kayak disekat gitu khusus perempuan, ya pasti ada beberapa alasan yang dianggap sebagai inovasi baru khususnya di sektor pariwisata yang ada di Dubai.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
6: Pro 2 FM.

menyenangkan, apalagi hari Sabtu ya teman Pro 2, kita bisa lebih molor panjang atau mungkin juga yang udah pada janjian mau ke pantai pagi ini. Serunya teman Pro 2. Jadi kalau ke pantai itu enggak harus sore ya. Pagi juga iya teman Pro 2. Selain dapat udara segar, pemandangan yang aduh. Pemandangan yang enak gitu teman Pro 2 ini bisa membuat kita lebih rileks lagi menikmati hidup ya, meskipun ya gak kemana-mana. Kemana-mana juga sih sebenarnya, maksudnya gak sampai harus jauh menyeberang ke luar pulau gitu. Betul banget teman Pro 2. Atau mungkin ada dari antara kamu yang udah pengen masak, kalau kemarin-kemarin karena kesibukan juga, jadi ya udah sarapan aja ya, sarapan yang serba cepat. Tapi kali ini kayak pengen masak makanan yang udah kamu incar dari dulu gitu teman Pro 2. Kalau bicara soal makan ya, teman Pro 2 nih tipikal orang yang suka makan cepat atau makan lambat sih teman Pro 2. Ya kalau Angel tergantung, maksudnya Angel tergantung sih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya memang lapar banget dan itu di rumah dan Angel sendiri, ya udah makannya cepat gitu ya. Apalagi di tempat kerja makannya harus cepat, nggak bisa lambat. Iya dong. Tapi kalau misalnya lagi santai, nggak keburu waktu seperti pagi ini kayak sarapannya, udah santai aja, makannya pelan-pelan aja gitu ya. Terkait dengan makan pelan karena ngunyah yang lama, ternyata tidak hanya bagus untuk pencernaan, tapi ternyata juga dapat membantu otak tetap tajam. Wah, apa sih hubungannya? Jadi ada seorang profesor yang bernama Matt Strusel dari Karolinska Institute. Dia mengatakan aktivitas mengunyah ya, ini bekerja kayak pompa tersembunyi yang membantu meningkatkan aliran darah ke otak kita. Jadi ada juga peneliti Abhishek Kumar yang menjelaskan adanya bite brain axis, yaitu hubungan antara aktivitas mengunyah dan juga fungsi otak teman berdua. Nah, ada beberapa penelitian bahkan yang menemukan orang yang mengunyah lebih lama ini cenderung cepat lebih kenyang. Iya, ember, betul banget. Kayak kita tuh udah mengunyah lama, tenaga juga habis ya, jadi cepat kenyang gitu, kayak ya udah, dan fokus lebih baik katanya, serta punya kemampuan memori yang lebih bagus. Ada sebuah studi di tahun 2009 terkait dengan kunyahan almond, sampai penelitian tahun 2013 tentang kunyahan pizza ya. Ini juga menunjukkan makan pelan ternyata membuat tubuh kita lebih optimal untuk mencerna makanan, sekaligus memberikan waktu otak menerima sinyal untuk lebih kenyang lagi.